0: Terus meningkatkan pelayanan kesehatan, saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita coba dia jenis ini sama Indonesia tangkai, ada madi ya, ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku itu semuanya sambal perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Pak, itu bisa jelas cara Pak, mobilnya Pak.
11: Begitu, ini dampaknya gimana menjaga agar kuota pertalite di subsidi tidak jebol Pak?
12: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana Pak?
13: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
14: mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana
13: kontrol,
14: Pak?
13: Maksudnya tanya Pak Bale lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Minimal
13: atau bagaimana? Limited, karena kan bukan buat angkutan umum kan.
12: Oke, terus pemerintah akan
13: angkutan barang juga nggak pakai.
14: Ada stimulus lain apa yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang Rp54.000 per liter, di Malaysia sekitar Rp20.650 per liter, Filipina Rp22.248, Thailand Rp22.015, Kamboja Rp22.607. Kalau di Indonesia Pertamax Rp16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Bergara pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membuatnya.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
3: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Tite.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
0: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
0: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
0: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?
3: Pro 1.

0: Presiden.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita akan informasi pertama, informasi daerah. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakob yang kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan 3 pejabat administrator pada Rabu kemarin, tepatnya 10 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengisi jabatan yang masih kosong sekaligus memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah. 3 pejabat yang dilantik berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pemuda dan Olahraga. 2 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya secara langsung yaitu Abdurrahim Fabanyo sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Ilyas Karim sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disduk Capil. Sementara itu Iksan Maneke yang dilantik sebagai Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga tidak hadir secara langsung dalam prosesi pelantikan. Meskipun demikian, pelantikannya tetap dilakukan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam arahannya, Bupati menegaskan pengisian jabatan bukan sekedar rotasi atau penempatan aparatur biasa. Setiap proses dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi secara objektif. Beralih ke informasi nasional, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman buka suara terkait isu kepemilikannya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Perihal ini beliau membantah isu kepemilikan SPPG sebagai dapur penyediaan program makan bergizi gratis atau MBG. Isu ini mencuat di tengah bergulirnya kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan Badan Gizi Nasional Purnawirawan Jenderal Bintang 4 tersebut menuturkan tidak memanfaatkan program prioritas MBG untuk mengambil keuntungan dengan mendirikan SPPG. KSP Dudung mempersilakan publik untuk membuka dan membuktikan isu kepemilikan SPPG terhadap dirinya. Ia bahkan mengadakan sayembara bagi masyarakat bila dapat membuktikan dapur MBG yang dituding milik dirinya. KSP Dudung juga menjelaskan tudingan tersebut ditujukan kepada dirinya karena sempat meminta bantuan dalam izin dapur MBG di pesantren. Ditegaskannya bahwa hal itu ia hanya ingin membantu pesantren untuk mendirikan dapur MBG di sekolah-sekolah mereka. Namun demikian, dalam upaya membantu pendirian SPPG untuk program MBG di pesantren tersebut tidak ada intervensi dari dirinya. Bahkan Dudung menuturkan di saat ia menjabat sebagai KSP hingga saat ini dapur MBG di pesantren tidak kunjung terrealisasi. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar wasit asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan, yang mendapatkan sambutan luar biasa ketika kembali ke negaranya usai ditolak masuk ke Amerika Serikat untuk bertugas di Piala Dunia 2026. Artan yang dinobatkan sebagai wasit terbaik Afrika 2025 tersebut tiba di Bandara Internasional Aden Ade Mogadishu pada Rabu kemarin ya, di mana ia disambut para pejabat pemerintah Somalia serta ratusan warga yang datang untuk memberikan dukungan secara langsung. Kepada Al Jazeera yang dilansir dari Al Times, Artan sebenarnya berpeluang menjadi orang Somalia pertama yang memimpin pertandingan Piala Dunia. Namun impian tersebut pupus setelah ia ditolak masuk Amerika Serikat oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat. Artan dilaporkan tidak diizinkan masuk Amerika Serikat karena adanya dugaan keterkaitan dengan seseorang yang disebut sebagai anggota organisasi teroris. Meskipun demikian, Artan memilih menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, dan ia juga menyampaikan pesan kepada generasi muda Somalia agar tetap optimistis terhadap masa depan negara mereka. Dukungan terhadap Artan terus mengalir. Pada hari yang sama, ribuan warga memadati sebuah stadion di Mogadishu. Sebagian membawa bendera dan foto Artan yang hadir sebagai tamu kehormatan dalam sebuah pertandingan. Jadi bagi sebagian warga Somalia, keputusan Amerika Serikat yang menolak masuk Artan ke negaranya tidak mengurangi prestasi maupun wibawa sang wasit. Dukungan serupa juga disampaikan mantan wasit Abdi Abdulleh Baasale. Dan pendengar, tentunya tidak mengecewakan gitu ya pendengar, di mana untuk hal tersebut tetap disambut bak pahlawan oleh warga atau masyarakat Somalia. Dan pendengar, meskipun ditolak gitu ya, ia tetap tentunya dihargai di negaranya. Dari informasi tersebut pendengar, wasit terbaik Afrika. Kita ke ranking FIFA terbaru, di mana timnas Indonesia naik lagi usai menekuk Mozambik. Dan pendengar, kita ketahui timnas Indonesia berhasil naik peringkat setelah mengalahkan Mozambik 1-0 dalam laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa kemarin waktu Indonesia Barat ya, untuk permainan melawan Mozambik. Dilansir dari laman resmi FIFA, Indonesia kini menempati ranking 118 dunia dari sebelumnya di peringkat 119. Jadi naik satu peringkat ya. Tim Garuda berhasil mendapatkan tambahan 5,69 dengan kemenangan atas Mozambik. Timnas Indonesia kini berhasil mengumpulkan 1157,14 poin. Jarak Indonesia juga terbilang dekat dengan dua tim yang berada di atasnya, yaitu Gambia dan Sudan. Dan Gambia berada di ranking 166 FIFA dengan 1159,64 poin, sedangkan Sudan yang menempati ranking 117 dengan poin 1157,22 poin. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Mozambik harus rela turun ranking usai menjalani FIFA Matchday bulan Juni. Os Mambas, julukan Mozambik, turun 2 peringkat ke 103 FIFA. Mozambik mengoleksi 1218,62 poin setelah berakhirnya pertandingan tersebut ya, tentunya melawan Indonesia. Kekalahan dari timnas Indonesia membuat Mozambik berkurang 5,69 poin. Timnas Indonesia tentunya meraih kemenangan lawan Mozambik ya, berkat gol tunggal yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-11. Setelah itu tim Merah Putih punya sejumlah peluang lainnya tetapi tidak berbuah gol. Sebelumnya di laga uji coba pertama, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman dengan skor meyakinkan 3-0 di Stadion GBK pada 5 Juni lalu. Tetap mempersamai kami pendengar dengan lagu-lagu hiburan yang tentunya kami menemani Anda ya di FM 101,8 maupun aplikasi kami di RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

maukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pendengar, melakukan penerbangan menggunakan pesawat dari satu negara ke negara lain sudah menjadi hal yang biasa. Namun, menjadi yang nggak biasanya itu jika penerbangan tersebut ditempuh dalam waktu belasan jam tanpa transit. Melansir dari Simple Flying, disebutkan bahwa penerbangan non-stop terlama di dunia yaitu rute Singapura, Amerika Serikat. Rute tersebut umumnya dioperasikan menggunakan Airbus A350 hingga 900 ULR dengan varian yang khusus. Dan pendengar, merebaknya penerbangan non-stop tanpa transit menggambarkan bahwa kemajuan teknologi penerbangan modern semakin canggih. Selain itu juga efisiensi terhadap bahan bakar membuat rute ultra jarak jauh yang tergolong ekstrim menjadi lebih ekonomis. Berikut pendengar beberapa daftar penerbangan non-stop terlama di dunia merangkum dari berbagai sumber, yaitu Singapura, New York. Saat ini Singapura Airlines mengoperasikan dua penerbangan harian yang menggunakan pesawat Airbus, yaitu menuju wilayah New York, Amerika Serikat, dan ditinjau dari waktu tempuh, penumpang bisa menghabiskan sekitar 18 hingga 19 jam di dalam pesawat dengan total jarak sekira 15.349 km. Dan rute tersebut menjadikan Singapura-New York sebagai penerbangan non-stop terlama di dunia, sekaligus simbol kemampuan teknologi penerbangan modern yang memungkinkan perjalanan langsung antara dua kawasan bisnis tersebut tanpa perlu singgah di bandara lainnya. Dari Singapura dan New York, pendengar, ada juga untuk rute lainnya, sama halnya dengan rute Singapura New York, rute penerbangan Singapura Newark menggunakan maskapai Airbus A350 masih sama dengan Singapura New York juga, meskipun sempat dihentikan ketika pandemi COVID-19 lalu. Rute ini kembali beroperasi pada tahun 2022 hingga sekarang. Nah, ada juga Doha ke Auckland, pendengar. Pada tahun 2025, maskapai Qatar Airways kembali mengandalkan Boeing 777-200LR sebagai pesawat yang dikhususkan untuk rute-rute panjang. Pesawat ini juga dikenal tangguh dan mampu membawa muatan besar dalam jarak jauh. Dengan pesawat tersebut, rute Doha-Auckland yang berjarak 14.535 km selama 17 jam ini dapat ditempuh, sekaligus menjadikannya salah satu rute paling jauh dan juga mengesankan dalam dunia penerbangan modern. Dan selanjutnya mendengar, Perth ke London ya. Maskapai Qantas menyediakan rute Perth London, menjadikannya salah satu penerbangan non-stop terlama di dunia menghubungkan antara Australia dan juga Eropa. Pesawat yang dipakai yaitu Boeing 787 dengan waktu tempuh rute mencapai 17 jam 30 menit. Jarak yang ditempuh total sekitar 14.499 km. Nah, untuk selanjutnya, rute Dallas ke Melbourne merupakan yang terpanjang dari 3 layanan langsung antara Dallas ke Fort Worth dan juga Australia. Ini terdapat perbedaan frekuensi keberangkatan yang ditinjau tergantung musim. Munculnya rute Perth Paris yang dijalankan oleh maskapai Qantas seolah menunjukkan bahwa Perth sebagai gerbang Eropa. Rute ini menempuh jarak sekira 14.264 dengan waktu tempuh 17 jam 20 menit, pendengar. Nah, salah satu penerbangan non-stop terlama di dunia lainnya yaitu rute Auckland ke New York. Pada saat perkenalan rute baru ini, banyak orang yang menganggap bahwa rute tersebut menarik. Dan hingga saat ini, pendengar ya, maskapai Air New Zealand dengan rute panjang tersebut ini beroperasi juga sepanjang tahun dengan frekuensi sekitar 3 kali seminggu. Dan jarak tempuhnya yaitu 14.207 km dengan waktu sekitar 16 jam, pendengar. Wow, ini hampir udah sehari gitu ya, sampai udah mencapai 1 kali 24 jam juga gitu, pendengar. Baik pendengar, itu dia ya beberapa maskapai penerbangan tentunya ya, negara yang dalam penerbangannya non-stop terlama di dunia pada tahun ini 2026 yang tentunya mencapai belasan jam tanpa transit. Sekali lagi pendengar, ini tanpa transit loh. Jadi bisa dibayangkan juga, kita udah sangat bosan di atas pesawat gitu.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Mendengar nomor induk kependudukan atau NIK yang tercantum dalam KTP Anda yang merupakan data pribadi yang bisa disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman online atau pinjol ilegal tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, untuk Anda yang pengen mengetahui apakah NIK Anda ini disalahgunakan untuk layanan pinjol, nah bisa Anda ngecek ya untuk cara-caranya. Sebagai identitas, NIK ini biasanya diperlukan untuk identifikasi pengguna saat pengen memakai sejumlah layanan, salah satunya yaitu pinjol. Nah, maraknya kasus penyalahgunaan NIK ini atau NIK ya untuk pinjol ilegal belakangan ini memang mengharuskan kita lebih waspada. Kewaspadaan diperlukan agar data pribadi kita juga nggak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu penting bagi kita untuk menyadari potensi kerentanan data pribadi. Segera tentunya untuk Anda mencari tahu apakah NIK Anda disalahgunakan untuk pinjol oleh orang lain tanpa izin. Proses pengajuan pinjol juga saat ini tergolong praktis ya. Biasanya hanya perlu identitas seperti KTP dan nomor telepon untuk verifikasi. Setelah verifikasi berhasil, pihak yang mengajukan pinjaman bisa dengan mudah menentukan jumlah pinjaman sesuai

di mereka itu terindikasi digunakan untuk pinjol atau fasilitas kredit lainnya. Untuk cara mudah mengecek apakah NIK Anda terdaftar pinjol atau tidak, cara ini bisa dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan data merangkum dari berbagai sumber. Untuk panduan lengkapnya untuk memeriksa potensi penyalahgunaan NIK Anda di pinjol, pengecekannya bisa dilakukan melalui laman idepku, idepku.ojk.go.id atau aplikasi idepku OJK dengan langkah-langkah, yaitu Anda bisa membuka laman idepku ya, idepku, ini tulisan kecil ya, angka kecil semua, huruf kecil semua, maksudnya titik OJK titik go.go.id atau unduh aplikasi idepku itu sendiri pendengar. Nah, selanjutnya pilih pendaftaran dan isi informasi yang diminta melalui jenis debitur, identitas kewarganegaraan dan juga kode CAPTCHA. Nah, klik selanjutnya setelah memverifikasi data. Unggah dokumen pendukung dan centang pernyataan kebenaran data dan klik ajukan permohonan. Jadi Anda bakal menerima email berisi nomor pendaftaran untuk memantau status di menu status layanan. Nah, proses ini memakan waktu maksimal 1 hari kerja. Setelah selesai, rincian pinjaman atau kredit yang terdaftar atas nama atas data Anda itu bakal ditampilkan. Nah, untuk cek online-nya itu tadi ya, untuk cek offline, pengecekan ini juga bisa dilakukan langsung ke kantor OJK terdekat dengan membawa dokumen Anda. Jadi kayak untuk WNI, kartu tanda penduduk atau KTP, untuk WNA, warga negara asing yaitu paspor, dan untuk tambahan lainnya, surat kuasa jika mewakili orang lain. Petugas OJK bakal melakukan verifikasi dan mengirimkan hasil pengecekan ke alamat email yang tentunya didaftarkan. Nah, jika menemukan indikasi penyalahgunaan data, segera laporkan ke OJK melalui dua saluran, yaitu call center OJK di 081 157 157 157. Nah, selain call center OJK, ada juga email pengaduan, yaitu di waspadainvestasi@ojk.go.id. Jadi sertakan deskripsi masalah yang jelas dan bukti pendukung saat melaporkan melalui email Anda gitu pendengar. Baik pendengar, demikian cara untuk mengecek KTP Anda, tentunya NIK juga ya, yang dipakai oleh pinjol pinjaman online oleh orang lain atau tidak, bisa Anda cek sendiri by online maupun offline juga gitu pendengar. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Waktu juga sudah beranjak pada pukul 10 lewat 58 menit ya waktu Indonesia Timur menjelang pukul 11. Saya Maisar harus pamit undur diri bersama rekan teknik studio ada Bung Adrian juga. Terima kasih pastinya atas kebersamaan Anda ya pendengar yang sudah mendengarkan kami dari pukul 5 subuh tadi, pukul 5 pagi hingga menjelang pukul 11 siang ini. Dan saya Maisara tentunya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas Anda, tentunya semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan jangan lupa untuk makan siang nantinya gitu pendengar. Cuaca yang lagi tidak baik-baik saja ya, untuk kesehatan kita juga harus tetap terjaga. Untuk pengendara kendaraan roda 2 ini harus penting ada jas hujannya juga. Baik pendengar, saya Maisara pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Masih di Banjar Luas Kanasun dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI Lantai 1. Selamat siang untuk Anda pendengar. Kita berjumpa kembali siang ini di Ternate Siang. Hari ini Kamis, 11 Juni 2026. Saya Roni, teknik studio ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan menemani Anda pendengar. Kami akan hadirkan serangkaian program-program untuk Anda di Ternate Siang hingga nanti selesai di jam 6 sore, tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Sudah pukul 11 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda di hari ini ya? Walaupun kota Ternate siang ini lagi diguyur hujan ya, di luar sana, Anda yang selagi dengan tugas-tugas aktivitas yang diselesaikan di Kamis ini, mudah-mudahan semuanya baiklah ya, nah, berjalan sesuai dengan harapan Anda. Yuk kita buka perjumpaan kita dengan cek fakta di pukul 11 lebih 22 menit siang ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Satu informasi pendengar terkait dengan Sandiaga Uno bagikan paket umrah dan modal usaha. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama untuk cek fakta siang ini. Sebuah video yang beredar di media sosial mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparagraf Sandiaga Uno membagikan paket umrah dan modal usaha bagi masyarakat pada tahun 2026 ini. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta, narasi dalam video hoax, konten ini merupakan hasil manipulasi berbasis artificial intelligence atau AI. Narasi yang beredar yang mengklaim Sandiaga Uno membagikan paket umrah dan modal usaha dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri informasi tersebut di media sosial, Sandiaga Uno tidak ditemukan informasi maupun unggahan terkait pembagian paket umrah dan modal usaha. Dan kemudian menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens. Setelah ditelusuri diketahui bahwa video yang beredar manipulasi konten di kanal YouTube untuk waktu itu pada 2 April 2023, dalam video aslinya Sandiaga menceritakan bagaimana dirinya memaknai bulan Ramadan. Nah, menurutnya bulan Ramadan merupakan momen menenangkan diri dan rehat sejenak dan hiruk pikuk dunia politik. Setelah dicek menggunakan hype moderation, suara Sandi mengumumkan pembagian paket umrah dan modal usaha terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,4%. Setelah diambil kesimpulan informasi tersebut, video Sandiaga Uno membagikan paket umrah dan modal usaha merupakan konten hasil manipulasi. Jadi Sandiaga Uno dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Untuk mengisi cek fakta pukul 11 lebih 24 menit siang ini.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

sambil menemani waktu siang Anda, Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitas ya di tempat kerja, sebentar lagi di jam 12 Anda punya waktu break time. Nah, diisi dengan apa? Pasti dengan makan siang lah ya. Jadi sudah menantikan waktu makan siang, ada yang katanya sudah perutnya sudah keroncongan begitu ya. Sabar saja. Baik, dan untuk siang ini kita nanti berbagi informasi juga untuk Anda di program Masatu, dan sambil kami iringi dengan lagu-lagu menikmati suasana siang yang masih di tempat kerja atau sambil menantikan waktu break. Ada Westlife dengan Home.

dari Delon mendengar dengan Karena Cinta. Ini lagu yang maksudnya para pemenang Indonesian Idol waktu itu di 2005 kali ya. Iya, dari Delon juga dinyanyikan sama Joy Tobing ya. Semua Karena Cinta, Karena Cinta. Oke, dan masih dengan lagu-lagu untuk Anda di siang ini juga kita nanti berbagi informasi di tengah cuaca Kota Ternate yang kurang bersahabat karena di luar lagi gerimis ya. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi bepergian, lagi dalam perjalanan menuju ke tujuannya masing-masing, yang selagi berkendara baik roda 2, roda 4 ini biasanya terganggu kan roda 2 ya. Jadi kita sarankan untuk siapkan jas hujannya begitu ya, biar Anda tidak kehujanan di jalan. Jadi juga kami ingatkan ekstra hati-hati di jalan di saat jalan yang lagi licin karena lagi turun hujan begitu ya. Nah, dari BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara pada Kamis di hari ini. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, terus juga Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Kau, Malifut, Hiri, Ternate, Tidore, Oba, Sofifi, Wasilei, Maba, Weda, Patani, dan sekitarnya. Setelah itu BMKG juga memberikan peringatan untuk pengguna transportasi laut terkait tinggi gelombang. Meski tinggi gelombang diperkirakan 0,25 sampai dengan 1,5 meter, namun tetap waspada adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang dan cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Nah, dalam rilisan BMKG pun menjelaskan pada pagi hari cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan. Dengan kondisi cuaca tersebut, ini berlaku di wilayah Maba, Wasilei, Patani, GBOB dan sekitarnya. Dan ini pada siang hari dan sampai dengan sore, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, terus juga Ibu, Kau, Malifut, Jailolo, Sidangoli. Ini berlaku pula di wilayah Ternate, Tidore, Hiri, Sofifi, Oba, Wasilei, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Dengan suhu udara di hari ini 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 70 sampai dengan 90%. Sedangkan angin bertiup dari arah bervariasi dari timur ke tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Itu dia ya kondisi cuaca di hari ini di wilayah Maluku Utara. Jadi harus diwaspadai ya terkait dengan nanti mungkin akan turun hujan lebih lebat lagi dan disertai dengan angin kencang di sebagian wilayah di Maluku Utara. Mungkin di tempat Anda di kabupaten kota itu perlu kewaspadaan juga ya. Anda yang mungkin dalam perjalanan jauh menuju ke tujuannya ya, biasanya kan ada yang menuju ke Halmahera begitu, melintas melalui jalur-jalur biasanya ke Halmahera Tengah, Halmahera Utara, terus Halmahera Barat dan lainnya dari sekitaran di Maluku Utara lah ya. Anda yang mudah-mudahan perjalanannya kita berharap baik sampai di tujuan juga dengan aman. Hati-hati di jalan, kami ingatkan untuk Anda ya sebagai pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Bukan cuma di darat, laut juga demikian ya. Kita melihat kondisi yang mungkin kurang bersahabat apa imbasnya juga di laut. Kita berharap semuanya perjalanan Anda baik ya, darat, laut dan juga di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

tanggal 11 hari ini ya, 11 Juni 2026. Coba kita intip dulu ya, di hari ini kira-kira ada hari besar nasional, internasional yang harus juga kita ingat sebenarnya. Nah, pendengar, tanggal 11 Juni tentu saja diperingati melalui sejumlah apa ya, momen penting lah di berbagai belahan dunia. Peringatan tersebut juga mengangkat isu pendidikan anak, terus juga kesehatan hingga kreativitas dalam ruang publik. Meski bukan hari libur nasional di negara kita Indonesia, tentu saja sejumlah peringatan internasional memiliki makna yang penting. Dari berbagai momentum tersebut juga bertujuan yaitu meningkatkan yang namanya kesadaran masyarakat terhadap isu tertentu. Ada peringatan yang perlu kita ingat bersama, diperingati setiap 11 Juni ya, kalau melansir National Today dan berbagai sumber internasional. Di tanggal 11 hari ini sepertinya ada yang namanya Hari Bermain Internasional, International Day of Play. Dunia memperingati Hari Bermain Internasional ataupun International Day of Play ini. Peringatan ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menegaskan pentingnya aktivitas bermain bagi anak. Jadi bermain tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas tersebut juga mendukung yang namanya kreativitas, kesehatan mental, dan perkembangan kemampuan sosial mereka. Itu dia, salah satunya ya di hari ini tanggal 11, Hari Bermain Internasional. Bukan cuma Hari Bermain Internasional saja, hari ini juga adalah Hari Kanker Prostat Sedunia atau World Prostate Cancer Day. Nah, ini diperingati setiap hari tanggal 11 juga hari ini ya, di hari Kamis. Kanker prostat sedunia di berbagai negara, peringatan ini bertujuan juga meningkatkan kesadaran yang mengenai pentingnya deteksi dini kanker prostat. Itu dia ya. Begitu juga di hari ini adalah Hari Yam Bombing International atau International Yam Bombing Day. Jadi komunitas seni jalanan di sejumlah negara yaitu memperingati International Yam Bombing Day setiap tanggal 11 Juni. Kegiatan tersebut juga dikenal sebagai bentuk seni publik menggunakan rajutan pada berbagai objek, begitu ya. Itu dia, mengingatkan kita kembali untuk di tanggal 11 hari ini, 11 Juni, ada beberapa hari peringatan hari internasional ya, seperti Hari Bermain Internasional, terus juga Hari Kanker Prostat Sedunia, dan satunya lagi yaitu Hari Yarn Bombing Internasional. Informasi lebih jelasnya silakan Anda bisa akses melalui portal kami di rri.co.id. Saya akan kembali, masih banyak informasi di siang ini akan kita berikan untuk Anda. Kita jelang di pukul 12, sebentar kita bagi lintas informasi. Masih ada beberapa lagu untuk Anda.

0: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang. Tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
6: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak? Nasi goreng itu bukan asli Indonesia, tau? Sini-sini, dengerin.
7: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer Win.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi, aduh.
2: Mana yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Hal ini ditegaskan Kepala Negara saat membuka musyawarah nasional atau Munas di Bandar Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengajak pengusaha muda untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor. Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Hal ini dijelaskan yakni dengan

terus berupaya menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Menurut Kepala Negara, penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada pangan meski tantangan global semakin berat. Hal ini menurutnya menjadi modal penting dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dunia. Kita beralih ke satu informasi daerah. Pembangunan jembatan Garuda di Desa Gita, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore, Kepulauan kini telah mencapai sekitar 95%. Memasuki tahap akhir, pekerjaan anggota Kodim 1505 Tidore bersama masyarakat melaksanakan pengecatan di dinding, pembatas, dan railing jembatan pada Rabu kemarin. Selain dengan semangat gotong royong, personil TNI dan warga bahu-membahu menyelesaikan tahapan akhir pembangunan yang telah lama dinantikan masyarakat Desa Gita. Babinsa Kodim 1505 Tidore, Serda Risno Ahmad, yang terlibat dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa pengecatan dinding, pembatas, dan railing jembatan merupakan salah satu pekerjaan terakhir sebelum jembatan siap digunakan secara optimal oleh masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah melewati menit ke-13 dari pukul 12 siang. Anda masih setia bersama kami di Pro 1 untuk siang ini di Ternate Siang. Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu tiba juga nih, apa? Waktu istirahat ya. Kalau ada yang sudah bekerja dari pagi hingga di jam 12 sekarang, nah mungkin Anda yang sudah ingin menikmati menu makan siang, ya udah saya ucapkan selamat makan siang saja untuk Anda yang ada sebagian yang sudah berdapat dengan makan siangnya untuk siang ini ya. Karena kalau Anda tidak makan siang ntar, waduh, pekerjaan siangnya nanti terbengkalai begitu ya. Jadi harus isi perut dulu, setelah itu punya semangat yang baru untuk menyelesaikan tugas-tugas hingga nanti menjelang sore sebentar. Cuaca tidak berubah ya, di luar saja masih gerimis untuk bagian Jalan Sultan Khairun untuk siang ini. Apakah mungkin saya merata sepertinya ya, di selatan, utara juga demikian. Baik, kalau bicara tentang makan siang, mungkin saya sedikit beralih ke informasi kesehatan dulu ya. Kadang-kadang orang ini menyepelekan yang namanya kebiasaan yang membuat kita bikin darah tinggi yang... Oh, ini salah satunya harus diwaspadai juga sebenarnya ya. Kebiasaan yang bikin darah tinggi ini seringkali tampak sepele dan menjadi bagian dari yang namanya rutinitas sehari-hari. Padahal kalau kita tanpa sadari juga, berbagai kebiasaan tersebut dapat meningkatkan yang namanya tekanan darah secara perlahan hingga memicu yang namanya hipertensi. Nah, bicara tentang kesehatan ya, salah satunya harus kembali ke diri kita, bagaimana kita menjaga kesehatan kita ya, keseharian, dengan menyeimbangkan antara pola makan yang harus kita sesuaikan jamnya, terus istirahat juga diiringi dengan yang namanya olahraga begitu ya. Dan jangan suka marah-marah karena marah-marah ini kadang-kadang membuat kita darah tinggi loh ya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri berada di atas batas normal. Jadi kondisi ini umumnya ditandai dengan tekanan darah sekitar 130/80 mmHg atau lebih begitu ya. Masalahnya, hipertensi sering tidak menimbulkan gejala yang jelas sehingga banyak orang baru menyadarinya setelah menjalani yang namanya pemeriksaan kesehatan begitu ya. Karena jarang menunjukkan tanda-tanda khusus orang yang darah tinggi. Hipertensi kerap dijuluki sebagai silent killer ataupun pembunuh senyap begitu ya. Jika tidak dikendalikan, tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, hingga berbagai komplikasi kesehatan serius lainnya. Itu yang perlu Anda waspadai ya. Tekanan darah tinggi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari usia, riwayat keluarga, hingga kondisi medis tertentu. Namun dengan gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari, ini menjadi salah satu pemicu terbesar yang sebenarnya bisa dikendalikan. Kebiasaan yang bikin darah tinggi biasanya muncul begitu ya, memicu kenaikan darah tinggi dan sebaiknya mulai dibatasi. Yaitu apa? Terlalu banyak makan atau mengkonsumsi garam. Nah, ini dia nih. Ini harus dibatasi juga sebenarnya ya. Karena asupan natrium yang berlebihan ini membuat tubuh menahan lebih banyak cairan. Akibatnya volume darah meningkat dan tekanan terhadap dinding pembuluh darah menjadi lebih besar begitu ya. Jadi disarankan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi garam. Begitu juga mengalami yang namanya stres berkepanjangan. Jangan sampai terjadi pada diri Anda juga ya. Karena stres yang tidak dikelola dengan baik juga dapat memicu yang namanya pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Kedua hormon ini membuat pembuluh darah menyempit dan jantung berdetak lebih cepat sehingga tekanan darah juga pasti akan meningkat. Begitu ya, ini dia harus perlu Anda waspadai ya. Jadi jangan simpan stres lah begitu ya. Oke, begitu juga jarang berolahraga. Kenapa? Karena kurangnya aktivitas fisik membuat jantung bekerja lebih keras saat memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi seiring waktu berjalan, kondisi di sini dapat meningkatkan risiko yang namanya hipertensi begitu. Aktivitas fisik rutin seperti berjalan kaki, terus juga bersepeda, berenang ataupun jogging, ini tentu saja membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengontrol yang namanya tekanan darah Anda. Jadi rajin-rajinlah Anda berolahraga begitu ya. Kota Ternate pasti banyak. Sekarang kesadaran berolahraga luar biasa nih. Kota Ternate tinggi sekali ya. Banyak sekali orang biasanya jalan sore, jogging sore, bersepeda. Luar biasa. Nah, begitu juga Anda yang sering merokok. Nah, ini juga hati-hati ya. Karena nikotin dalam rokok menyebabkan tekanan darah dan denyut jantung meningkat sesaat setelah dihisap.
dalam jangka panjang. Jadi zat-zat berbahaya dalam rokok dapat merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat penumpukan plak. Itu dia ya. Jadi tidak heran jika merokok termasuk salah satu kebiasaan yang bikin darah tinggi sekaligus meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Itu dia. Nah, begitu juga Anda yang kurang tidur. Wah, ini dia harusnya juga ya diperhatikan. Tidur memang berperan penting dalam mengatur yang namanya berbagai fungsi tubuh, termasuk tekanan darah. Kurang tidur ataupun kualitas tidur yang buruk juga dapat mengganggu kebiasaan hormon yang mengontrol yang namanya tekanan darah Anda. Di saat kita melakukan apa ya, berbagai kegiatan di pagi hingga siang, Anda disarankan juga jangan lupa mengkonsumsi yang namanya air putih. Karena kenapa? Kurang minum air putih termasuk di dalamnya ya. Dehidrasi dapat membuat darah menjadi lebih kental sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah tinggi. Jadi memenuhi kebutuhan cairan harian ini juga membantu menjaga fungsi sirkulasi darah tetap optimal. Begitu ya. Itu dia, masih banyak yang mungkin perlu Anda waspadai juga. Salah satunya yaitu mengenai bagaimana kita membatasi ya yang namanya kebiasaan hidup sehari-hari dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi, bikin darah tinggi dan jangan dianggap sepelenya. Ada lagi yang selain beberapa hal tadi yang saya sudah berikan, yaitu Anda kurangi mengkonsumsi kafein juga terdapat di dalamnya, dan membiarkan berat badan yang berlebihan atau mengabaikan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan. Begitu beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan juga untuk Anda di siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Sejumlah gladi bersih dan persiapan yang akhir telah dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan bergelar langsung di Mexico City, Meksiko pada Kamis hari ini ya. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 kali ini akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan sejumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia di tahun ini juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama olahraga di tiga negara. Ketiga tuan rumah tersebut, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara juga memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen. Ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Presiden FIFA, Gianni Infantoni, juga mengatakan Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan bagaimana semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Jadi, rangkaian pembukaan akan dimulai di Mexico City dan berlanjut ke Toronto serta Los Angeles. Seremoni tersebut juga akan memadukan unsur musik, budaya, dan juga sepak bola yang mempresentasikan bagaimana identitas masing-masing negara sebagai tuan rumahnya. Tidak kalah juga bahwa TVRI dan RRI ya juga berkolaborasi dalam menyukseskan siaran Piala Dunia di tahun ini. TVRI bertindak sebagai pemegang hak siar resmi, sementara RRI mendukung penuh melalui siaran radio dan aplikasi pemberitaan hingga ke daerah pelosok. Kolaborasi ini wujudkan melalui program bersama dan perluasan akses agar seluruh masyarakat dapat menikmati euforia sepak bola. RRI sudah meluncurkan yang namanya Pesta Bola Dunia 2026.

0: Batu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersama di Pro 1 RRI Ternate. Untuk Ternate siang, peringat kita break sesaat. Anda kaum muslimin dan muslimat yang sore siang ini akan kembali menunaikan sholat juhur. Kami informasikan waktu azan juhur jatuh pada pukul 12:34 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan juhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mewakili kerabat kerja yang bertugas ucapkan selamat menjalankan sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda masih bersama kami siang ini di Pro 1 RRI Ternate. Kita jelang pukul 13. Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan sebentar, ada Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Sambil mengiringi Anda siang ini dan kita jelang pukul 13, kami juga masih mempersembahkan lagu-lagu untuk Anda.

0: lagu untuk Anda mendengar di siang hari ini. Ini dari Marcel dengan Jangan Pernah Berubah. Kita jelang selanjutnya pukul 13. Anda sekali lagi kami ajak Anda, kita ikuti berbagai informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga bersama program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih

dihadiahi penalti setelah Eberichi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan. Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini, tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini. Karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad, dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favoritkan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang dikolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang Pak ya, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persija Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bronze, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik?
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah ikuti informasi-informasi olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 13 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih di Pro 1 siang ini untuk Ternate siang. Kami ingatkan sebentar pendengar, nanti di pukul 15 sampai dengan selesai ada dialog Ternate sore ya, kentongan. Ini terkait dengan pemanfaatan limbah fly ash, PLTU Tidore dan batu apung sebagai batu angin tahan gempa. Nanti Anda bisa ikuti sebentar di pukul 15 atau jam 3 sampai dengan selesai. Baik, gimana suasana Anda di siang ini dengan segala aktivitas yang Anda selesaikan di tempat kerja? Di luar masih saja hujan ya, masih gerimis di luar. Jadi ya, pasti tidak mematahkan semangat Anda lah untuk melakukan berbagai aktivitas untuk hari ini di hari Kamis. Mudah-mudahan semuanya selesai dengan baik. Informasi melalui portal rri.co.id kami masih bagi untuk Anda di siang hari ini. Nah, terkait dengan Gita Indonesia, RRI dan Pusaka Indonesia yang menggelar Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Lembaga Penyiaran Publik RRI Ternate dan Pusaka Indonesia yang menggelar puncak acara Festival Gita Indonesia di tahun ini pada Kamis hari ini. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan Pancasila melalui kreativitas, kolaborasi dan juga karya generasi muda. Untuk Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 akan berlangsung di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI pada pukul 14.00. Acara tersebut juga akan menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos ke babak puncak kompetisi. Seluruh peserta yang akan menampilkan kemampuan vokal terbaik melalui lagu-lagu kebangsaan yang syarat pesan persatuan dan semangat kebangsaan. Jadi pendengar, lagu-lagu tersebut juga menjadi media untuk menumbuhkan nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Festival ini juga diselenggarakan juga sebagai ruang bertemunya talenta, terus juga inspirasi, energi positif generasi muda, dan berbagai penampilan dan kegiatan juga telah disiapkan untuk memeriahkan puncak perayaan tahun ini. Sebelum Grand Final berlangsung juga penyelenggara menghadirkan sejumlah kegiatan edukatif di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta. Kegiatan tersebut sudah dimulai sejak pukul 10.00. Jadi rangkaian kegiatan juga meliputi ada coaching klinik bertajuk Merawat Nilai Pancasila melalui konten digital. Selain itu terdapat demo penanaman pohon belibang, demo meraju jamu Nusantara dan demo memilih sampah ya. Jadi pendengar, Festival Gita Indonesia tahun ini juga akan menghadirkan dialog kilau Pancasila bertema Satu Frekuensi untuk Indonesia. Jadi generasi digital dan tantangan kebangsaan, dialog tersebut dijadwalkan berlangsung nanti di pukul 15.50 di Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Nah, kegiatan dialog menghadirkan akademisi sekaligus putri Bung Karno, Gemala Rabiah Hatta ya, narasumber lain yakni Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro dan staf khusus Dewan Pengarah BPIP RI Siti Musda Mulia. Melalui portal rri.co.id bahwa festival Gita Indonesia ini ya diselenggarakan secara hybrid untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Masyarakat dapat mengikuti rangkaian kegiatan secara langsung melalui siaran yaitu di Pro 2, RRI Pro 2 ya, seluruh Indonesia. Jadi kalau di Ternate, RRI Ternate ya, silakan Anda bisa nyetel langsung di Pro 2 ya, Pro 2 RRI. Anda bisa dengar yaitu Festival Gita Indonesia 2026. Atau selain kegiatan Grand Final ini juga disiarkan melalui kanal YouTube official RRI Net official ya. Masyarakat juga dapat memberikan dukungan kepada finalis melalui votingnya. Baik, nanti kita berbagi informasi kembali pendengar. Di pukul 14 sebentar kita akan ikuti siaran berjaringan Korwin Nusantara 3. Ada Lintas Seribu Pulau nanti bersama rekan-rekan Korwin Nusantara 3. Sebentar ada RRI Ambon, RRI Tual, Samlaki, juga kami sendiri RRI Ternate.

Menjelang di pukul 14 pendengar, sebelum kita akan ikuti Lintas Ribu Pulau. Dan Anda yang mungkin sudah menanti-nantikan juga sebenarnya hari-hari ini harga emasnya bagaimana ya. Anda yang sering berinvestasi emas nih, harga emas saya informasikan untuk batangan produksi PT Aneka Tambang TBK Antam ini pada hari Kamis turun pada perdagangan. Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.689 per gramnya, sepertinya melemah dibandingkan posisi kemarin ya. Jadi berdasarkan data rilisan situs Logam Mulia Antam, harga emas hari ini turun Rp24.000 dibandingkan hari Rabu kemarin ya. Nah, pelemahan harga juga tercermin pada sisi pembelian kembali. Logam Mulia ini mencatat harga buyback emas Antam hari ini berada di Rp2.395 per gram atau turun sekitaran Rp92.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran Rp294.000 per gramnya. Kemudian berdasarkan situs HRTA Gold, harga emas BSI Gold ukuran 1 gram hari ini berada di Rp2.509, sedangkan harga buybacknya dipatok Rp2.390. Begitu, jadi penurunan juga terjadi pada harga emas di Pegadaian. Berdasarkan data situs Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 saat ini berada di 2.600

0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau untuk edisi Kamis 11 Juni 2026.
1: Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saulaki.
2: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara. Di mana saja Anda berada, senang sekali pendengar kita berjumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau edisi Kamis. Kita di 11 Juni 2026 bersama saya Ellen Laitera dari Studio Pro 1 RRI Tual. Kami menyapa Anda pendengar, dan kita awali kebersamaan untuk edisi hari ini di Lintas Seribu Pulau. Kami hadirkan informasi pertama dari RRI Ambon terkait dengan harga sejumlah komoditas di kota Ambon masih tinggi. Cabai rawit tembus Rp80.000 per kilogramnya. Laporan disampaikan Lina Tehupuring.
3: Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon terpantau masih bertahan di angka yang cukup tinggi. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Mardika Kota Ambon, lonjakan harga ini tetap terjadi meski ketersediaan stok di pedagang masih melimpah. Ani, salah satu pedagang di Pasar Mardika, membenarkan bahwa harga cabai rawit kini menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Tingginya harga tersebut dipicu oleh modal awal dari agen yang sudah mencapai Rp75.000 per kilogram. Tidak hanya cabai rawit, komoditi cabai keriting juga masih dijual dengan harga tinggi, yakni Rp60.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat, kini dijual Rp30.000 per kilogram dari harga pengambilan di pengepul sebesar Rp22.000 per kilogram. Lanjut dikatakan, untuk komoditi bawang merah saat ini menembus angka Rp70.000 per kilogram, sedangkan bawang putih bertahan di harga Rp40.000 per kilogram.
4: Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang Rp70.000 per kilo. Putih Rp40.000. Kemungkinan putih naik lagi, karena kemarin putih sudah naik. Modalnya sudah naik. Kemungkinan dia bisa jual Rp45.000 sampai Rp50.000 lagi.
3: Sementara itu, pedagang sembako Hanafi mengatakan, untuk harga beras saat ini berkisar antara Rp13.000 hingga Rp19.000 per kilogram tergantung kualitasnya. Sedangkan untuk komoditi minyak goreng dibanderol seharga Rp15.000 hingga Rp24.000 per liter. Untuk harga gula Rp21.000 per kilogram, dan tepung terigu stabil di angka Rp15.000 per kilogram. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dan informasi selanjutnya dari RRI Tual terkait dengan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menyatakan keterbatasan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Irine Hari Cahyani.
5: Ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat mengunjungi workshop pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan RI bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Ballroom Hotel Aurelia Kimson Langgur Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan daerah dalam penyusunan program tahun 2027. Hanubun mengatakan kondisi pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan itu ditunjang oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari puskesmas pembantu pustu, puskesmas hingga rumah sakit.
6: Kondisi kesehatan di Maluku Tenggara, kalau saya dulu memang alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan. Baik di puskesmas, kepala puskesmas, 21 puskesmas yang ada, walaupun juga sebelumnya saya sampaikan bahwa kita punya rumah sakit pemerintah ada dua dan swasta ada satu, yaitu Karel dan ada di Ilis Halebun di Elat, dan ada juga yang di sini. Menanggung dukung oleh 21 puskesmas. Artinya, kalau kita maksimalkan kondisi ini, berarti walaupun darah harusnya kesehatannya baik-baik saja, harusnya.
5: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbatasan tenaga dokter. Kebutuhan tenaga medis di Maluku Tenggara masih cukup besar untuk menjangkau pelayanan kesehatan secara maksimal hingga ke wilayah terluar.
6: Bahwa kami di rumah sakit ini masih punya 3 dokter, apalagi puskesmas, itu kekurangan dokter umum saja, itu masih kurang 3 lagi. Terus masuk ke dokter gigi, dan dari 21 puskesmas, kami masih butuh dokter gigi itu 19 orang dokter yang kami butuh. Belum lagi anestesi, belum lagi penyakit dalam.
5: Bupati menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi berbagai hambatan pelayanan kesehatan, termasuk persoalan konektivitas antar wilayah, ketersediaan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Berbagai perbaikan tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Menurut Hanubun, sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan Universitas Airlangga menjadi langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk renovasi sejumlah puskesmas yang masih mengalami kerusakan dan keterbatasan sarana pendukung. Selain itu, kerjasama dengan Universitas Airlangga diharapkan dapat membuka peluang pendidikan bagi putra-putri daerah di bidang kesehatan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kami yang bertugas siang ini, saya Ellen bersama kru teknik, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pendengar di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau bersama rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3 Ambon, Tual, Bula, Samlaki, juga kami RRI Ternate. Sudah pukul 14 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Ternate siang ini dan menjelang nanti sebentar di jam 3 atau pukul 15. Anda jangan lewatkan, nanti sebentar ada dialog Ternate sore terkait dengan pemanfaatan limbah fly ash, PLTU Tidore, dan batu apung sebagai batu angin tahan gempa. Baik, dan tetap bersama kami di sini, masih dengan lagu-lagu untuk Anda. Kita iringi dengan lagu informasi-informasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kalau terkait dengan penutupan Selat Hormuz ya, kita lihat lagi ya bagaimana harga minyak dunia yang melonjak dari 2 US dollar per barel pada perdagangan di Kamis hari ini. Setelah Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz, menyusul serangkaian lanjutan Amerika Serikat terhadap sejumlah target di wilayahnya. Mengutip dari Reuters, harga minyak mentah Brent naik sekitar 2,30 US dollar atau 2,47% menjadi sekitaran 95,40 US dollar per barelnya. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate ini Amerika Serikat juga menguat 0,60 US dollar atau sekitaran 2,85% ke level 92,63 US dollar per barelnya. Nah, di sinilah pendengar, kenaikan harga terjadi setelah Komando Militer Gabungan Tertinggi Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz. Teheran menyatakan kapal tanker minyak maupun kapal komersial tidak lagi diperbolehkan melintas dan siap setiap kapal yang mencoba melewati eselat tersebut akan menjadi sasaran tembak. Meski demikian, militer Amerika Serikat mengklaim kapal-kapal komersial masih tetap berlayar keluar masuk Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan media Iran yang menyebut kapal perang Amerika Serikat di sekitar perairan tersebut menjadi sasaran rudal dan juga drop. Ketegangan kita lihat di Timur Tengah pendengar meningkat setelah pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan tambahan terhadap sejumlah target di Iran pada Rabu kemarin. Aksi itu menjadi babak terbaru dari rangkaian-serangkaian balasan kedua negara yang mengancam memicu kembali perang terbuka setelah gencatan senjata rapuh yang disepakati pada awal April. Nah, kita lihat terkait dengan Selat Hormuz yang ditutup kembali setelah kemarin juga dari Pertamina yang menaikkan harga BBM ya. Pertamina Partaniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai Rabu kemarin termasuk Pertamax. Dan Pertamina mulai menaikkan berdasarkan keterangan persnya, Pertamina Partaniaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax RAN 92 dari Rp12.300 menjadi yaitu Rp16.250 per liter. Kemudian untuk harga BBM Pertamax DEX RAN 95 dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya. Adapun untuk harga Pertamax Turbo tetap berada di kisaran Rp20.750 per liter. Begitu juga dengan BBM solar non subsidi tidak mengalami perubahan. Jadi harganya juga masih sama. Coba kita lihat apa yang dikatakan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia meyakini bahwa kenaikan harga Pertamax tidak akan memicu lonjakan inflasi. Menurutnya, efek domino dari kebijakan ini terhadap harga barang dan jasa di masyarakat sangatlah terbatas karena karakteristik struktur biaya produksi dan logistik nasional ini juga diproyeksikan tidak akan terganggu, sehingga laju inflasi sepanjang tahun ini diperkirakan akan tetap stabil dan berada dalam koridor asumsi APBN 2026. Namun ada kekhawatiran kenaikan harga Pertamax membuat konsumen mengubah konsumsinya ke harga BBM yang lebih murah, misalnya Pertalite yang juga BBM bersubsidi. Perpindahan konsumsi ini BBM bersubsidi dikhawatirkan akan makin membebani kuota BBM bersubsidi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya juga mengatakan telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan komprehensif. Jadi sementara itu, analisis pasar uang dari Merit As Sekuritas Jessica Tasijawa mencermati dampak kenaikan harga BBM non-subsidi ke masyarakat. Nah, di sini dikatakan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi semakin menekan daya beli dan konsumsi masyarakat serta meningkatkan risiko juga inflasi ya. Jadi inflasi terjadi karena kenaikan biaya transportasi. Jadi pada Selasa di beberapa hari kemarin Pertamina menaikkan harga Pertamax yang memang kita tahu sudah saya informasikan ke Anda tadi ya. Informasi lebih jelasnya Anda bisa akses melalui portal kami di rri.co.id.
3: I made you breakfast by the way.
4: Okay, I'm in a bit of a rush, but
3: okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Piala Dunia segera bergulir ya, besok pembukaannya ya di tanggal 11 waktu setempat. Piala Dunia di tahun ini diprediksi menghadirkan persaingan top skor yang lebih ketat. Penambahan jumlah pertandingan membuka peluang lahirnya lebih banyak gol. Kenapa? FIFA menilai sedikitnya 10 pemain berpeluang meraih penghargaan sepatu emas. Nama-nama besar hingga talent muda masuk dalam daftar unggulannya. Salah satunya Kylian Mbappe menjadi kandidat terdepan berkat konsistensi mencetak gol bersama klub dan timnasnya ya, usai matang serta dukungan rekan setim ini memperkuat peluangnya. Jadi tidak hanya meraih sepatu emas Piala Dunia kali ini beruntun, kini ada jangkauannya Mbappe ya. Peluangnya semakin besar dengan dukungan lini serang dari Prancis. Harry Kane juga masuk perhitungan setelah tampil produktif di Bundesliga. Kapten Inggris ini didukung banyak kreator berkelas di lini tengah. Sementara itu, Mikel Oyarzabal muncul sebagai penantang serius dari Spanyol. Penyerang tersebut mencetak sekitar 13 gol dalam 13 laga terakhir bersama timnas. Erlan Haaland juga menjadi harapan Norwegia berkat rekor gol internasional yang mengesankan. Ketajamannya membuat setiap lawan berpotensi menjadi korban. Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo tetap diperhitungkan meski usia tidak lagi muda. Keduanya masih menjadi andalan utama negara masing-masing. Lamine Yamal ini salah satunya juga berpeluang ya mencetak sejarah sebagai peraih sepatu emas termuda. Bintang muda Spanyol itu terus menunjukkan perkembangan pesatnya. Terus juga Asomane Dembele, Vinicius Junior dan Rafinha melengkapi daftar kandidat unggulan. Ketiganya tampil konsisten bersama klub dan tim nasional. Oke, dengan format baru Piala Dunia di tahun ini, produktivitas menjadi faktor utama. Setiap kandidat memiliki peluang besar mencatatkan sejarah baru, begitu ya. Baik, dan sedikit menginformasikan ke Anda juga bahwa upacara pembukaan opening ceremony Piala Dunia 2026 di Meksiko akan diselenggarakan tepatnya pada hari Jumat 12 Juni pukul 00.30 menit waktu setempat, atau Kamis tepatnya kita di sini ya, Kamis malam 11 Juni sekitar pukul 23.30 menit waktu Indonesia Timur. Kalau kita di sini mah dini hari begitu ya. Upacara di Meksiko ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian turnamen sebelum laga perdana antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Jadi untuk Piala Dunia di tahun ini diadakan di 3 negara. Ya, FIFA menggelar 3 acara pembukaan, yaitu di Meksiko, Mexico City Stadium, terus Kanada di Toronto Stadium, dan Amerika Serikat yaitu di Los Angeles. Di hari pertama itu di Meksiko tepatnya di tanggal 12, terus berlanjut ke Kanada Toronto Stadium yaitu di 13 Juni, sedangkan di Amerika Serikat tepatnya di Los Angeles Stadium yaitu di 13 Juni juga sekitar pukul 06.30 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan untuk Piala Dunia di tahun ini ya, segera bergulir, yaitu nanti dibuka mulai besok ya di tanggal 11 Juni. Dan pendengar, nanti sebentar di pukul 15 jangan lewatkan ada dialog Ternate sore akan bersama Anda.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pendengar di siang menjelang sore hari ini. Kita jelang sebentar di pukul 15, kami akan masuk bersama Anda di dialog Ternate sore ya. Ada topik yang akan kita bahas sebentar, yaitu terkait pemanfaatan limbah fly ash, PLTU Tidore dan batu apung sebagai batu angin tanpa gempa. Jadi kami berharap Anda tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing hari ini.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

ruang baru itu dari Barsena Destandi untuk Anda di siang ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan. Sambil kita menantikan sebentar di jam 15 ya, kiranya ada dialog ya, dialog Ternate sore. Tapi kami masih menunggu narasumber yang sore ini apakah bisa hadir untuk mengisi dialog, karena topik kita pembahasannya sebentar mengenai pemanfaatan limbah fly ash, PLTU Tidore dan batu apung sebagai batu angin tanpa tahan gempa ya. Jadi kita masih menunggu narasumber untuk sore ini apakah nanti bisa hadir untuk temani kita di dialog Ternate sore. Jadi sebagai gantinya juga, sambil kita menunggu lagu-lagu hiburan masih kami persembahkan untuk Anda, juga informasi-informasi melalui portal rri.co.id. Saya coba bagi satu informasi daerah dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Maluku Utara. Ini yang terus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi melalui kolaborasi dengan dunia akademik. Ya, langkah ini tersebut ya mewujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama atau PKS bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Ekonomi Universitas Pasifik Morotai. Nah, dirangkaikan dengan kuliah umum bertema pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi melalui perguruan tinggi di Pulau Morotai, tepatnya di hari Rabu kemarin ya. Nah, Rektor Universitas Pasifik Morotai, Irfan Haji Abdul Rahman, menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin atas kampus dan juga Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara. Menurutnya bahwa PKS tersebut menjadi landasan bagaimana hukum sekaligus pedoman dalam memperkuat peran akademik dalam pengawasan pelayanan publik. Jadi kerjasama tersebut diharapkan mampu memperkuat yang namanya sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pengawas pelayanan publik, juga mendukung bagaimana pelaksanaan tridharma perguruan tinggi serta mendorong bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan di lingkungan kampus begitu ya. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara Iriani Abdul Kadir juga mengatakan bahwa PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Ombudsman RI juga Universitas Pasifik Morotai yang telah ditandatangani pada November 2025 di tahun kemarin. Nah, menurutnya bahwa ruang lingkup kerjasama ini mencakup bagaimana pencegahan maladministrasi, terus juga percepatan penyelesaian laporan masyarakat, terus juga ada pertukaran data dan informasi, ada juga pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan juga program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, hingga ada juga kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi selain itu, kerjasama tersebut pendengar juga mengatur bagaimana berbagai program teknis seperti sosialisasi dan publikasi bersama mengenai pelayanan publik, pengembangan kurikulum layanan publik, program magang mahasiswa, pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN dengan fokus yaitu bagaimana menyusun standar pelayanan minimal di desa hingga dukungan tenaga ahli dalam proses penyelesaian laporan masyarakat. Informasi silakan Anda bisa akses kembali melalui portal kami di rri.co.id.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
3: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 15:34 waktu Indonesia Timur. Sudah kita informasikan ke Anda sebelumnya. Sekiranya kita mulai di jam 3 atau pukul 15 ya. Tapi sekarang sudah pukul 15:34 waktu Indonesia Timur. Sisa waktu sekitaran 30 menit kita akan masuk pendengar, kita mulai untuk dialog Ternate sore.

0: Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI Lantai 1. Sebelumnya, selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Nah, pendengar, sore ini kembali hadir untuk Anda Dialog Ternate Sore. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, saya perkenalkan saja untuk narasumber sore ini. Topik kita sore ini mengenai pemanfaatan limbah fly ash, PLTU Tidore, dan batu apung sebagai batu angin tahan gempa. Saya perkenalkan satu persatu untuk sore ini. Sudah hadir di studio persatu. Selamat sore semua, assalamualaikum.
1: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat semua ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi ada baiknya saya akan satu persatu saya perkenalkan dulu. Ada ketua tim Puput Alting, yang mana ketua timnya?
1: Iya,
0: oke. Terus juga ada Karina Legisari Dobi.
2: Iya.
0: Ya. Terus ada Nur Lela Nurdin berhalangan.
2: Iya.
0: Oke, gantinya ada Hafilat Jufri. Oke, dan satunya ada Aina Febrilia, betul? Ya. Oke, baik pendengar, empat narasumber dari Universitas Hairun Ternate ya, betul ya?
2: Iya.
0: Oke, nanti kita membahas mengenai pemanfaatan limbah fly ash, PLTU Tidore, dan batu apung sebagai batu angin tahan gempa. Dengan topik tersebut, saya sedikit ke ketua tim nih, ini pengantarnya mengenai topik kita. Mas, coba dijelaskan. Bagaimana sampai mengangkat topik ini? Kira-kira apa ya untuk pemanfaatan limbah fly ash untuk PLTU Tidore ini? Coba bisa dijelaskan lebih rinci lagi.
3: Kami mengambil judul itu karena fly ash itu mudah dikelola dengan baik. Kalau limbah kalau batu apung itu batuan ultramafik yang masih mudah didapat.
0: Oke, okay. Mungkin sedikit dijelaskan sama pendengar. Kira-kira pemanfaatan dari fly ash ini secara umum ya, yang dapat diuraikan seperti apa sebenarnya? Boleh, atau siapa yang jelaskan? Ya, dari anggotanya, kira-kira siapa yang mau menjelaskannya? Apa sih limbah padat ataupun pembakaran batu apung ini ya, yang kita tahu ya, fly ash ini kan abu terbang begitu ya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan untuk pendengar, siapa dari ketua atau dari anggotanya?
4: Mungkin saya bisa jelaskan sedikit.
0: Silakan.
4: Jadi kenapa kami pakai limbah fly ash, karena limbah yang namanya limbah itu kami kan harus dikelola dengan baik. Makanya kami mengambil itu karena limbah fly ash itu boleh digunakan untuk seperti penelitian kami, batu angin ataupun batu tela ramah lingkungan begitu. Makanya kami mengambil penelitian itu.
0: Perbedaan sebenarnya batu apung sama batu tela bagaimana sebenarnya menurut dari Anda sebagai mahasiswa, kira-kira melihatnya perbedaannya yang bisa digunakan? Ini topik kita kan yang ini mengenai tentang ini ya, PLT Tidore dan batu apung ini sebagai batu angin tahan gempa. Nah, merajuk ke PLT Tidore ini, yang bisa Anda angkat dari topik tersebut, kira-kira bagaimana cara kerjanya? Oke, silakan kalau bisa dijelaskan. Kalau yang sedikit ini ya, misalnya perbedaan antara tadi dijelaskan abu batu, antara abu batu bara dan abu batu terbang ya, fly ash ini seperti apa sebenarnya? Kan merangkat ke ini ya, PLTU Tidore kan?
3: Iya.
0: Ya, coba bisa dijelaskan. Oke, boleh, silakan.
5: Kalau fly ash itu abu hasil dari pembakaran batu bara di PLTU.
0: Kasih dikatin sedikit. Oke.
5: Kalau fly ash itu abu hasil pembakaran batu bara dari PLTU. Sementara batu apung merupakan batuan vulkanik yang memiliki berat ringan.
0: Oke.
5: Keduanya memiliki sifat yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam pembuatan batu angin.
0: Ada yang mau menambahkan? Silakan. Selain yang dijelaskan tadi, pemanfaatan untuk tahan gempa, istilahnya begitu kan? Oke. Dari ketua tim, boleh?
5: Kalau batu apung itu material alami yang ringan. Kalau fly ash itu limbah industri terbentuk serbuk yang dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu bahan bangunan.
0: Oke, baik. Yang lain? Bisa? Bisa melengkapi lah istilahnya begitu. Boleh? Nah, kalau kita lihat pemanfaatan, ya bicara tentang pemanfaatan limbah fly ash ini ya, atau abu terbang ya, abu terbang. Jadi kembali ke PLT Tidore dan batu apung sebagai batu angin yang kalau kita tahu apa ya, tahan gempa lah istilahnya begitu. Nah, mengapa masa abu ini diperoleh misalnya ada saat pembakaran apa ya, sepotong batu ataupun bara sedikit daripada masa abu yang peraliannya seperti itu? Kadang-kadang kalau kita tahu banyak rumah yang tidak tahan gempa begitu ya. Dari Anda sebagai mahasiswa melihatnya bagaimana? Siapa yang mau menjawab?

Kalau misalnya apa fly ash ya, batu abu terbang ya, yang terkadang kita tahu untuk kuat menahan suatu rumah atau beton begitu. Coba coba bisa dijelaskan? Yang Anda tahu begitulah istilahnya. Silakan, mungkin dari ketua tim.

0: Oke, okay. Atau mungkin kita ganti pertanyaannya. Kita ganti pertanyaannya mungkin ya. Oke, okay. Bisa. Siapa yang mau menjawab? Kalau di bidang studi yang didapat kebanyakan dari ini bidang studi dari mana semua? Dari jurusannya?
1: Pertambangan.
0: Pertambangan ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari Anda di bagian pertambangan, kebanyakan membelajar struktur-struktur. Coba bisa dijelaskan. Salah satunya mengenai fly ash ini kan? Bukan? Oke. Okay. Di apa ya dikatakan pemanfaatan inovasi limbah yang kita tahu sekarang ini berdampak juga ya bagi manusia. Kalau Anda memandangnya seperti apa sebenarnya? Ayo semangat. Ayo silakan.

0: Struktur play ice itu terdiri dari partikel-partikel halus berbentuk bulat yang kaya akan silika dan alumini. Struktur tersebut membuat play ice memiliki sifat pozolin, yaitu dapat bereaksi dengan kapur dan air untuk membentuk senyawa yang memperkuat material bangunan, sehingga kenapa kami menambahkan batu apung, karena batu apung itu ringan.
1: Oke. Istilahnya dari PLT Tidore ada kaitannya bagaimana sampai ke PLT Tidore?

Okay, boleh. Nah, sudah, kita kembali ke limbah lah istilahnya ya, dari pemanfaatan limbah fly ash ini, dari pembakaran misalnya batu bara istilahnya begitu ya. Nah, pembakaran batu bara adalah abu terbang. Jadi ini merupakan limbah padat yang dihasilkan suatu pembakaran. Dari Anda sendiri bagaimana melihatnya? Ini sebenarnya saya mau tanya, sangkut pautnya ke PLT Tidore itu apa sebenarnya inovasinya begitu?

0: Bagaimana? Ada yang bisa ingin mungkin ada yang ingin disampaikan begitu terkait dengan topik kita. Siapa yang mau menyampaikan? Ada Puput, boleh Puput? Ya, apa saja yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita, silakan. Untuk pendengar yang lagi mendengar sore ini.
1: Kami mengambil itu dari PLT Tidore itu karena sumber fly ash yang digunakan dalam penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan campur batu angin sehingga limbahnya dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat.
0: Oke, okay. Jadi istilahnya ada manfaatnya begitu,
1: iya,
0: ya. Oke, okay. Yang lain bisa menambahkan, boleh. Selain yang dikatakan Ketua Tim tadi, selain manfaat yang didapat istilahnya begitu dari limbah fly ash, ya, iya. Coba.

0: Baik, mungkin ada apa ya pemanfaatan inovasi limbah itu sendiri, bahkan telah apa ya diaplikasikan dari program yang mungkin adik-adik buat nih ya sebagai mahasiswa ya. Ya, istilahnya konstruksi ramah lingkungan ini sebenarnya salah satunya ya. Oke, bisa coba Anda jelaskan mungkin kira-kira yang didapatkan dari selama ini Anda dapatkan dari materi ataupun apa yang dapatkan dari tempat Anda belajar begitu. Atau kan sudah ada uji cobanya begitu kan? Langsung di belum.
1: Belum, oh, belum penelitian.
0: Ya. Belum penelitian. Ya. Jadi ada program-program yang mungkin nanti diselenggarakan terkait dengan topik kita ini. Kira-kira apa saja?
1: Mau kasih masuk surat di PLTMP Dore untuk mengambil sampel.
0: Sampelnya?
1: Iya.
0: Oh, jadi sementara mau uji coba dulu?
1: Iya.
0: Baik, masih berjalan begitu ya?
1: Iya.
0: Baik, oke. Kira-kira pengembangannya nanti rencana Anda dengan menyusun strategi dari tim-tim begini apa saja? Biar programnya berjalan lancar sesuai yang diharapkan begitu.
1: Kami mau membagi tim yang sebagian ke Tidore untuk mengambil sampel fly ash dan sebagian ke Kalumata untuk mengambil batu apung.
0: Terus yang lainnya juga?
2: Itu saja.
0: Itu saja.
1: Iya.
0: Oke. Dan mungkin Anda memilih Tidore ini salah satunya sebagai program Anda ya, uji coba Anda di sana. Kenapa sampai memilih Tidore? PLTU Tidore. Oke, siapa yang bisa? Karina, boleh Karina. Ayo Karina.

0: Alasan kenapa kami mengambil tempat penelitian di PLTU Tidore itu karena PLTU Tidore itu merupakan tempat strategis untuk kayak misalkan pengabdian masyarakat dan juga mitra strategis dan laboratorium yang alami dan ideal. Makanya kami mengambil di tempat tersebut. Mungkin seperti itu.
1: Oke. Yang lain?
2: Karena PLTU Tidore merupakan sumber fly ash yang mudah diperoleh di daerah kami, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi limbah sekaligus dijadikan bahan campuran batu angin.
1: Oke, yang lain boleh? Kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Ya, yang kita tahu kalau istilahnya fly ash ini salah satunya senyawa silika yang tinggi, sangat reaktifnya saat dicampur dengan semen dan lainnya begitu ya. Nah, misalnya ada reaksi pozolan yang mengisi pori-pori batu apung itu ya, istilahnya mengingat material ya, dengan sangat padat dan menghasilkan kuat tekanan yang tinggi. Dari Anda pelajari, nanti Anda terapkan, nanti uji cobanya bagaimana kira-kira?
0: Nah, jadi kan rencananya kami membagi tim untuk yang satunya mengambil sampel di PLTU Tidore, kemudian yang satunya lagi untuk mengambil batu apung di Kelurahan Kalumata. Kemudian nanti untuk pengujiannya tuh mungkin di sini saja di lab, karena kami harus menguji kuat tahan batuan.
1: Oke. Jadi sudah diuji coba?
0: Belum. Belum. Mungkin minggu ini kami ini minta surat dari ini prodi, kemudian bukan dari prodi, dari fakultas, kemudian langsung ke sana di PLTU Tidore ya. Tergantung ya, surat keluarnya.
1: Oke, jadi sementara iya, dalam iya, tahapnya begitu iya, ya. Iya, jadi kita mudah-mudahan berjalan baik lah.
2: Amin.
1: Nah, saya penasaran sebenarnya dengan topik yang diangkat ini. Kenapa sampai memilih ini? Pemanfaatan limbah fly, harusnya bisa lah istilahnya Anda, kenapa sampai saya pilih limbah fly ini, batu apung, karena istilahnya sebagai batu angin tahan gempa. Kalau dari penjelasan lebih detailnya seperti apa sebenarnya sampai Anda memilih ini?
0: Mungkin kalau dari kami sendiri itu bagaimana, karena kami keseluruhan dari tim juga dari pertambangan, kami juga belajar untuk pengelolaan limbah, makanya kami mengambil itu supaya agar bisa ini limbah itu tidak hanya untuk mencemari lingkungan tetapi ramah lingkungan. Kemudian mungkin akhir-akhir ini di Maluku Utara maupun di Indonesia juga sering terjadi gempa. Makanya kami mengambil itu.
1: Iya. Jadi sementara diuji coba dulu ya begitu. Silakan kalau yang mau menambahkan. Ada yang mau ditambahkan? Silakan.
3: Kenapa kami menambahkan batu apung? Karena batu apung kan ringan.
1: Dari itu, ayo silakan. Kalau bisa, silakan.
4: Kenapa kami memilih itu? Karena limbah industri yang jumlah cukup banyak dan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, fly ash mengandung silika dan aluminium yang dapat meningkatkan kualitas serta kekuatan material bangunan.
1: Oke, yang Anda sebagai mahasiswa di pertambangan ya, kira-kira Anda memikirkan fly ash ini bisa digunakan untuk apa saja sebenarnya? Abu terbang ini. Bagaimana, ketua tim? Oke, kita terima telepon boleh ya? Boleh ya? Kalau ada yang ingin bertanya nih sebenarnya. Halo, selamat sore. Halo.
5: Selamat sore, Pro 1.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana?
5: Riko di Toloko.
1: Riko di Toloko. Baik Riko, silakan, apa yang mau ditanyakan?
5: Iya, ini saya mau bertanya nih, Mas Dilan dan kawan-kawan, terkait dengan batu angin ya.
1: Iya, batu angin, fly ash.
5: Batu angin fly ash itu kalau orang di internet itu bilang apa begitu? Bisa dikasih jelaskan itu kayak secara sederhana tuh kayak gimana limbah fly ash ya?
1: Iya, betul. Batu apung, ya?
5: Batu apung sebagai batu angin tahan gempa.
1: Tahan gempa.
5: Nah, ini biasanya dorang dapatkan bagaimana? Dorang bikin sendiri kah bagaimana? Itu tuh dia pakai ketahanan gempa tuh bagaimana? Maksudnya bisa bikin sampai jadi kayak begitu. Nah, itu ya saya masih tara mengerti. Boleh dijelaskan?
1: Baik. Oke.
5: Itu saja. Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, Bung Riko ya. Siapa yang mau menjawab? Nah, tadi kan tentang pemanfaatan limbah batu apung. Dia bertanya, sebenarnya apa ya fly ash itu? Kira-kira ada manfaatnya yang bisa disampaikan sama pendengar begitu. Apakah sama dengan batu yang lain begitu? Saya lagi bisa menahan gempa istilahnya.
3: Fly ash itu abu hasil sisa pembakaran batu bara di PLTU. Abu ini awalnya merupakan limbah yang terbawa bersama asap pembakaran, kemudian ditangkap oleh alat penyaring khusus sehingga tidak terlepas ke udara. Setelah dikumpulkan, fly ash dapat dimanfaatkan sebagai bahan campur untuk membuat beton, batok, atau batu angin.
1: Oke, tadi kan saya tanyakan, kenapa sampai memilih ini ya, fly ash ini ya, abu terbang? Ada yang tanya lagi nih melalui WhatsApp, kira-kira bagaimana cara menggunakan bisakah abu terbang digunakan sebagai pupuk begitu? Tapi kan masih dalam uji coba begitu ya.
3: Iya.
1: Oke, dari Ketoten bisa menjelaskan juga sebenarnya. Ayo silakan. Anda kan ini ya, dalam masa uji coba sebelum nanti dalam pengujian begitu ya. Nah, kira-kira manfaat menurut Anda sendiri apa saja manfaat limbah salah satunya dari fly ash ini dari abu terbang? Sebenarnya banyak pendengar yang ingin tahu juga ya.

0: Pemanfaatan limbah fly ash itu ada mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, memiliki nilai ekonomis karena dapat diolah menjadi produk yang dapat dijual. Menghemat penggunaan bahan baku alami, menciptakan produk baru yang bermanfaat.
1: Oke, ada yang mau tambahkan lagi? Mbak Karina, boleh?
2: Baik, dan ya karena sebentar kita ikuti ajan dulu ya, satu menit lagi. Jadi nanti sebentar kita kembali lagi untuk berbincang, begitu boleh ya?
0: Ya.
2: Baik pendengar, kami akan kembali untuk melanjutkan dialog Ternate sore terkait dengan pemanfaatan limbah fly ash, PLTU Tidore dan batu apung sebagai batu angin tahan gempa. Kita dengarkan dulu kemudian ajan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 15 lebih 50.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo

0: magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali lagi untuk Anda ya. Kita melanjutkan untuk dialog Ternate sore terkait dengan pemanfaatan limbah fly ash, PLTU Tidore dan batu apung sebagai batu angin tahan gempa. Masih bersama mahasiswa-mahasiswa dari Unhair Ternate ya. Ini jurusan pertambangan nih. Nah, sedikit kembali yang kita tahu dengan topik yang kita angkat sore ini, pemanfaatan limbah fly ash, PLTU Tidore dan batu apung sebagai batu angin tahan gempa. Memang mendengar bahwa ya, negara kita Indonesia sering mengalami gempa bumi karena salah satunya letak geografis dan geologisnya yang berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik ya. Jadi selain itu wilayah ini masuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Ini memiliki banyak gunung api yang memang aktif dan sering gempa yang terjadi. Begitu juga imbasnya kita di Maluku Utara sendiri ya. Dari adik-adik dari pertambangan, mahasiswa dari pertambangan Unhair ini, sedikit saya menanyakan ya, apa yang sudah didapat, materi-materi yang didapat atau pelajaran yang dapat di sana terkait dengan teknik pertambangan ini yang memang banyak dipelajari, eksploitasi dan eksploitasi mineral ataupun batu bara dan serta bebatuan, salah satunya yang diangkat topik kita sore ini. Nah, kira-kira ada materi-materi atau fokus keilmuan yang sering dipelajari di pertambangan bagaimana? Siapa yang mau jawab? Ayo. Tomba cerita biasa saja. Woi, kira-kira kalau di pertambangan sendiri kan kebanyakan belajar tentang batu-batuan ya. Oke. Apa saja? Mungkin ada materi lain tentang keilmuan dari pertambangan? Ya. Tahapan pertambangannya yang Anda dapat, salah satunya sampai menjurus ke judul atau topik yang Anda angkat ini. Sampai ingin mencoba begitu istilahnya. Ayo.
3: Kalau mungkin kami dari program studi teknik pertambangan Unhair itu lebih cenderung ke nikel soalnya ya. Soalnya sumber daya nikel di Maluku Utara kan cukup banyak. Makanya kebanyakan kami mahasiswa pertambangan itu mengambil penelitian dan lainnya itu tentang nikel sih.
2: Nikel ya. Nah, Anda sebagai mahasiswa melihatnya bagaimana pertambangan di Maluku Utara sendiri? Kan banyak kita pertambangan di Maluku Utara kan? Oke, karena waktu kita juga singkat ya. 30 menit tadi sudah kita pakai waktu 8 menit lagi. Nah, sebelum kita akhiri pembicaraan kita, dialog di sore ini, kira-kira Anda mau sampaikan apa ke pendengar dengan topik yang kita bahas ini sebagai closing lah istilahnya gitu. Ayo, dari siapa duluan? Ketua tim duluan? Silakan. Harapannya untuk nanti uji coba yang atau prakteknya Anda jalankan ini kira-kira nanti apakah bisa berjalan sesuai yang diharapkan atau apa harapannya?
3: Mungkin harapan kami mengenai tentang penelitian kami dari fly ash dan batu apung itu, karena secara teori yang kami pelajari itu fly ash dan batu apung kan bisa untuk ketahanan gempa. Makanya semoga nanti pas langsung diuji coba itu bisa berhasil dan bisa bermanfaat bagi orang-orang nantinya.
2: Oke, Nur Lela coba menambahkan Nur Lela. Sekaligus kita closing lah. Oh iya, siapa namanya tadi yang satu nih? Hafilat ya, Hafilat yang mana? Ayo, sekaligus kita closing, silakan.
4: Semoga yang apa yang sudah terang rencanakan tercapai. Semoga lolos sampai di tahap berikutnya.
2: Oke. Amin. Aina, silakan closing lah. Ayo. Harapannya apa?
5: Harapannya semoga di Tom judul ini kasana-kasana Tom bisa lebih banyak dapat
2: ilmu
5: lagi, okay. Lebih banyak dapat pembelajaran yang
2: baik
5: lagi.
2: Oke, okay, baik ya. Ketua tim, sebelum kita tutup, ayo silakan. Harapannya
6: berjalan dengan lancar.
2: Terang malas.
6: Amin, salah satunya itu juga.
2: Baik, itu saja. Oke, baik. Terima kasih ya buat yang sudah hadir bersama saya di sini untuk mengisi dialog Ternate sore untuk kentongan di sore ini terkait dengan pemanfaatan limbah fly ash, PLTU Tidore dan batu apung sebagai batu angin tahan gempa. Mudah-mudahan praktiknya bisa berjalan baik, amin ya. Oke, kita akhiri dulu untuk dialog Ternate sore edisi Kamis 11 Juni 2026. Sekaligus saya Roni pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 16:31 waktu Indonesia Timur. Tadi setelah kita sudah ikuti dialog Ternate sore yang sudah bersama Anda ya. Dan hari ini, sore ini, kembali untuk Anda ada 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan informasikan satu informasi yang datangnya dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara ya. Untuk masyarakat Maluku Utara dan sekitarnya, sekarang makin banyak yang namanya penipuan digital lewat WhatsApp maupun SMS dengan mengirimkan yang namanya link palsu atau biasa disebut dengan phishing begitu ya. Modusnya sering bikin kita panik dan katanya akun Anda diblokir atau Anda mendapat hadiah lalu diarahkan untuk klik link ini cepat. Dan ingat, penipu memainkan emosi kita supaya kita buru-buru dan tidak sempat berpikir. Kalau menemukan hal seperti itu, stop dulu. Jangan langsung klik link. Jangan kasih OTP, PIN, atau data pribadi Anda. Cek dulu, pastikan nomor dan akun resmi. Kalau masih ragu, tanya keluarga atau hubungi bank. Nah, lapor selanjutnya jika menemukan modus mencurigakan. Karena masyarakat cerdas bukan hanya paling cepat percaya, tapi yang mau cek dulu sebelum lanjut. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

0: Baik, sambil Anda mendengarkan lagu dari Salma Salsabil ya, kita buka line telepon, sisa waktu sekitar 30 menit untuk 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Selamat sore, halo. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore.
1: Indonesia, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa, di mana?
1: Dari siapa ya?
0: Dari siapa ya? Dari yang suara imut itu ya?
1: Iya, yang suara nenek.
0: Oh, suara imut kayak semut itu ya. Dari Halma, oh dari ini ya, dari Sulawesi Barat kan?
1: Iya.
0: Oke, namanya masih sama atau sudah berubah namanya?
1: Iya, namanya sudah berubah.
0: Oh, namanya sudah berubah. Apa?
1: Iya, namanya sekarang ini Nurlaya Purnama Sari.
0: Waduh, luar biasa. Ini nama ini yang membuat seseorang itu tertarik loh ya.
1: Gitu ya.
0: Seseorang itu tertarik langsung selalu lengket kayak perangko. Udah jangan curhat ya. Sudah langsung lagu apa saja?
1: Iya, jangan curhat. Okay. Nanti ada marah.
0: Betul. Lagu apa nih? Purnamasari lagu apa nih saya putar nih?
1: Lagunya.
0: Apa?
1: Untuk sebuah nama.
0: Untuk ya? Sebuah nama.
1: Iya.
0: Panci apa siapa nih?
1: Meriam Belina.
0: Meriam Belina ya. Iya. Oke deh, buat siapa lagunya silakan?
1: Salamnya ada Bunda El, salam sehat ya Bunda. Semoga sehat selalu di sana. Ada Bunda Natalia juga. Ada Pak Junedi, ada Mama Indah, Bundin, Kuai, Pujiteng, Sandel Faris, ada Abang Andi di Kepentan yang lagi senyum-senyum di sana ya. Semoga sehat. Ada Kak Ipin, Ibu Faridia, semuanya jadikan tanpa terkecuali. Yes, Bang Remi, semoga sehat
0: lo. Amin. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnamasari di Sulawesi Barat ya. Lagunya dari Meriam Belina untuk sebuah nama. Nanti kita putarkan. Di belakang ada siapa? 100% Indonesia. Selamat sore. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, 100% Indonesia. Selamat sore, dengan siapa?
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul ya?
2: Iya.
0: Oke, Pak Abdul di Tidore ya?
2: Iya.
0: Baik, Pak Abdul gimana? Mau dengar lagu apa sore ini Pak Abdul?
2: Dengar lagu Vina Panduwinata lagu.
0: Yang mana tuh judulnya?
2: Yang penting lagu popnya itu.
0: Yang penting, yang penting dari Vina ya?
2: Saya.
0: Oke, ayo buat siapa lagunya?
2: Ya, salam buat Mbak apa tadi?
0: Ada Purnamasari, betul.
2: Bukan Sari Purnama ya, Purnamasari ya.
0: Iya, oke. Okay.
2: Kalau yang masuk pertama tadi, ya Sari di apa di Bandar Banjarmasin kan mana tadi?
0: Dari Halim Sulawesi Barat.
2: Ah, Sulawesi Barat.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Terus ada di Ternate dengan waktu yang singkat tinggal 30 menit ini buat baik Mama Indah, Ustazah Ida. Terus Bung Otis, terus Pak Junaidi di Ambon, terus siapa di Mangga Dua itu Pak Yasin Mama Ulfanya,
0: okay.
2: Terus Haji Halil, terus yang di Tidore semuanya, terus yang di Manado semua, buat semua yang pendengar dan penggemar acara ini. Oke, Buruni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul di Tidore ya, sudah bersama kita juga. Lagunya nanti kita siapkan dari Vina Panduwinata ya. Lagunya judulnya apa terserah, yang penting Vina begitu ya. Mama Indah mana? Mama Indah nih, saya mau coba Mama Indah karena Mama Indah udah tadi tertawa. Mama Indah apa yang mau diketawain Mama Indah nih? Terus yang lain juga kita masih tunggu karena waktu kita singkat sekali. Sebentar, jangan lupa nanti ada program Beranda Asta Cita nanti bersama Anda ya di jam 5 atau pukul 17 nanti kita bergabung bersama rekan-rekan di program 1 Jakarta. Di belakang ada siapa? 100% Indonesia. Selamat sore, halo.
3: Selamat siang.
0: Oh, selamat siang. Masih siang di sana ya?
3: Iya, masih siang.
0: Oh, masih siang. Iya. Ini bagian mana nih masih siang nih ya?
3: Bagian barat paling ujung.
0: Bagian barat paling ujung. Waduh, luar biasa nih ya.
3: Berbatasan dengan Singapura langsung nih.
0: Berbatasan dengan. Saya tidak nanya berbatasan dengan apa. Kamu aja yang ini mau ini promosi begitu.
3: Ditanya bagian mana? langsung nih.
0: Oke, jangan-jangan sebut-sebut Filipina membuat saya ini ya ingin terbang ke sana tuh ya.
3: Berbatasan dengan Ternate ya juga.
0: Ah, makanya terlalu jauh jadi ya sudahlah. Bung Andi mau logo apa nih Bung Andi?
3: Jangan pisahkan kami.
0: Jangan pisahkan kami. Tadi untuk sebuah nama, sekarang jangan pisahkan kami ya.
3: Begitu.
0: Nyambung juga ternyata ya.
3: Mungkin
0: ada
3: jawabannya itu.
0: Biasalah Mas Andi kan ini suka gombal gitu ya.
3: Tadi bilang nama itu yang buat orang ini yang bikin
0: jadi. Hati-hati buat ini Purnamasari, ini orang ini jago gombal loh. Ayo, silakan jangan pisahkan buat siapa nih.
3: Buka-buka kartu ini bahaya.
0: Cuma kita berdua yang tahu, awas lu ya.
3: Gak ada orang dengar kan, cuma kita berdua kan.
0: Gak tahu, Mama Indah dengar tuh.
3: Waduh, jangan sampai Mas tidur tuh, belum bangun dia.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa Pak Andi? Silakan, buat siapa lagunya? Bung Andi, masih di sana? Iya, silakan. Ayo, silakan.
3: Saya buat Bung Roni lah. Jadi harus pandai gombal supaya cepat dapat. Kalau tak pandai gombal tak dapat.
0: Oh nanti. Begitu ya, iya sama berguru saja sama Bung Andi ya.
3: Makanya pantun itu keluar. Itu pantun keluar karena orangnya tidak pandai menggombal, makanya dia mau bangari.
0: Ya ampun, saya mau berguru sama Bang Andi sama Mama Indah. Mama Indah juga jago loh.
3: Pantunnya begini.
0: Gimana?
3: Bertanam pisang rapat-rapat.
0: Cakap.
3: Agar burung puyuh tak dapat berlari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kupuju-puju ku bawa lari kan. Dia mau bawa lari kadang tak pandai merayu.
0: Nah makanya yang suka bawa lari tuh ya Anda lah orangnya ini nih yang suka bawa lari nih.
3: Aduh.
0: Kalau saya mah resmiju dulu, ini dulu, pinangan dulu. Kalau Anda langsung bawa lari,
3: makanya lambat tuh. Dunia sudah mau lambat, kalau tak cepat-cepat bahaya nanti.
0: Oke, Mama Indah jangan ini, jangan kalah pantunnya. Ayo Mama Indah, jago silakan. Ayo salam dulu buat siapa Bung Andi?
3: Pertama buat Bung Roni lah, sama peraturan buat saya selalu. Mama Indah tidur Mama Indah lagi hujan tuh. Mama dan nyenyak tidurnya.
0: Kata Mama Indah bawa Jo padia.
3: Ada Purnama tadi ya sudah lewat.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Purnama kalau mencur ngomong sama Bang Roni jangan lama-lama nanti dia gombal tuh nanti pada gombal sekarang tuh.
0: Ini gurunya. Oke, okay, terus siapa lagi?
3: Ada Bunda El, ada Bunda Nat, ada Fika juga, ada Pak Junaidi. Ada pokoknya semua yang sudah lewat lah, tanpa kecuali.
0: Oke.
3: Pokoknya Bung Roni. Oke, makasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suka gombal udah masuk. Saya lepas dulu ya lagunya. Oh ada yang mau gabung nih. Nah, ini si Raja Gombal juga nih. Selamat sore, halo. Halo, selamat sore. Halo. Ini Raja Gombal Ternate bukan ya? Kalau ini mah jago masak, ini jago masak ya. Oke, Mama Indah di mana Mama Indah nih?
4: Jangan singgung jago masak kak, itu pancing tuh. Pancingan
0: tuh. Panci sulapan dari siang termangkai ini.
4: Pas acara Moni selalu terada.
0: Nah makanya baru dialog tadi juga buat saya lapar sekali.
4: Sumpah geram sekali tuh
0: Moni. Oke Mama Indah nanti kita bahas lagu apa nih?
4: Lagu Demi Cinta Krispati.
0: Krispati Demi Cinta. Ayo buat siapa lagunya silakan.
4: Buat yang baru lewat tadi
0: cie yang Raja Gombal itu ya.
4: Dunia beli berdua, yang lainnya kita ngontrak ya.
0: Ampun, oke.

0: juga Ibu Farida, ada Ibu Ila yang di Tidore sana, ada Hati Sutofia Roko Ama.
1: Ko Ama, mudah-mudahan Ko Ama sehat ya. Sudah beberapa kali saya tidak dengar suaranya nih.
0: Berapa hari terdengar?
1: Iya, betul. Oke.
0: Buat semoga sehat selalu di sana. Terus ada Ko Abdi juga, ada Ko Aiko Din Kugusi Bung Ipin, ada Bung Laras, ada Paya yang Pak Junaidi, ada Bunda El, juga Bunda Natalia juga. Ada Bang Otis di sana juga, datang sehat.
1: Oke, baik. Terima kasih Mama Indah, selamat sore. Ada Mama Indah di Akegale nih ya. Sudah empat penelpon, saya lepas dulu lagu-lagu sampai menjelang di pukul 17 sebentar.

100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Ini merupakan lagu terakhir dari Chris Patti dengan Demi Cinta. Terima kasih Anda yang sudah ikut meramaikan di tersisa 30 menit untuk 100% Indonesia tadi. Dan nanti hadir kembali besok ya, di waktu yang sama. Baik, dan pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 17. Sebentar, Anda jangan lewatkan, ada program Beranda Asta Cita ya, program berjaringan nasional. Nanti kita dengar sebentar bersama RRI Banjarmasin, RRI Daerah Istimewa Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Sibolga.

0: Anda masih bersama kami pendengar sore ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti program perjaringan nasional Beranda Asta Cita. Ada 4 persembahan di sore ini dari RRI Banjarmasin, RRI Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RRI Bukit Tinggi, juga RRI Sibolga. Kita ikuti, ini dia Beranda Asta Cita.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah, intinya yeah. masih ada sampah. Mm.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sampah terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik resek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu, gitu, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat nggih terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya selesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penjemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: dengan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
1: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih, pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan.

0: pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengerusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas, karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
3: Iya, benar.
2: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana Karena dari kini dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Pak.
3: Oke. Mari saya berharap mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Asa Cita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, Polda Maluku Utara umumkan operasi patuh 2026 di Maluku Utara ditunda karena bertepatan dengan hari ulang tahun Bayangkara. Basarnas bersama Basnas Kota Ternate resmi membentuk relawan tanggap bencana di Pulau Batang 2. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, program 4 di 95,1 MHz, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara, Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara memutuskan untuk menunda pelaksanaan Operasi Patuh tahun 2026 sebab kegiatan tersebut berpapasan dengan peringatan HUT Bayangkara. Reporter Irwan Jelan menyampaikan laporannya.
1: Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui Direktorat Lalu Lintas akhirnya menunda Operasi Patuh dengan Sandi Kieraha tahun 2026 di Maluku Utara. Operasi Patuh yang merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan Korps Lalu Lintas dan diikuti oleh seluruh polda di Indonesia tersebut. Sedianya dilaksanakan sejak tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Terpaksa ditunda karena diperhadapkan dengan hari ulang tahun atau HUT Bayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi RRI di Mako Polda Maluku Utara di Suvivi. Meski Operasi Patuh 2026 ditunda, Kombes Doni mengakui kegiatan edukasi, preventif dan himbauan tetap dilaksanakan personil Ditlantas hingga Satlantas jajaran di Maluku Utara kepada masyarakat khususnya pengendara.
2: Di bulan Juni ini juga banyak kegiatan ya, kita fokus akan kegiatan acara Hari Bayangkara. Di kegiatan rutin itu juga ada kegiatan yang sama, jadi saya kira tidak jadi permasalahan, hanya sifatnya kita melaksanakan kegiatan rutin operasional lagi.
1: Dirinya juga mengakui momentum HUT Bayangkara tahun 2026 masih banyak rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan berupa kegiatan sosial, keagamaan hingga kesehatan untuk mendekatkan diri Polri terhadap masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Rizky Khairul Rifat berharap 230 ASN yang baru menerima SK 100% sebagai PNS yang dapat menjadikan status baru tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan pengabdian dan disiplin kerja. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
3: Ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi menerima SK pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil. Penyerahan SK tersebut menandai selesainya proses pengangkatan CPNS menjadi PNS setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat mengatakan, total ASN yang menerima SK pengangkatan PNS berjumlah 230 orang. Ia berharap status baru tersebut menjadi motivasi bagi ASN untuk menjalankan tugas dengan baik.
4: Jadi kan memang total diberikan SK

0: semua total 230 ASN yang dari CPNS menjadi CPNS. Pesan dari kami itu jelas, laksanakan tugas dengan baik, disiplin, loyalitas, kemudian semua yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan aturan ASN harus dipatuhi. Dan sebisa mungkin ada beberapa yang sudah kami lakukan pembinaan, karena begitu dari fase upacara ke pembagian SK itu ada beberapa ASN yang terlambat dan sebenarnya sudah melakukan pembinaan, sehingga diharapkan disiplin mereka ini terjaga, jangan hanya mereka dari CPNS saja, tetapi setelah menjadi ASN organik 100% sampai seterusnya, itu motivasi mereka untuk mengabdi dan juga disiplin loyalitas itu tetap.
1: Menurut Ricky, disiplin tetap menjadi hal yang perlu dijaga oleh setiap ASN dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Selain itu, ASN juga diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Sekda Ricky juga berharap para PNS yang baru diangkat dapat bekerja secara profesional di unit kerja masing-masing. Kehadiran ASN yang disiplin dinilai penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Timur. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yaqub, bersama Rektor Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara, Sarbaini A. Karim. Kerjasama ini bertujuan membangun kemitraan yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung berbagai program pembangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Adapun ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lain yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara, Sarbaini A. Karim, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Halmahera Timur yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri sekaligus menandatangani MOU tersebut. Menurutnya, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur pada periode kedua yang menitik beratkan pada penguatan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia sangat selaras dengan tujuan kerjasama yang dibangun antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Sementara itu, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaqub dalam sambutannya menyoroti program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang menjadi salah satu misi pengembangan pendidikan yang dibawa oleh pihak universitas. Menurut Bupati, program RPL merupakan terobosan yang sangat menarik karena memberikan pengakuan resmi terhadap pengalaman kerja, pelatihan, kursus maupun pendidikan yang pernah ditempuh seseorang. Pengalaman dan kompetensi yang dimiliki dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester atau SKS sehingga masa studi di perguruan tinggi menjadi lebih singkat. Selain itu, Bupati juga berharap setiap penelitian yang dilakukan oleh Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Timur dapat menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Dan melalui kerjasama ini, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia akademik dalam mendukung pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan kemajuan daerah yang berkelanjutan. Sementara itu, saudara, Basarnas bersama Basnas Kota Ternate resmi membentuk relawan tangga bencana di Pulau Batang II. Relawan yang terdiri dari 100 orang warga setempat mengikuti program pelatihan kesiapsiagaan bencana selama 2 hari. Berikut laporan Davi Baba.
3: Pelatihan kesiapsiagaan bencana yang diselenggarakan Basarnas Ternate bekerjasama dengan Basnas Kota Ternate dan BPBD resmi berakhir pada Rabu kemarin. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Kelurahan Lelewi, Kecamatan Pulau Batang 2 itu diikuti 100 peserta dari unsur masyarakat, pemerintah kecamatan, dan kelurahan. Pelatihan tersebut juga melibatkan unsur TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah kepulauan. Penanggung jawab Basnas Tanggap Bencana, Basnas Kota Ternate Nardian Sanor mengatakan, seluruh peserta yang mengikuti pelatihan akan menjadi relawan Basnas Tanggap Bencana. Menurutnya, keberadaan relawan di wilayah rawan bencana sangat penting untuk mendukung penanganan keadaan darurat. Ia menjelaskan, Kecamatan Batang 2 memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan kebencanaan karena faktor jarak dan kondisi laut yang tidak selalu dapat diprediksi. Karena itu relawan yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan mampu menjadi garda terdepan saat terjadi keadaan darurat.
4: Basnas Kota Ternate sendiri berkomitmen untuk membantu warga yang terkena musibah, terdampak, dan yang terpenting juga menyiapkan warga masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana terutama gempa bumi. Ini yang kita bicarakan yang di Batang 2 ini. Nah, khusus di Batang 2 ini, masalah yang dihadapi adalah jarak jangkau dan medan laut yang tidak bisa diprediksi seperti yang terjadi kemarin. Nah, itu kami berharap relawan yang telah dilatih ini bisa jadi perpanjangan tangan tim penyelamat, Basarnas dan sebagainya termasuk BPBD ya, jika sewaktu-waktu terjadi musibah.
3: Lebih lanjut, Basnas Kota Ternate menargetkan pembentukan relawan Basnas Tanggap Bencana di setiap kelurahan di Kota Ternate. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan penanganan awal terhadap berbagai kejadian darurat yang berpotensi menimbulkan korban.
4: Nah, mereka ini kita harapkan ketika terjadi bencana, sambil menunggu tim penyelamat datang, mereka bisa saling membantu dan menangani masalah yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, terutama yang terkena dampak atau korban dari bencana itu. Pada prinsipnya, Basnas mendukung kegiatan-kegiatan ini, mengingat Kota Ternate sendiri adalah daerah yang rawan bencana. Basnas Kota Ternate saat ini sebenarnya mewacanakan dan punya rencana, mudah-mudahan kita punya dukungan anggaran yang cukup untuk tahun depan, kita berencana membentuk relawan Basnas Tanggap Bencana di tiap kelurahan, khusus di dalam Kota Ternate. Tujuannya adalah membantu meminimalisir dampak jika terjadi musibah.
3: Nardiansa mencontohkan sejumlah bencana yang sering terjadi seperti kebakaran dan banjir. Dengan adanya relawan yang berada dekat dengan lokasi kejadian, proses evakuasi dan pertolongan awal dapat dilakukan lebih cepat sebelum petugas tiba. Davi Baba melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga. Dari arena Porprov 2026, saudara, kontingen Kabupaten Halmahera Timur kembali menambah perolehan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 5 Maluku Utara pada tahun 2026 di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Cabang olahraga wusu berhasil menyumbangkan 1 medali emas dan 4 medali perunggu bagi kontingen Haltim. Medali emas dipersembahkan atlet wusu Halmahera Timur, Nakula, yang tampil gemilang pada kelas 48 kg putra bertanding di gelanggang olahraga Tobelo. Nakula sukses mengalahkan para pesaingnya dan keluar sebagai juara. Selain medali emas, wusu Halmahera Timur juga menambah 4 medali perunggu melalui Nadia Poragam pada kelas 48 kg putri, di Edric Akwan 56 kg putra, Nexen Karatahi kelas 65 kg putra, dan Novri Edeng kelas 70 kg putra. Capaian tersebut menjadi hasil positif bagi cabang olahraga wusu di tengah persaingan ketat yang melibatkan atlet-atlet terbaik dari kabupaten dan kota Semaluku Utara. Raihan ini juga menunjukkan perkembangan pembinaan atlet wusu di Kabupaten Halmahera Timur. Dengan tambahan 1 medali emas dan 4 medali perunggu dari cabang olahraga wusu, posisi Halmahera Timur dalam persaingan perolehan medali Porprov 5 Maluku Utara semakin kompetitif. Kontingen Haltim juga masih berpeluang menambah koleksi medali dari sejumlah cabang olahraga yang masih berlangsung di Tobelo. Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
5: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Jitia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babel Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Kamis 11 Juni 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Ibu, Jelolo, Sofifin, Mabawa, Silewe, Dagane, Bacan, Obi, Mangole, Falabisahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Dan pada dini hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Bacan, Obi, Mangole, Falabisahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Dan untuk arah angin bervariasi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Ya, baik, terima kasih informasinya Prakirawan Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, bersama teknik montase Bung Dani Prayoga dan des editor Turakia Syamsuddin. Menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda untuk di Ternate malam ya, untuk edisi Kamis 11 Juni 2026, tentunya pendengar menemani perjalanan Anda untuk di Ternate malam ini. Dan untuk Anda pendengar yang lagi menikmati suasana santai di sore hari ini, selamat bersantai-santai ya untuk Anda yang seharian tadi dengan segala kesibukannya ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan tentunya pendengar menemani Anda di Ternate malam ini ya, dan untuk saat ini pendengar kami awali ya untuk Anda menemani suasana sore Anda dengan lagu religi. Dan pendengar, nanti juga kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran ya, dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan maghrib. Untuk hari ini jatuh pada pukul 18.38 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk kumandang ajian maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Dan teruntuk ada kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. Surah Al-Waqiah ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik mendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang ajian maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الأمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

bekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik mendengar, selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate melalui aplikasi RRI Digital ataupun di frekuensi 101,8 FM, ataupun untuk Anda yang mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Pulau Mortai dan juga di Maba, Halmahera Timur. Selamat malam tentunya ya, dan selamat menikmati suasana malam hari ini. Untuk Anda juga yang lagi menikmati makan malam, selamat makan malam, semoga menunya sesuai dengan seleranya masing-masing. Pendengar, selanjutnya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Dan setelah itu kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate tentunya pendengar ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia bi.go.id. Tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Adi Sunardi menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoaks. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana percetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Peruri hanya melaksanakan percetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah. Demikian informasi mengenai hoaks uang pecahan baru bergambar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya.

0: banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti kiprah desa bidang agama Islam bersama Ustadz Ubas pendengar untuk malam hari ini dengan tema yaitu Muhasyabah di awal tahun dan menyambut tahun baru 1448 Hijriah. Selamat mendengarkan.

Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ubas bersama om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung. Mudah-mudahan kita orang semua sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, kita orang hari ini, saat ini, kita orang semakin dekat ke tahun baru Islam, yaitu ya, satu Muharram semakin dekat, yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2026. Ya, kita orang selalu berdoa, mudah-mudahan di akhir tahun ya 1447 Hijriah, dan kita menyambut itu, kita orang dalam keadaan iman, sehat, selamat, ya 1448 Hijriah. Om-om dan bibi-bibi, ya, pada kesempatan ini Ubas akan kupas mengenai muhasabah di akhir tahun dan menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah 2026 Masehi. Ah, itu dia. Karena semakin dekat. Baik om-om dan bibi-bibi, Ubas tetap dulu bersilaturahim ke Morotai, kabar dada oha kagenang ini. Ha. Mudah-mudahan menyongsong tahun baru Islam, ya, kita orang semua dalam keadaan sehat walafiat. Di Jairolo, ya, Pak Jafar, Haji Jafar di Jairolo. Ha. Kemudian Pak Tahir di Susupu RTB Roku Tengah Baliu. Ini Pak Tahir juga ada siap-siap memperingati, ya, kemudian memperingati satu Muharram nanti. Ah, begitu. Dorang di Sidang Uli, ya, di Sidang Uli di Dodinga, ya, semua dorang di situ ke bawah itu kampung-kampung namanya Domato. Ah, semua dorang di situ, ya. Mudah-mudahan dalam sehat-sehat walafiat. Di Hiri Togolobe Dorari Isa, Paleo Letikum. itu dia. Kemudian dorang semua di Ternate, Tobololo, Akehuda, Sulamadaha, Togafo, ya, Aftador, Afe Taduma, Torpedu. Kemudian Fitu Ngade, ya, Haji Kader, ya. Haji Kader Indi Kasturian ini juga hampir hotu-hotu misalnya. Kemudian Haji Halil, assalamualaikum. Gendong kemari itu radio itu Haji. Ya, polo itu radio kemari. Karena ngoni hotu-hotu misalnya, tego-tego misalnya. Iya, begitu. Tong basihur palang-palang ke atas di Bastiung. Ya, Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ah, ente kan nama Yasin itu setiap malam harus baca Yasin. Siapa suruh ente nama Yasin? Ya. Jadi setiap malam Jumat harus baca Yasin satu kali. Itu paling tidak karena ente nama Yasin. Domat Kamil di Jerbos. Kosam, aduh, Kosam ini perdidu di mana ini Kosamin? Ya. Tomba toki rumah tara buka pintu. Iya, okelah, tidak apa-apa. Kemudian, ya, torang pelan-pelan ke atas, ya, di Jerbus. Kemudian, ya, di ke atas di utara, Haji Kader, Udin Jojo, Udin Dino, Haji Rustam, kasih tahu itu, ya, ini di Dufa-Dufa Masjid Makarimul Akhlak itu. Menyongsong satu Muharram itu apa ya domo bikin? Ente tak Haji Tamin coba kasih gerakan sedikit itu. Itu dia. Irham KUA Pulau Hiri. Begitu. Baik, karena ini silaturahmi sudah selesai, maaf saja Ubas tidak bisa sebut satu persatu. Doran di Tidore, ko Yaya, ko Ama, ko Abdul Muhammad Lumaliar. Kemudian ko Acang di Maitarah. Dan ibu satu di Dewora, Ubas lupa namanya itu. Moni stand baik ya, bapegan di tiang. Ah, itu dia. Baik, saya mau kupas dulu tentang muhasabah di akhir tahun dan menyambut tahun baru Islam. Menurut
ajaran Islam, menurut ajaran Islam bahwa orang menyambut tahun baru Islam ini terlebih dahulu akhir tahun. Jadi di akhir tahun ini, ya, kita orang harus banyak doa. Kita orang peruntukkan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Kita orang sambut Muharram ini dan kita menyongsong ini di akhir tahun, kita membaca di masjid. Supaya apa? Lebih bagus. Ah, ini juga saya petamu juga ada. Ada Pak Asep, ada dosen di Stikip. Ini udah mau bikin apa ini? Tapi sebentar nanti ubas-kupas. Ah, begitu ya. Ini baru tong kupas tompe topik ya, muhasabah di akhir tahun. Ya, muhasabah di akhir tahun kemudian menyambut ya tahun baru Islam. Jadi begini. Kalau kita orang akhir tahun itu baca doa akhir tahun. Kemudian sambut itu tahun baru baca doa awal tahun. Terserah nguni mau baca apa, terserah ubas tak usah bilang. DP baca-baca itu ubas tak bisa bilang. Nah, itu ya. Nah, ini ubas percepat karena ini sabantar juga. Sekarang pertanyaan yang sudah masuk ke ubas. Ya, pertanyaan yang sudah masuk ke ubas ini yang pertama, dengar baik-baik. Kalau tara bisa tidur, nguni pegang di tiang. Yang siapa yang nguni jatuh? Saya Agus di Ternate mau tanya ubas, mengapa disebut dengan bulan Muharram? Mohon kupas. Bagus, duduk ke bawah. Bulan Muharram itu bukan dipilih babunya Muharram lah haram. Dengar baik-baik, jangan sampai salah paham. Ya, jangan sampai salah paham. Itu tidore sana, Bung Yaya, Ko Ama, di Maitara lagi Bung Acan. Ngoni di tidore sana diam-diam karena ngoni biasa kalau bulan Muharram itu kan ngoni peringati ya bulan Muharram itu. Jadi ngoni ah, begitu Pak Afif jangan tertawa. Ah, jadi bulan Muharram itu adalah salah satu bulan di dalam 12 bulan. Bulan Muharram itu disebut juga bulan Muharram karena di dalamnya terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram itu. Ya, bulan Muharram itu luar biasa. Ubas tidak usah rinci peristiwa-peristiwa yang besar-besar itu yang terjadi. Yang jelas banyak sekali peristiwa-peristiwa. Makanya ada dianjurkan kita berpuasa di bulan itu. Ada beberapa hari yang dianjurkan untuk kita orang berpuasa. Baik. Pertanyaan yang kedua, saya Munir dari Kayowa. Ente duduk ke bawah, mau pembawa Munir. Bapak kan di tiang. Mau tanya ubas, adakah puasa yang dianjurkan berpuasa? Ya, baik. Ya, atau mengapa dianjurkan? Ya, begitu. Ada puasa yang dianjurkan. Ya, jadi saya cuma sarankan, ngoni buka bisa buka di website, di mana-mana, di internet, di mana-mana, bagaimana niatnya. Dia puasa itu, ya ada dia puasa, dianjurkan. Ya karena ini waktu ubas tidak bisa mau kupas yang lebih tuntas ya. Ah begitu. Tapi yang jelas itu ada dianjurkan dalam kita orang berpuasa di bulan Muharram ada beberapa hari. Saya Talib dari Bacan Barat mau tanya ubas. Katanya kalau bikin hajatan seperti acara pernikahan tidak boleh. Mengapa demikian ubas? Waduh, ini bulan ada 12 ya, jadi Muharram, Safar ya, kemudian sampai dengan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian sampai kepada Ramadan, kemudian Syawal dan seterusnya. Ya, oleh karena itu boleh dilaksanakan untuk hajatan-hajatan, boleh. Ya, mau Ramadan, mau bulan Muharram, mau bulan Safar, silakan, tidak ada larangan. Tapi lihat baik-baik DP waktu. Di bulan Muharram, tapi lihat baik-baik DP waktu, artinya DP hari dan saat. Nah, dong bilang begitu ya, supaya lebih jelas. Saya mau kasih cepat. Ya, ubas mau kasih cepat. Ya, begitu. Saya TNI dari Tidore.
Oh, saya bukan TNI, saya Tini dari Tidore. Dobora, mau tanya Ubas, apakah wonge-wonge dilarang dalam agama Islam? Mohon kupas. Aduh, Ibu Tini ini hebat lagi. Wonge-wonge ya dan sebagainya. Ini juga penting kali orang tanya ya. Ya, jadi Ibu Tini coba woni dulu baik-baik, bapegang di tiang. Ya. Supaya woni dengar juga serius. Ya. Begitu ya Ibu Tini, sekali lagi woni dengar baik-baik dan woni bapegang di tiang. Begitu ya Ibu Tini. Begini. Wonge-wonge itu bagian daripada ada setan, ada iblis, ada jin, ya wonge-wonge. Ada wonge kalau itu memang dia bernafaskan dan berdasarkan Islam, itu boleh, ya begitu supaya tong penyakit ini jangan berubah, ya kalau dia dipengaruhi oleh setan itu namanya syirik dan itu tidak boleh, ya yang namanya ada setan, ada iblis, ada jin, ada wonge-wonge, itu tamang-tamang semua. Tapi karena ada juga masjid jin di Makkah, ada masjid jin. Ya, ada karena mereka itu juga ada yang muslim. Ya, jadi jangan tong salah paku begitu, ya. Begitu ya, supaya jelas, ya. Tong punya saudara-saudara yang sobat tanya ini juga penting, ya. Kan wonge-wonge, jangan jaring woni bawa wonge itu. Bawa wonge itu cepat tanya Pak Yasin itu. Jadi kira-kira kalau wonge-wonge itu bagaimana? Begitu ya. Sebelum Ubas akhiri karena pertanyaan tadi, karena kebetulan waktu masih ada. Tadi pertanyaan tadi, don tanya tentang bulan berpuasa di bulan Muharram itu. Dengar baik-baik ya, penanya tolong dengar baik-baik. Jadi dipeniat di dalam bulan Muharram itu berpuasa. Kalau tara tahu baca Arab, boleh puasa, boleh baca niat dengan Indonesia. Saya niat puasa Muharram, ya, karena Allah Ta'ala. Nah, ini. Ya, ini ya. Jadi saya puasa Muharram karena Allah Ta'ala. Atau lebih pas lagi, nawaitu sawma Muharram lillahi Ta'ala. Itu tanggal 8 ya. Kemudian lagi ada satu tanggal lagi namanya puasa Tasu'a 9 Muharram. Ya ada puasa Tasu'a 9 Muharram. Ya bunyinya nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnat Tasu'a ya lillahi Ta'ala. Nah, itu dua hari itu. Jadi puasa sunnah, puasa tanggal 8 dan tanggal 9 ya puasa bulan Muharram dan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Jadi dengar-dengar, ingat-ingat puasa kalau tanggal itu. Saya kira demikian Ubas Sukupas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum Ubas akhiri, syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda ikuti Kiprah Desa Bidang Agama Islam untuk malam hari ini ya pendengar, bersama Ustadz Ubas ya, dengan tema tadi yang sudah Anda dengarkan, yaitu dengan tema Muhasyabah di awal tahun dan menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah. Oke, pendengar, dan selanjutnya kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan, dan kali ini ada lagu dari Gita Gutawa, Jalan Lurus. Tetap bersama kami.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Baik, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah kita dengarkan lagu, mendengar, lagu dari Karamel, Jauh Tinggal Kenangan ya. Lagu ini juga pernah sempat viral ya pendengar pada tahun 2007 atau 2008 ya pendengar ya. Oh, 2008. Oke, ya. Semoga dengan lagu ini ya bisa menghibur Anda di malam hari ini. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 19.43 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya untuk Anda pendengar. Selamat menikmati suasana malam hari ini ya, malam Jumat. Oke, pendengar. Tentunya masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi pendengar. Kita ke informasi selanjutnya pendengar ya. Besok jemaah haji Sula ini dijadwalkan tiba di Sanana pendengar. Sebanyak 15 orang jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sula dijadwalkan tiba di Bandara Emalamo Sanana pada Jumat 12 Juni 2026. Sebelumnya jumlah jemaah haji ya asal Kepulauan Sula yang berangkat ke Tanah Suci ini sebanyak 16 orang. Namun satu jemaah atas nama Haji Edi Sadayana Edo meninggal dunia di Arab Saudi. Sehingga jumlah jemaah yang kembali ke kota Sanana berkurang menjadi 15 orang. Pelaksana tugas PLT Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Kepulauan Sula, Mansuh Mudo, saat dikonfirmasi RRI mengatakan bahwa para jemaah haji saat ini telah tiba di kota Makassar dan dijadwalkan melanjutkan ya perjalanan menuju kota Ternate pada Jumat besok pendengar ya. Menurutnya setelah tiba di kota Ternate, rombongan jemaah haji akan langsung melanjutkan perjalanan ke Kepulauan Sula menggunakan pesawat Trigana Air. Jemaah haji akan tiba terlebih dahulu di kota Ternate, kemudian langsung melanjutkan penerbangan menuju Kepulauan Sula menggunakan pesawat Trigana Air, kata Mansuh kepada RRI pada Kamis 11 Juni 2026. Ia berharap seluruh jemaah dapat menyelesaikan perjalanan pulang dengan lancar dan tiba di sana. Di sana nak ya pendengar ya, dalam keadaan sehat serta selamat. Ya, kita berdoa ya pendengar ya, semoga seluruh rombongan jemaah haji ini tidak mengalami kendala selama perjalanan mulai dari Makassar, Ternate ya, hingga tiba di Kepulauan Sula dengan selamat dan dalam kondisi sehat ya. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan untuk jemaah yang dari Maluku Utara ini ya bisa kembali dengan selamat tentunya ya. Oke pendengar, dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya untuk Kamis 11 Juni 2026 yaitu jatuh pada pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya juga kami hadirkan lagu religi menjelang kumandang azan Isya. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda nanti ada mimbar agama Islam ya, bersama narasumber ada Ibu Haja Masni Besa SHMH, ini selaku ketua PW BKMT Maluku Utara, dan juga ada Ibu Dr. Fadriani Nurdin SPKFR MKET Clean Ivo K ya, ini dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan tema menjaga amanah tubuh tetap sehat dan mandiri di usia senja ya. Anda juga bisa bergabung nanti mendengar ya melalui line telepon kami di RRI ya, melalui telepon kami ya di 0921312551 dan juga di 0821203757580. Tetap bersama kami, kita dengarkan dulu ada iklan yang mau lewat.
1: Seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Enggak.
4: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Apa yang parah ya?
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

selamat malam pendengar, saatnya lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, pemerintah kota Ternate resmi menghibahkan sebuah bangunan kepada Polres Ternate yang akan difungsikan sebagai markas kepolisian sektor Polsek Ternate Tengah. Penyerahan hibah tersebut berlangsung di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Kota Ternate pada Kamis 11 Juni 2026. Gedung yang berlokasi di Kelurahan Gamalama itu sebelumnya digunakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara. Setelah pusat aktivitas Polda Maluku Utara berpindah ke Sovivi, pemerintah Kota Ternate menilai bangunan tersebut lebih tepat dimanfaatkan sebagai fasilitas pelayanan kepolisian di tingkat sektor. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan hibah bangunan tersebut merupakan bangunan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Ternate Tengah. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua ya untuk kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Islam. Dan pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya, terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan di Kabupaten Pulau Morotai dan juga Kabupaten Halmahera Timur yang mendengarkan melalui pemancar relay kami. Ya, dan pendengar tentunya di malam hari ini ya, dengan tema atau topik yaitu menjaga amanah tubuh tetap sehat dan mandiri di usia senja. Ya, dan pendengar untuk di malam hari ini ya, pada kesempatan malam hari ini tentunya telah hadir bersama kita ada Ibu Haja Masni, BSASHMM, ini selaku ketua

0: PW BKMT Maluku Utara nih. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Iya, cerah ya malam
1: cerah,
0: hari ini.
1: Luar biasa.
0: Ya. Iya, seperti cuaca malam hari ini yang cerah ya. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian ada juga Ibu Dokter, Ibu Dokter Fadriani Nurdin, SPKFR, MCAT, Clean Ivoca, dokter spesialis kedokteran fisik dan juga rehabilitasi nih. Assalamualaikum Ibu Dokter, apa kabar nih?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini senyumnya juga terpancar ya pada malam hari ini ya.
1: Tentang kesehatan tuh jadi sehat.
0: Iya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Dan pendengar setia RRI Pro 1 Ternate, sebelum kita mulai ya seperti biasa ya Umi ya, untuk
1: mimbar
0: agama Islam. Kita bersolawat dulu ya. Ya, silakan langsung saja Umi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pendengar mimbar agama Islam maupun juga saya sapa pengurus BKMT Seprovinsi Maluku Utara yang kebetulan sama-sama mendengar mengikuti mimbar agama Islam pada malam ini. Mari nanti bertanya ya, supaya ini mengenai kesehatan dengan Ibu Dokter Fadriani. Bagus, tanya tentang kesehatan biar tetap awet, biar lansia.
0: Iya,
1: tapi kita salawat dulu ya, supaya berkah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi.

0: Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Pendengar, supaya hati kita teduh ya Ibu Dokter ya, sejuk. Kita bersalawat, insya Allah salawat-salawat kita menjadi saksi Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita mendapat syafaat dari baginda Amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Masya Allah ya. Terima kasih kepada Ibu Haja Masni ya, atas lantunan solawat yang begitu indah tentunya. Amin. Ya. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan menghadirkan Allah dalam majelis untuk malam hari ini tentunya ya di mimbar agama Islam, mudah-mudahan penuh berkah ya. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk mimbar agama Islam di malam hari ini kami juga membuka interaktif ya, untuk Anda yang ingin bergabung bertanya ya, sudah ada Ibu Dokter di sini ya, Anda juga bisa bertanya ya pendengar mengenai kesehatan ini ya, di 0921 312 5521, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp 0821 2037 5180 ya. Nanti juga Iqbal akan bertanya ini mengenai dalam pandangan Islam ya, apa makna tubuh sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Iqbal akan bertanya juga ya kepada Ibu Dokter nih ya, apa saja perubahan fisik yang umumnya terjadi ketika seseorang memasuki usia lanjut nih ya.
0: Silakan. Tapi Iqbal masih muda,
1: masih muda ya. Begitu ya. Iya, kita mulai dari siapa nih? Silahkan.
0: Ibu Dokter.
1: Ibu Dokter kamu kecil. Oh, Ibu Dokter ya, silahkan Ibu.
0: Ini kan ahlinya,
1: oh, jadi iya. Mesti ahlinya. Iya, sekalian pengantarnya silahkan.
2: Iya, oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Yang telah memberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan kepada kami pribadi untuk kembali lagi yang membersamai pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita mengangkat sebuah tema yang cukup menarik ya, tentang bagaimana kita menjaga salah satu amanah Allah Subhanahu wa taala, itu tubuh kita. Dan sebenarnya ini memang kalau dari bahasanya itu di usia senja, tapi ini sebenarnya kami tidak sekedar ingin menyampaikan kepada para pendengar yang memang berusia lanjut atau lansia saja, tapi juga kepada para anak muda, kemudian usia pertengahan yang nantinya kita juga sebenarnya sudah harus menginvestasikan kesehatan kita mulai dari sekarang, sehingga nantinya ketika kita menghadapi usia yang senja atau masuki masa-masa lansia, ya tubuh kita itu masih dalam keadaan yang cukup optimal dan sehat. Dan juga kepada para namanya caregiver dalam tanda kutip, atau orang-orang yang saat ini mungkin mendampingi yang punya orang tua yang sudah berusia lanjut. Nah, ini juga menjadi bisa memperhatikan apa-apa saja yang bisa di bisa diperhatikan terkait dengan menjaga kesehatan orang tua yang ada di sekitar kita, seperti itu. Dan kita tahu bahwa sebenarnya dalam Islam nanti mungkin akan dijelaskan oleh Umi lebih lanjut, tubuh yang kita miliki ini sebenarnya bukanlah milik kita sepenuhnya, ya, tapi ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan pelihara. Nah, salah satunya itu adalah dengan bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Ya, dan kita harus tahu bahwa menjadi tua itu pasti. Atau proses aging istilahnya ya. Itu sesuatu yang pasti, perjalanannya itu fitrah. Tapi menjadi tua dengan tetap sehat itu adalah pilihan bagi setiap orang. Ya, mungkin itu dulu pengantar dari saya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Silakan Umi.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Saya selalu ingat salawat malam Jumat ya, salawat untuk Allah mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu al fadli ala al bariyah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya daimal fadli ala al bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahib saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hadhihi al asya. Jadi salawat ini malam Jumat dan hari Jumat kita baca bagus. Allah mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita semua insyaallah diangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar dimanapun berada, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dokter ya, Ibu Dokter Fadriani, kita penjudul tadi menjaga amanah tubuh tetap sehat dan mandiri di usia senja. Walaupun bilang usia senja, tapi juga untuk adik Iqbal dan pendengar yang muda semua harus jaga ya. Ya, jadi badan kita ini tadi sudah dikatakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dirawat, dijaga ya. Karena nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di surat Al-Isra ya, ayat 36 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ya. Yang artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubuh kita ini kita harus jaga. Orang bilang kadang sehat ini mahal ya dok ya.
2: Betul.
0: Sehat ini mahal. Kalau susaki uang keluar semua kita juga tidak bisa beraktivitas dan lain-lain, itu menghambat. Jadi kita minta mudah-mudahan kita semua Iqbal juga sehat, amin, ibu dokter amin. Sehat supaya tinggi dat. Karena apa yang ibu dokter laksanakan itu memeriksa orang itu menjadi amal jariah yang nanti timbangan berat kebaikan itu penuh. Amin. Saya juga dengan siar ya. Mudah-mudahan semua tujuan kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah.
0: Jadi ada dua nikmat yang sering dibilang kita lupakan. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kesehatan tadi saya sudah bilang, kesehatan kita harus jaga mata kita, tangan kita, kaki kita. Nanti ditanya, ya Allah, mata kamu laksana untuk apa? Wahai fulan, kaki untuk apa? Allah tanyakan di yaumil mahsyar waktu hisab itu ya. Terus waktu luang, pergunakan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Kalau kita sibuk, kita kadang tidak jaga kesehatan kita. Kita aktivitas ya, kadang aktivitas banyak, tapi biar dokter jaga selalu kasih ingat bulan Umi jangan lupa istirahat ya. Saya istirahat selalu. Jadi waktu luang juga di situ. Jadi beberapa hal yang dikatakan pergunakan sebelum datang sebelum kita mendapat kerugian ya. Yang pertama, pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Pergunakan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Pergunakan waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Nah, pergunakan waktu yang ada sebelum waktu itu tidak ada, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal ini kita harus ingat supaya dalam menjalani kehidupan ini kita selalu ingat kepada Allah. Jadi hikmahnya ya, hikmah usia senja, waktu luang banyak kita lupakan ya, sehingga banyak kita bisa sakit. Memang betul kalau sibuk, kalau mau ikut kegiatan dari pagi sampai, tapi kalau ketumpung badan ntar istirahat kita juga nanti susah, kita sakit ya. Kalau susah ya dok ya, berobatnya itu mahal, kita juga sudah tidak bisa ya. Alhamdulillah kemarin Allah kasih saya sakit sedikit kaki mungkin dokter bilang di Jakarta kaki terlalu banyak aktivitas. Tapi alhamdulillah dengan terapi di dokter nih, alhamdulillah saya sudah bisa salat biasa. Dan ini kita harus mensyukuri dalam hidup ini, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat sehat itu. Mungkin sebentar itu, terima kasih.
1: Ini sudah ada telepon. Masya Allah, ya sangat luar biasa. Ini sangat menginspirasi. Oke, sudah ada yang bergabung ya. Kita terima terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: dengan siapa di mana nih, silakan?
3: Dengan Abdul Hidro dan Fajar.
1: Dengan siapa?
0: Tidur ya.
3: Abdul.
1: Oh, Bung Abdul ya. Bung Abdul, silakan Bung Abdul.
3: Bicara tentang karena aku dengan menjaga tubuh tetap sehat ya.
0: Iya,
3: betul. Begini, saya tanya Bu Dokter. Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu Dokter ahlinya, jadi tanya di dokter.
3: Saya akhir-akhir ini kan ada menyangkut dengan kesehatan ini. Ada satu hal yang saya tanyakan di sini. Begini Bu Dokter, ada penyakit itu menyangkut dengan istilah kedokteran itu bagaimana, kita kurang tahu lagi, tapi penyakit sering orang dapat penyakit gula itu nama apa saya tertahu?
0: Diabetes.
3: Tapi,
0: diabetes.
3: Ah itu penyakit itu bukan orang tua tapi yang muda-muda juga kena. Terus yang kedua, penyakit stroke itu dia kena nama ke dokter, kesehatan nama apa, tapi stroke. Yang bukan yang tua kena stroke, tapi yang muda juga dapat stroke itu. Hmm. Itu bagaimana untuk menjaga supaya orang tidak kena diabetes, kena stroke itu bagaimana, Bu Dokter? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mengenai kesehatan ini ya. Mm-hmm. Tadi disampaikan bahwa ada penyakit tertentu nih ya, yang bisa juga menyerang anak muda. Ini ya, tadi seperti stroke dan juga yang lain nih. Seperti apa nih? Ya, silakan.
2: Baik. Terima kasih. Terkait dengan penyakit, kalau kita sebut diabetes atau kencing manis kata orangnya, penyakit gula, sakit gula maupun stroke, itu kan dia masuk dalam kategori penyakit yang kronis dan tidak menular. Jadi kondisi seperti ini, kondisi metabolik kayak gini tuh memang belakangan resikonya itu jauh lebih tinggi dibandingkan penyakit yang menular. Ya karena salah satu faktor tadi dibilang Bapak, kenapa sekarang orang bisa lihat banyak orang-orang di usia muda, usia pertengahan 30-an misalnya, atau 30-an awal atau 20-an bahkan, itu sudah menderita sakit gula, atau kadang ada yang sudah menderita stroke. Ya padahal kalau dulu orang bisa lihat faktor diabetes dan faktor terkena stroke itu ada faktor yang memang tidak bisa dirubah, dan ada yang bisa dirubah atau dimodifikasi. Dan biasanya yang terjadi pada anak-anak, pada orang usia muda, ini diabetes yang tipe 2 ya, bukan tipe yang 1. Tipe 2 itu biasanya lebih ke faktor yang harusnya bisa dimodifikasi atau dirubah. Ya salah satunya itu biasanya memang karena gaya hidup. Nah misalnya tidak bisa menjaga berat badan, kondisi berat badan yang berlebihan ya, kemudian pola makan yang tidak sehat kayak gitu. Nah kemudian kurang aktivitas fisik, hal-hal ini yang juga berpengaruh terhadap kondisi metabolik, sehingga bisa terjadinya penyakit kronis kayak penyakit gula pun stroke itu juga ada faktor risikonya. Kalau kita mau lihat ada 7 faktor risiko yang utama untuk terjadinya stroke, diantaranya itu darah tinggi ya, darah tinggi, kemudian tadi sakit gula juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stroke. Kemudian ada yang kurang diperhatikan nih, adalah merokok.
0: Merokok,
2: kemudian sakit orang dengan riwayat jantung, kemudian kolesterol tinggi, itu adalah bagian-bagian hal-hal yang juga mempermudah terjadinya resiko, meningkatkan resiko terjadinya kondisi seperti ini. Nah, maka bagaimana caranya supaya kita, jadi saya bilang tadi bahwa ada kondisi di mana diabetes kemudian stroke ini bisa kita cegah, yaitu dengan memodifikasi faktor resiko tadi. Jadi kita mulai dari usia, kalau misalnya kita masih usia muda, ya mulailah kita untuk memperhatikan kesehatan kita, berinvestasi. Jadi kesehatan itu adalah investasi yang cukup mahal sebenarnya. Ya kalau orang sekarang ini karena dolar lagi naik-naiknya ya, ada yang mungkin cepat-cepat berinvestasi, misalnya investasi emas yang awalnya saham anjlok, berpindah misalnya kan kayak gitu. Tapi ada investasi yang mungkin luput diperhatikan, yaitu apa? Investasi kesehatan. Ketika kita dari awal di usia 20-an, 30-an, bahkan misalnya 40-an sebelum masuk usia lansia, dan kita sudah berinvestasi ke kesehatan kita, menjaga pola makan, pola tidur, rutin aktivitas latihan fisik, maka yakin dan percaya insya Allah ya, dengan izin Allah juga, maka ketika kita memasuki usia lansia, usia senja, maka kita akan jauh lebih mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Seperti itu ya. Seperti itu.
1: Iya, masya Allah ya, sudah dijawab ya untuk pertanyaan dari Bung Abdul di Tidore ya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ya untuk kita, apalagi generasi muda nih. Iya. Jadi, mungkin Umi untuk ya, menurut saya, agama silakan.
0: Jadi seperti yang Ibu Dokter bilang tadi, turang apa jaga kesehatan, kesehatan ini mahal kan. Bisa jadi stroke. Jadi bukan cuma tua saja yang bisa dapat stroke, dapat jantung. Nah, itu dari cara makan kita. Jadi saya mau ini 3 pilar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kesehatan ya, supaya kesehatan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan secukupnya. Belum kenyang Rasulullah sudah berhenti makan. Itu yang pertama ya. Saya belum kenyang. Jadi beliau tidak, kita kan kalau kita mohon maaf ya manusia ini, kadang kita makan sampai lupa, sampai kekenyangan, sampai orang di sini mangkola kan, sampai akhirnya bikin kita jadi sesak dan lain-lain. Itu juga itu kan mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau selalu bergerak ringan, jalan-jalan pagi. Beliau habis subuh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis subuh setelah zikir beliau berjalan-jalan. Jadi kan di, kita dilarang tidur waktu selesai salat subuh. Itu kurang sehat ya, kurang bagus ya. Kalau boleh nanti jam 10, jam 11 baru tidur tidak masalah. Rasulullah itu jalan pagi, jaga kesehatan ya. Terus Rasulullah istirahat yang cukup walaupun beliau berdakwah. Beliau berdakwah mana, tetapi beliau menjaga kesehatan beliau. Sampai dikatakan beliau jarang sakit loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakit. Dan ini kita harus mengikuti keteladanan beliau supaya kita betul-betul sehat ya. Kita betul-betul tidak kena penyakit-penyakit kronis seperti yang tadi Ibu dokter bilang. Karena mencegah lebih baik daripada sudah terjadi. Pengobatan kan lebih mahal ya. Jadi pesankan juga untuk diri saya dan kita semua bahwa kesehatan itu harus kita jaga. Tadi saya bilang pergunakan waktu sehat, salah satu dari 5 poin itu pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Bagaimana kita pergunakan waktu sehat itu? Tadi kita menjaga seperti apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau banyak minum air putih ya. Air putih itu kan dokter ya, bikin kita sehat juga ya, air putih. Jadi hal-hal kecil ini yang kita harus jaga sehingga insya Allah kita sehat selalu. Karena tadi dokter bilang jaga makanan-makanan yang berlemak ya, ya gorengan-gorengan itu juga membahayakan kita ya. Kadang mohon maaf minyaknya yang sudah berulang-ulang kali dipakai itu bisa membuat kita penyakit, kita bisa kena penyakit. Mari hal-hal itu kita jaga untuk keluarga yang paling utama sebagai unit terkecil dari masyarakat sebelum kita ke sosialisasi di masyarakat. Itu mungkin sementara.
1: Iya, sangat luar biasa nih ya. Oke, dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung silahkan ya, kami masih buka untuk line telepon 0921 3125521 dan juga di 082120375180. Ini sangat menarik sekali ini, apalagi mengenai kesehatan ya. Dan pendengar, untuk tema pada malam hari ini yaitu menjaga amanah tubuh tetap sehat dan mandiri ya di usia senja tentunya ya. Dan kita ke dokter lagi nih ya. Ini bagaimana dokter cara agar lansia ini tetap mandiri ya dalam melakukan aktivitas sehari-hari ini, seperti apa nih?
2: Ya, sebelum masuk ke situ sebenarnya ada pendapat yang beredar di tengah masyarakat kita yang sebenarnya keliru. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa ketika sudah tua maka wajar normal itu kalau misalnya nyeri punggung, sudah mulai nyeri sendi ya, kemudian mulai apalagi lemah gitu kan, mudah jatuh. Padahal sebenarnya hal-hal itu bisa dicegah. Memang secara fitrahnya, secara normalnya memang tubuh ketika dia memasuki usia senja itu dia juga mengalami penurunan fungsi ya. Misalnya massa otot kita berkurang ya, kekuatan kita juga ikut menurun, keseimbangan juga ikut menurun sehingga risiko jatuh itu besar. Dan yang satu hal lagi, tulang itu mudah rapuh terutama pada perempuan masuk ke usia menopause ya, risiko untuk osteoporosis itu semakin tinggi. Nah sehingga ini yang sebenarnya dianggap bahwa ya sudah kalau misalnya sudah masuk usia tua sudah tak usah banyak bergerak, nanti bisa jatuh dan sebagainya kan, seperti itu. Akhirnya apa, lansia dibiarkan banyak duduk, banyak berbaring, tidak banyak bergerak karena takutnya itu tadi risiko untuk jatuh lah, lemah dan sebagainya. Padahal hal-hal seperti itu ya bisa kita cegah. Ya, jadi sebenarnya tidak ada kendala, tidak ada halangan seseorang yang memasuki usia lansia atau tua, usia lanjut usia maaf itu, untuk tetap bergerak. Yang penting adalah pertama harus diperhatikan apakah lansia itu ada penyakit tadi, pertama penyakit kronis tertentu yang dia alami ya, misalnya apakah dia punya riwayat sakit gula atau darah tinggi atau sakit jantung yang memang pada kondisi tertentu gerak dalam hal aktivitas fisik tertentu itu mungkin akan mempengaruhi kondisi kesehatannya. Nah maka kondisi-kondisi ini memang harus diperhatikan. Caranya gimana? Harus kontrol ke dokter ya, untuk dipastikan kondisi kesehatannya seperti apa. Tapi bukan berarti sama sekali tidak bergerak atau tidak melakukan aktivitasnya atau telepon.
1: Jadi harus banyak bergerak ya. Oke, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana, silakan. Oh, Bung Tahir di Susupu, Halmahera Barat.
4: Assalamualaikum, Pak Dok.
0: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pertanyaan saya, Ibu Dok, kalau kita bangun subuh kan kita kan berkosong. Kita bangun subuh, kalau untuk kesehatan kita tuh sebaiknya apa yang kita konsumsi lebih dulu. Selain air putih, sesudah air putih, apa yang kita konsumsi dulu, makanan apa seperti apa tuh? Bangun subuh kan perut kosong, agar kita punya kesehatan itu bisa terjaga tuh. Mohon dijelaskan sama itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Bung Tahir di Susupu, ya, Halmahera Barat nih. Selamat malam ya yang lagi di Halmahera Barat ini ya. Untuk semuanya, ya. Ini mengenai apa nih? Air putih air, lagi. Bukan ya. Iya, waktu
0: bangun tidur apa ya. Yang perlu dikonsumsi.
1: Iya, ini iya. Apa nih? Ya, atau apakah kopi dulu atau yang mana dulu nih, silakan. Ya,
2: terima kasih Pak. Siapa tadi?
1: Bung Tahir.
2: Bung Tahir ya. Jadi terkait dengan makanan atau apa yang pertama kali konsumsi? Ini gimana?
1: Ada yang pertama? Iya, kita terima dulu ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam. Di Tidore dan Ibu Haja ini.
1: Oh iya. Oh, Bung Bin ya di Tidore. Silakan Bung Bin.
5: Iya. Satu pertanyaan, satu pertanyaan sama dengan Bung Tahir. Tapi kalau Bung Tahir yang pertanyaan tadi, karena saya dengar sepupu om saya katanya kalau bangun tidur itu sebelum perut isi apa apapun harus aktif dulu supaya kita punya lambung itu jangan kaget. Itu betul atau tidak, mohon dijelaskan Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih ya untuk Bung Tahir nih tadi dikatakan bangun tidur nih supaya jangan kaget nih. Iya. Apa terlebih dahulu dari konsumsi?
2: Tadi, konsumsi. Tadi sepertinya
1: iya, hampir sama dengan Bung Tahir. Iya.
2: Kayaknya ada pernyataan tertentu tentang makanan tertentu, tapi tidak sempat didengar ya tadi. Oke. Jadi terkait dengan begitu bangun tidur, ya sebenarnya pada waktu kita tidur juga jangan salah ya, metabolisme tubuh juga terjadi. Ya, energi juga sebenarnya pada waktu tidur itu dibakar. Ya, sehingga ketika kita bangun tidur, hal yang pertama harus kita lakukan adalah merehidrasi tubuh kita. Ya, mengisinya dengan cairan. Jadi pertama kali adalah minum. Ya, kemudian tadi mungkin ya dibilang tara kaget supaya tubuh tara kaget. Ya, kemudian yang terpenting adalah sarapannya. Sarapannya sebenarnya sangat bervariasi tergantung bagaimana kebiasaan kita. Ya, karena poin paling penting adalah sarapan ini adalah sesuatu yang memang banyak dikatakan oleh ahli gizi bahwa ini sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh kita, karena pada waktu pagi kita mempersiapkan tubuh untuk nantinya memasuki saat-saat padat beraktivitas di siang menjelang sore hari. Ya, sehingga pilihan makanan itu penting. Ya, pilihan makanan itu penting dan sebaiknya pada waktu sarapan pun orang di sini kan biasanya kalau sarapan pilihannya tuh kayak makan nasi kuning, satu porsi banyak kayak gitu.
0: Sarapan nih?
2: Iya.
0: Sarapan nasi, sarapan padat.
2: Nah, sebenarnya tidak masalah mengkonsumsi nasi kan seperti itu, tapi memang pilihan yang paling baik adalah ketika kita mengkombinasikan nutrisi yang ada dalam piring makan kita. Jadi proteinnya terpenuhi.
0: Tempat sehat itu.
2: Iya. Ada karbohidrat. Ya, karbohidrat di sini sebenarnya yang paling bagus itu adalah karbohidrat yang kompleks. Jadi bukan yang sederhana kayak nasi putih. Sebenarnya kalau ada pilihan lain, misalnya umbi-umbian itu jauh lebih bagus, sehingga nantinya dia bisa energi yang dihasilkan juga bisa bertahan lebih lama, sehingga kita lebih tidak gampang lapar ketika jadi istilahnya ada craving, apa, berusaha untuk cari-cari cemilan gitu di tengah waktu sebelum masukin waktu siang, waktu makan, ya akhirnya orang lebih gampang lapar dan cari cemilan, sehingga itu membuat berat badannya bisa jauh lebih meningkat dibandingkan dengan kalau misalnya dia mengkonsumsi misalnya porsi proteinnya lebih besar, kemudian karbohidratnya diganti dengan karbohidrat yang kompleks bukannya sederhana. Jadi protein itu sebenarnya cukup bagus diberikan dengan porsi yang lebih. Kalau misalnya orang lihat sarannya itu pada orang dewasa itu sekitar 0,5 sampai 1 gram per kilogram berat badan. per hari. Tidak harus hitungnya seperti itu. Kalau orang mau protein harian orang tercukupi, itu untuk apa? Itu juga nantinya dia membuat protein itu sebenarnya dia bisa membuat efek kenyang bertahan lebih lama. Dan tadi akhirnya nanti kita tara gampang lapar, tara gampang mencari-cari makanan sebelum jam waktu makan siang tiba. Dan itu juga nantinya protein ini kalau misalnya orang yang suka latihan fisik itu penting. Nanti dia juga dalam proses membantu untuk membangun otot kayak gitu. Nah, selain makanan, ingat bahwa di waktu pagi hari itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita memulai latihan fisik. Jalan pagi, usia lansia misalnya ya, itu tidak ada halangan untuk jalan ya. Tidak ada halangan untuk jalan pagi. Jalan sekitar 30 menit ya, bahkan dikatakan saya pernah juga menyampaikan bahwa kalau menurut WHO itu kita jalan pagi latihan fisik 3 terutama kardio ya, untuk aerobik jenis kardio, daya tahan otot jantung paru itu 3-5 kali dalam seminggu, itu bisa menurunkan risiko untuk mengalami penyakit-penyakit kronis yang kayak tadi yang saya sebutkan. Sehingga ini penting, mulai dengan mau stretching ringan dulu boleh, kemudian ada latihan fisik sekitar setengah jam untuk jalan pagi, itu sudah jauh lebih cukup ya. Dan kita konsisten di dalamnya, yang pentingnya itu konsisten untuk menjalani pola hidup sehat.
1: Mau tanya lagi nih dokter, saya mau tanya. Kalau dalam satu hari nih sering minum air hangat itu bagaimana nih? Apakah bagus untuk tua atau bagaimana?
2: Sebenarnya kan ada yang bilang bahwa minum air hangat atau minum air dingin misalnya kan, minum air es itu bagus untuk membakar kalori misalnya sebenarnya. Tapi itu belum ada cukup bukti penelitian menyebutkan seperti itu. Mau minum air hangat, mau minum air dingin atau air biasa, selama porsinya itu cukup untuk merehidrasi tubuh itu bagus. Jadi yang disarankan itu kan sekitar 8 gelas ya atau 2 liter dalam sehari, itu targetnya. Jadi mau teh, yang penting tehnya itu bukan teh pakai gula ya. Tapi sebaiknya air putih. Ya, air putih mau dingin, mau hangat, mau biasa suhunya itu tidak masalah. Yang penting itu adalah porsinya, jumlahnya ya, seperti itu. Jadi 2 liter setiap hari.
1: Soalnya istri saya ini sering minum air hangat terus pagi, siang, malam.
0: Boleh kan sampai boleh satu hari 8 gelas ya.
1: Iya, baru perbanyak ini apa? Makan ini umbi-umbian.
0: Iya.
1: Oh, tidak apa-apa jadi.
2: Iya, enggak masalah.
0: Iya.
1: Oke. Iya. Silakan.
0: Saya tambahkan juga ya. Jadi tadi Ibu Dokter sudah jelaskan banyak sebenarnya kalau kita mau sehat kita jaga makanan kita ya, Dok ya. Jaga makanan kita, jaga kita olahraga sesuai umur, jangan sampai kita paksakan olahraga yang berat-berat. Kadang Dok, ada teman saya yang waktu main bulu tangkis, main tenis langsung meninggal karena mungkin terlalu forsir ya. Itu terus jadi untuk mandiri. Jadi di sini di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, hadis riwayat Bukhari dikatakan mamin muslimin yusaku saukatan fama fauga illa kafarallahu biha sayyati, yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa gangguan sakit sampai duri kena duri pun ya, melainkan Allah akan hapuskan dosanya. Jadi sebenarnya kalau dari kita sakit dari segi ketorang agama Islam bahwa ketorang diberikan sakit itu Allah akan menggugurkan ketorang pun dosa-dosa. Tapi kalau kita itu tetap bersabar dan bersyukur, Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku memberikan cobaan, ujian kepada hambaku sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya ya. Kadang kita lihat teman kita dia dapat musibah rupa-rupa, tapi Allah bilang dia mampu, dia kuat. Coba kalau dia tetap sabar dan bersyukur, Allah gantikan dengan kebaikan yang besar, kebaikan yang lain. Tetapi kita disuruh juga umat Islam selalu harus ikhtiar ya, ikhtiar supaya mau sehat. Kita jaga, tadi dokter bilang jaga makanan kita, kita berolahraga sesuai dengan kita pun kondisi ya. Kita jangan makan makanan yang berlemak terus, jangan apalagi kita seumur-umur begini lansia nih, gula jangan terlalu banyak, garam juga jangan terlalu banyak ya. Kita jaga dengan sendirinya, insya Allah kita sudah ikhtiar, berarti Allah bilang kita sudah upayakan untuk diri kita sehat. Tapi kalaupun kita tetap diberikan penyakit, berarti mungkin Allah itu bilang kita Allah mau gantikan kalau kita sabar dan bersyukur ya. Kadang kita manusia ya, nama orang bilang, kadang orang bilang ibu kok malaikat kok sabar terus, Ya, ya dok ya. Iya. Tapi kalau kita tetap sabar, Allah bilang innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya aku berserta orang-orang yang sabar. Dan bila hambaku bersabar, Allah bilang Allah berikan tiga hal cuma-cuma kepada kita. Yang pertama, Allah ampuni dosa-dosa kita seperti daun-daun yang berguguran. Yang kedua, Allah memberikan pahala cuma-cuma kepada kita. Dan yang ketiga, Allah mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus satu lagi, jadikan sabar dan salatmu sebagai penolongmu, ya. Jadi mari pendengar dimanapun berada, juga untuk diri saya dan kita semua yang ada di sini, ada Iqbal, Bu Dokter, ya, tetap jaga kesehatan karena kesehatan ini mahal. Kalau kita sakit, kita pun uang-uang habis yang nggak berobat, ya. Juga kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Mari jaga umur kita ini, ketemu umur titipan semua ini, karena nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Apakah tubuhmu ini kamu pergunakan untuk yang kebaikan? Mari kita jaga ibadah kita, ya. Hablum minallah, hablum minannas. Terus dok, ada yang bilang lah, kalau kita pun najis-najis batin itu dengan sendirinya kita bisa stres, kita bisa sakit. Itu bagaimana itu dok? Dokter, kita dialog lagi sekalian, juga saya bertanya. Makasih.
2: Iya, jadi kadang orang juga, ini juga jadi harus jadi perhatiannya, bahwa sebagian orang memperhatikan, hanya memperhatikan kondisi kesehatan fisik, ya. Sehingga lupa bahwa sebenarnya tubuh kita itu, dia tuh sebenarnya satu kesatuan secara holistik. Jadi ada fisik, ada mental, gitu kan. Jadi ada psikis dan fisik, sehingga sebenarnya dua-dua ini tuh perlu dijaga. Ya. Kita berusaha untuk menjaga kesehatan fisik kita, tapi kadang kita lupa untuk menjaga kesehatan psikis kita. Ya, misalnya pada kondisi-kondisi tertentu, dengan kondisi yang sekarang, ya, in this economy katanya gitu, ya,
0: efisiensi
2: membuat orang itu gampang stres, ya, pekerjaan semakin sulit, ya, kondisi ekonomi semakin sulit. Ketika terjadi, misalnya kita kadang ada sebagian yang mungkin merasa sudah sangat hopeless, tidak punya harapan gitu, ya, untuk mencari pekerjaan juga susah, sehingga itu membuat mental mereka, psikis mereka juga ikut terganggu. Banyak hal yang akhirnya dilakukan sampai memilih cara yang memang tidak dibenarkan oleh agama, misalnya dengan bunuh diri,
0: ya, ada,
2: seperti itu, ya. Nah, itu karena memang pengaruh dari mental kita yang tidak kuat. Jadi sebenarnya hal yang perlu kita perhatikan juga selain kesehatan fisik yang saat ini saya bahas dan merupakan ranah bidang saya, ya, kesehatan fisik, ada hal yang memang tidak boleh kita lupakan, yaitu adalah kesehatan psikis atau jiwa kita, atau rohani kita. Dan itu harus kita kasih terus juga asupan. Nutrisinya, ya. Ya, nanti ini mungkin Umi yang bisa paling asupan, tahu, ya, dari segi itu. Dan bahkan kalau dalam ilmu kedokteran juga ada, ya, ilmu kedokteran jiwa, psikis, ya, psikiatri, ya, itu yang justru menangani kasus-kasus seperti ini.
0: Iya,
2: ya,
0: makasih.
2: Ada masuk lagi ke
1: dalam. Masuk lagi.
0: Ini hari padat, bagus.
1: Halo, assalamualaikum. Bung Tahir balik lagi. Ya, silakan Bung Tahir.
6: Iya, Ding Buduk. Ada yang berkata bahwa paling bagus itu kalau sudah selesai kita tidak usah makan lagi gitu. Masa sebelum bisa beli kesehatan lebih terjaga. Ataukah seperti apa ulasanmu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Dokter.
2: Ya, jadi gini. Yang harus dipahami benar tentang kenapa sehingga kita tidak dianjurkan, ada benarnya, ya, kenapa kita tidak dianjurkan makan, kalau bisa jangan setelah isya, gitu kan. Misalnya kita sholat isya jam 8 nih, terus kita makannya baru jam 8:30 atau jam 9, sementara orang dianjurkan untuk menjaga pola tidur kita. Tidur itu sebaiknya paling tidak 6-8 jam, ya, dalam semalam itu, supaya kondisi fisik kita juga terjaga, ya. Maka paling cepat kita tidur, bukan paling cepat, harusnya paling lambat, ya, kita tidur itu jam 10 malam atau jam 10:30, itu sudah paling lambat harusnya, sehingga kita harusnya makan paling terakhir adalah sebelum kita tidur itu 2 jam, jaraknya 2 jam. Kenapa? Karena begini, Pak. Pada waktu kita tidur, meskipun yang saya bilang di awal tadi bahwa proses metabolisme masih terjadi, tapi dia menjadi lebih lambat, sehingga kita kasih masuk makanan yang berat, makan lagi nasi, makan sate misalnya, terus ada ikan, sayur dan sebagainya, dan itu kan perlu waktu untuk dicerna. Pada waktu kita tidur, proses pencernaan itu juga akan menjadi lambat. Ya, sehingga nantinya pada waktu kita karena dia menjadi lambat ya, maka metabolisme tubuh kita kan jadi terpengaruh, sehingga mungkin itu juga akan mempengaruhi kondisi fisik kita, terutama pada saluran cerna. Coba kalau kita makan dekat-dekat, bisa dicoba ya, kalau kita makan dekat atau jelang waktu tidur, satu jam sebelum, misalnya lebih pendek dari waktu 2 jam, maka pada waktu kita bangun itu kita akan jauh merasa lebih begah, kayak rasa penuh di lambung,
0: sesak gitu ya.
2: Iya, betul sekali. Karena itu tadi, karena proses pencernaan terjadi jauh lebih lambat ketika kita tidur, meskipun terjadi ya, maka kita disarankan untuk makan itu minimal 2 jam sebelum memasuki waktu tidur. Nah, itulah kenapa sehingga ada yang menyarankan bahwa kalau bisa makan malamnya terakhir itu sebelum waktu isya atau pada waktu isya gitu ya, sebelum, pokoknya 2 jam sebelum waktu tidur. Jadi memberikan kesempatan kepada tubuh untuk mencerna sampai selesai proses makannya, sampai selesai melewati saluran pencernaan, seperti itu.
1: Ya, sangat luar biasa ya. Dan terima kasih untuk Bung Tahir yang sudah berulang kembali ya, bergabung ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, silakan ya. Umi.
0: Iya, jadi diharapkan juga untuk diri kita semua. Saya, ya, bahwa memang kita harus ikhtiar untuk jaga jangan sampai sakit ya. Iya. Tapi Umi, kalaupun kita,
1: maaf, ada yang bergabung?
0: Oh, kita terima dulu ya. Oke. Silakan.
1: Ya, ini dari Madiun.
0: Oh iya. Pak Sapun.
1: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Mas.
1: Dari Masir, Mas. Iya, silakan, Mas Subiono.
7: Assalamualaikum, Bu Dokter dan Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mohon pendapat Bu Dokter sama Ustazah. Di dalam surat Ankabut ayat ke-14 itu berfirman bahwa umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Kemudian ulama melebihkan menjadi 103 tahun karena dakwahnya. Bagaimana Nuh bisa sepanjang itu? Dalam penyelidikan ahli kedokteran bahwa Nuh bisa sepanjang itu karena takdir, satu, kedua karena lingkungannya mendukung. Jadi udara itu masih murni. Itu dalam penyelidikannya. Jadi tidak ada pencemaran di dalam bumi ini sehingga Nuh bisa berumur segitu panjang, yaitu 103 tahun. Itu pendapat ulama. Kemudian kita saat ini umur tertua di dunia ini adalah orang Inggris, namanya Edhel Caterham, itu umurnya 116 tahun. Rahasianya apa? Beliau ternyata tidak pernah makan, jarang memakan daging seperti anjuran dokter tadi. Jadi beliau itu, si Edhel Caterham itu, beliau hanya memakan sayur-sayuran doang, kemudian memakannya juga gak terlalu kenyang gitu. Dan ditambah dengan keterangan ibu dokter tadi. Bagaimana Ibu, pendapat Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu, saya Pak Mujiono, makasih di Madiun nih, jauh ya, Timur, alhamdulillah ya, bisa silaturahmi lewat udara. Ya Pak Madiun, kalau kita tahu kan umur di Al-Qur'an kan bilang kullu nafsin zaiqatul maut, sesungguhnya yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Soal umur panjang atau tidak panjang itu semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh karena perjuangan berdakwahnya sama, dan itu kan banyak umatnya kan tidak mau mengikuti dia kan, banyak halangan, banyak, jadi mungkin Allah berikan umur yang panjang kepadanya. Ya, terus sama yang di Amerika yang dibilang ya, Amerika tadi ya, umurnya panjang. Jadi semua Allah berikan takdir Allah. Tadi saya bilang kullu nafsin zaiqatul maut, yang bernyawa pasti akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, semua itu kuasa Allah. Cuma kita manusia bisa ikhtiar, karena Allah janji dengan bersilaturahmi ya, dengan bersedekah Allah berikan umur panjang kepada kita. Allah berikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat kita, dan Allah akan memberikan kita rezeki yang banyak, ya, rezeki yang berkah. Jadi menyangkut umur Pak Mulyono di Madiun, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang, umur tidak panjang, kita juga tidak tahu kita umur kapan. Kalau kita sudah dipanggil itu tidak bisa dimajukan, tadi di Al-Qur'an bilang tidak bisa dimundurkan. Tetapi itu dengan silaturahmi, dengan banyak berzikir, berdoa. Karena ada satu cerita ya, di Madiun ya, Pak Mulyono. Ada di zaman Nabi Musa alaihi salam, seorang malaikat maut bilang, Israel bilang untuk Nabi Musa, si fulan ini besok dia mau menikah. Tapi dia ini kisahnya ini sebagai ikhtiar untuk kita. Dia akan meninggal besok. Besok dan seterusnya dia tidak meninggal. Terus Nabi Musa tanya, wahai malaikat, kan bilang si fulan ini mau meninggal, kenapa belum meninggal? Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya berikan umur dia yang sepanjang-panjangnya, karena dia silaturahmi, dia membantu, ya, bersedekah. Jadi dengan sedekah dan silaturahmi, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Amin. Tapi kalau kita diberikan umur panjang, apa gunanya kalau kita tidak beribadah kepada Allah? Kita tidak melaksanakan hal-hal yang positif, ya, seperti ibu dokter setiap hari jam 7:30 sudah ada di rumah sakit untuk, ya, melihat orang, dan ini menjadi hal kebaikan yang besar juga. Saya pergi siar di sini, siar di situ, ini sebagai tambahan iman. Amal kita, kebaikan berat timbangan kita di akhirat. Karena kalau kita tadi najis-najis batin, ya dok, najis batin masih hasud dengan orang, hablu minan nas tidak baik, hablu minallah, kita mengambang dan ibadah kita kan mengambang. Jadi mari kita bersihkan hati kita dari hasud, dengki, sombong, fitnah, ya, buruk sangka, sumpah palsu, itu akan mengikis amal-amal kita, sehingga nanti di yaumil mahsyar, di timbangan itu, timbangan jelek kita yang buruk yang banyak, sedangkan kebaikan kita kosong. Kita rugi bukan cuma di dunia, rugi juga di akhirat. Ya.
1: Iya, masya Allah, sangat luar biasa ini.
2: Boleh saya
0: silakan, silakan dok.
2: Ya, mungkin saya bisa melihat sedikit dalam kalau pandangan dunia kedokteran, ya, terkait dengan umur panjang ini. Sebenarnya kalau usia 100 tahun ke atas, kayak tadi disebutkan ya, 116 tahun, itu kalau mau kita bilang kan merupakan sesuatu kelebihan umur yang ya diberikan, istilahnya gift, bonus yang diberikan oleh Allah. Tapi tidak terlepas dari, kalau kita lihat dari segi kedokteran ya, ini dari faktor yang paling penting itu adalah sebenarnya genetik. Ada faktor genetik, kemudian memang orang itu dia memiliki pola hidup yang cukup disiplin, ya, terkait dengan menjaga pola hidup yang sehat, dan juga tadi yang disebutkan oleh Bapak tadi ya, kondisi lingkungan itu juga cukup mempengaruhi, ya, kondisi kesehatan seseorang. Misalnya kita bisa juga melihat ketika orang-orang yang tinggal di pedesaan dengan kondisi lingkungan yang masih jauh dari polusi dan sebagainya, yaitu angka harapan hidup mereka itu jauh lebih tinggi, ya, usia hidup mereka itu jauh lebih tinggi. Nah, di sini memang pada kondisi genetik tertentu itu memang ada pola genetik yang membuat seseorang itu lebih resisten atau lebih tahan terhadap penyakit tertentu atau penyakit kronis tertentu, sehingga itu membuat mereka memiliki kesempatan usia harapan hidup yang lebih bagus. Tapi genetik saja tidak cukup. Ketika genetiknya bagus, misalnya dia punya kakek, nenek dan seterusnya itu ke belakang yang memang usianya tuh panjang-panjang, memang mereka punya kemungkinan untuk bisa memiliki usia panjang itu tinggi. Tapi tetap faktor pola hidup
0: pola itu akan mempengaruhi, ya,
2: tetap mempengaruhi apakah terkait dengan nantinya mereka hidup dengan usia demikian panjang dengan punya penyakit atau tidak, kayak gitu ya. Dan juga tadi adalah kondisi yang lain, yang juga faktor-faktor yang lain juga mempengaruhi seperti itu. Jadi dia merupakan kombinasi beberapa faktor yang dia sebenarnya tidak berdiri sendiri. Nah, dan tadi kalau saya melihat ya, luar biasa yang disampaikan oleh Umi, meskipun dengan usia yang panjang, yang terpenting adalah bagaimana usia itu bisa kita untuk bermanfaat.
0: Ya,
2: kepada sesama, dan bagaimana kita itu tidak ketika memasuki usia yang sudah misalnya 70, 80, 90 atau 100 tahun sekalipun, ya kita tidak sampai, ya kita tetap masih dalam kondisi yang sehat, yang mandiri, yang tidak sampai membebankan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang jauh lebih penting.
0: Iya. Jadi jadi kembali kepada umur kita panjang ya, semua kuasa Allah SWT, tapi tetap harus ikhtiar ya, seperti Bu Dokter bilang, jaga makanan kita, jaga gula, jangan terlalu minum gula banyak, jangan terlalu garam juga banyak kita ya. Apalagi seumur lansia ini kan kita harus jaga sehingga kita tetap produktif terus ya.
1: Iya, mau bertanya di Umi nih.
0: Silakan.
1: Ya Umi, kalau saat ini kan menjelang momen Piala Dunia ini ya, ini tentunya kecintaan kita ini terhadap olahraga dan juga hiburan ini tentunya tidak membuat kita lalai ini terhadap tentunya lalai ini, apalagi waktu sholat ini seperti apa nih?
0: Jadi sebenarnya kita disuruh boleh kita mau, itu kan juga seni, itu juga kan kita menghibur orang dapat pahala. Tapi ada pada waktunya. Cuma mohon maaf kadang kita lupa ya, bukan cuma di waktu-waktu ini, tetapi waktu kita masih pegawai, kita masih rapat-rapat ya, kadang kita lupa waktu. Padahal kalau kita cepat segerakan waktu salat, kita salat, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita ya. Jadi mari kita kembali kepada kita di ada di dunia ini untuk sebagai hamba, untuk mengabdi. Allah bilang ya, untuk mengabdi kepada Allah. Sebenarnya Allah tidak memerlukan kita mau salat kah, tersalat kah, itu yang rugi. Kita yang rugi kan. Tapi kita punya kewajiban untuk tetap menjaga ibadah kita, karena kita memang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lalai berarti kita dosa ya. Kita mari harus ada keseimbangan dunia dan akhirat. Kalau misalnya kita kadang kita lihatnya boleh olahraga, boleh senam, seni, tapi pada waktunya. Lihat sudah waktu, ketong waktu salat, ketong cepat segera akan salat itu. Ada suara telepon. Hari ini telepon
1: kita sudah
0: mana?
1: Di penghujung program
0: mungkin
1: ini.
0: Mungkin bisa telepon.
1: Ini mohon maaf sudah tidak bisa, Kak. Ya, atau kita terima dulu
0: dulu kasihan satu saja.
1: Oke, terputus ya. Kalau menurut Ibu Dokter ini seperti apa nih, apalagi di momen olahraga seperti Piala Dunia ini. Ini kan terjadi juga ya, ada yang bawa motor ugal-ugalan ini sampai terjadi ini jatuh ya atau apa nih, sampai meninggal dunia ini. Bagaimana nih, ataukah ada tips nih untuk di momen-momen olahraga nih untuk menjaga tubuh kita tetap sehat ya, atau menjaga amanah tubuh kita ini seperti apa nih?
2: Jadi euforia Piala Dunia ini benar ya terasa sampai di sini. Jadi yang paling penting itu adalah sebenarnya kalau yang terjadi kalau kita biasa ikut nonton Piala Dunia ini kan adalah waktunya. Ya. Kadang yang menjadi hal yang cukup mengganggu kesehatan kita itu adalah kalau misalnya kita terbiasa begadang. Itu saja sebenarnya di antara hal-hal lainnya yang saya lihat cukup berperan dalam mengganggu pola kesehatan kita, itu adalah salah satunya itu kebiasaan begadang. Tapi kalau misalnya yang berikutnya Piala Dunia mungkin di jam-jam yang bukan waktu malam atau apa, itu mungkin jauh lebih bagus ya, maksudnya tidak sampai mengganggu aktivitas mengganggu kesehatan kita, misalnya pola tidur kita yang terganggu kan, ada yang sampai kayak gitu ya, rela begadang sampai akhirnya tidak tidur dan itu mengganggu aktivitas ketika kerja di pagi hari. Nah itu hal-hal segitu yang tidak boleh, termasuk yang tadi sudah dikatakan misalnya ada pawai pawai kemenangan ya, timnya akhirnya di jalannya
0: yang meninggal
2: dan sebagainya.
1: Di beberapa tahun yang lalu juga terjadi
2: gitu. Nah kayak gitu, itu kan hal-hal yang memang seharusnya bisa kita hindari gitu kan.
1: Kita sudah berada di penghujung program. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih sebelum kita akhiri nih.
0: Dokter duluan deh.
1: Ibu Dokter silakan.
2: Iya. Terkait dengan menjaga kesehatan kita, terutama ketika di usia senja ini yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau untuk usia tadi sudah saya sebutkan juga bahwa usia ini memasuki usia lansia atau usia senja itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Itu sudah pasti akan terjadi. Namun dengan izin Allah tentunya ya, kita bisa berusaha agar kita tetap kuat dan mandiri ketika kita memasuki usia senja ini, karena harapannya itu kita bisa ke masjid seperti biasa, melakukan sholat dengan posisi yang normal sebagaimana mestinya. Ya kalau tidak, bagaimana caranya kita bisa melakukan semua aktivitas itu kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak menjaga kondisi kesehatan kita dari sekarang ya, seperti itu. Jadi kemudian titipan buat keluarga dari yang punya orang tua ya, untuk yang punya orang usia lansia, maka yang perlu diperhatikan adalah tidak perlu melarang atau membatasi mereka untuk melakukan aktivitas fisik. Ada yang kan bilang tidak usah, sudah kan so tua di rumah saja, tidak usah jalan, tidak usah melakukan aktivitas menyapu atau membersihkan rumah. Yang penting itu bukan menghindari atau membatasi aktivitas fisik, tapi bagaimana kita tetap menemani mereka agar hal-hal yang menjadi risiko, misalnya risiko untuk jatuh atau melakukan hal-hal yang bisa mengganggu fungsi tubuh mereka, itu bisa kita hindari. Seperti itu. Jadi karena tubuh ini tadi saya bilang bahwa adalah amanah dari Allah, maka salah satu yang kita lakukan adalah mari kita jaga dengan sebaik-baiknya, itu dengan menjaga kesehatan kita, termasuk pada waktu kita berusia senja.
0: Senja, ya. Mungkin silakan. Saya tambah sedikit ya, di Al-Quran surat Yasin ya, ayat 65 berbunyi, Al-yawma nahtimu ala afwa'ihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka ya, berkatalah kepada kami tangan mereka, Allah tangan kan, jadi Allah punya Allah berkuasa untuk melaksanakan ini. Kita kembali kepada diri kita, bahwa tadi sudah dokter sudah katakan bahwa amanah ini sebenarnya keturang ada ini, keturang pun kesehatan ini, tubuh ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus jaga dengan baik. Semoga kita tetap sehat, kalaupun kita nanti sudah lansia, kita tidak menyusahkan anak-anak kita ya dokter ya. Kita tidak menyusahkan orang lain, bisa mandiri, tetap seperti dokter bilang bisa mandiri, bisa wudu sendiri, bisa ya salat sendiri, bisa boleh sudah yang ringan-ringan menyapu sendiri di rumah. Itu untuk supaya keringat kita keluar, bahwa kita juga bisa sehat ya. Jadi kembali kepada diri kita, amanah, dan akan dipertanggungjawabkan ya pendengar, dimanapun berada, mata kita, mulut kita, kaki kita, tubuh kita ini akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat dengan tangan kita, apa yang kita buat tangan, mari kita laksanakan yang bermanfaat. Begitupun mata, mari kita lihat yang bermanfaat, jangan yang lihat yang berdosa ya, yang tidak boleh, yang dilarang oleh Allah. Dan

0: Astagfirullahaladzim, subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim, tiada daya dan kekuatan selain kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mari kita jaga hidup kita, diri kita, sehingga kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Terima kasih. Wallahu musta'an, dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti ya untuk mimbar agama Islam dengan tema yaitu menjaga amanah tubuh tetap sehat dan mandiri di usia senja. Baik pendengar ya, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan ya. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua PW BKMT Maluku Utara dan juga Ibu Dr. Fadriani Nurdin SPKFR MKET Clean Ivo K. Ini selaku dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya mudah-mudahan ya kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Oke pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: 101,8 FM, 01 RRI Ternate. Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
3: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
4: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
3: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
5: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan, maka dari itu saya

0: gerakan bersama anak-anak muda. Dari banyaknya volunteer 25 sampai 50 orang, kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
1: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
2: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
4: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
3: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
5: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
3: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
8: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
7: mendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggara haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Trif Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Daerain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
9: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
10: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
9: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
11: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini, terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
12: Serangan jantung waktu diuti, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi Baik, tenang pulangnya ya. Sama? Bapaknya. Ya, berdua. Bapak.
11: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. So tonight,
1: let us celebrate what we have achieved together. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Indonesia menyapa malam, kali ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang kembali menerima surat kepercayaan atau letter of credential dari para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBBP. Sebanyak 9 dubes menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan surat tersebut kepada Presiden Prabowo. Lantas bagaimana momentum ini bisa dijadikan peningkatan kerjasama diplomasi politik, negosiasi perjanjian bilateral, peningkatan kerjasama ekonomi, perlindungan warga negara asing, serta mempererat pertukaran sosial dan budaya. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:32. Ya, baik pendengar, untuk menemani Anda di Ternate malam ini masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya pendengar. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:32 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

pandangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, asisten manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara
0: berharap Maroko.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan untuk lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan ya, menemani Anda di Ternate malam ini ya, untuk malam Jumat ya, hari Kamis 11 Juni 2026. Dan pendengar, besok ada sesuatu ya. Ya, untuk Anda pencinta sepak bola tentunya ini sangat dinanti-nantikan ya pendengar. Ada apa sih ya? Iya, besok ada pertandingan pendengar ya. Dan kami informasikan untuk jadwal pertandingan Pesta Bola Dunia untuk grup A besok ya pendengar ya. Ini untuk Jumat 12 Juni 2026 pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur, yaitu Meksiko versus Afrika Selatan pendengar ya. Dan kemudian Korea Selatan versus Republik Ceko ini akan bertanding besok ya pendengar, pada Jumat 12 Juni 2026 pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur ya. Jadi untuk Anda pendengar pencinta sepak bola ya, untuk pertandingan Pesta Bola Dunia ya, jangan lewatkan besok pendengar ya. Meksiko versus Afrika Selatan dan juga Korea Selatan versus Republik Ceko ya. Dan ini juga ada yang bertanya ya melalui WhatsApp dari Mas Subiono ya. Selamat malam Mas Subiono, apa kabarnya ya, sehat ya. Ya Mas Iqbal, besok Jumat 12 tanggal 12 RRI Pro 1 Ternate, kalau boleh tahu mulai siaran pukul 5.00 waktu Indonesia Timur tetap atau ada perubahan maju pukul 4.00 waktu Indonesia Timur? Suwun Mas dari Madiun ya. Nanti ya kami koordinasikan dulu ya untuk ke atasan dulu ya, seperti apa ya. Iya, nanti pukul 4 atau pukul 5 nih, atau seperti biasa nih mendengar ya. Oke, terima kasih untuk Mas Subiono yang sudah bertanya ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di 101,8 FM. Selamat malam juga yang ada di Morotai sana dan juga Halmahera Timur yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami di RRI Pro 1 Ternate. Oke pendengar, kita ke informasi ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat pembangunan kawasan perikanan terintegrasi melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru di wilayah kepulauan tersebut. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda saat menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-53 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI di Ternate pada Kamis 11 Juni 2026. Sherly mengungkapkan jumlah Kampung Nelayan Merah Putih meningkat signifikan dari 6 lokasi pada tahun sebelumnya menjadi 30 lokasi pada tahun 2026. Program tersebut pendengar ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga membangun rantai pasok yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pendengar, menurutnya setiap kawasan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilengkapi stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan atau SPBUN, fasilitas penyimpanan dingin, kemudian berkapasitas 10 ton, serta pabrik es berkapasitas 3 ton. Selain itu, pemerintah daerah juga menghadirkan off-taker atau pihak penyerap hasil tangkapan yang akan membantu pemasaran produk perikanan secara berkelanjutan. Untuk mendukung konektivitas kawasan pesisir, Gubernur telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum agar mempercepat perbaikan jalan menuju sentra-sentra nelayan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menurunkan biaya distribusi serta memperluas akses pasar bagi masyarakat pesisir. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP HNSI Herman Heri, ini menyatakan dukungan terhadap berbagai program pembangunan sektor kelautan yang dijalankan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sesuai tema HUT HNSI ke-53, HNSI Jaga Laut untuk Ekonomi Biru. Herman menegaskan organisasi nelayan tersebut ini tetap siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Sebelum acara puncak berlangsung, kegiatan diawali dengan gerakan nasional bersih laut bersama komunitas lingkungan Pandawara Group di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Kegiatan tersebut ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan nelayan dalam menjaga kelestarian laut sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi biru. Gubernur Sherly dorong ekonomi biru berbasis desa pesisir. Oke pendengar, jangan kemana-mana, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda.

Baik, pendengar, satu lagu dari Dikta, Kesepian. Ya, mudah-mudahan Anda tidak kesepian ya. Ada Iqbal yang menemani Anda ya, tentunya di RRI Pro 1 Ternate. Selamat malam untuk Anda pendengar ya, di malam hari ini jangan galau ya, tetap semangat tentunya di malam hari ini. Selamat malam juga untuk Anda pendengar yang malam hari ini lagi mendengarkan kami ya, lagi menikmati suasana santai di malam hari ini sebelum Anda tidur tentunya ya. Jangan lupa dengar RRI Pro 1 Ternate ya, karena ada lagu-lagu bagus yang bakal Iqbal hadirkan menemani Anda tentunya. Yang lagi lembur malam juga ya, tetap semangat lemburnya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan besok hari Jumat tentunya pendengar ya, ada yang bekerja dari rumah ya, tentunya tetap semangat ya. Oke pendengar, di malam hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 22:06 waktu Indonesia Timur, dan nantinya juga pendengar pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur ya, seperti biasa pendengar kami hadirkan drama radio ya, untuk

Edisi Kamis 11 Juni 2026. Nanti ada persembahan dari RRI Bukit Tinggi nih dengan judul Kongsi di Balik Stempel. Ya, seperti apa nanti Anda bisa dengarkan ya pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, kita ke informasi ya. Ini informasi mengenai Piala Dunia 2026. Bagaimana besok, sudah siapkah Anda ya untuk menonton pertandingan ya antara Meksiko ya versus Afrika Selatan ya, pendengar ya, pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, ini ada informasi ya mengenai harga tiket final Piala Dunia 2026 melonjak tajam nih pendengar. Apakah Anda sudah membeli tiketnya atau lagi mempersiapkan diri ya akan membeli tiket ya? Pendengar, harga tiket piala untuk final ya Piala Dunia 2026 dilaporkan mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan ini terjadi seiring tingginya minat penonton terhadap turnamen tersebut. Tiket kategori termurah dibanderol sekitar $4,185 nih, atau nilai setara sekitar $66.9. Selanjutnya pendengar, untuk tiket kategori standar seat ini mencapai $5,575 nih. Harga tersebut setara sekitar $89.2. Kemudian untuk kategori premium seat, harga mencapai $8,680, nilainya sekitar setara sekitar $138.8, pendengar. Wow, lumayan juga ya pendengar ya, untuk bisa nonton final Piala Dunia ini harus sediakan uang sebesar itu ya pendengar ya. Kemudian kebijakan itu juga memicu sorotan dari sejumlah kalangan supporter. Harga tinggi dinilai membatasi akses penggemar dari berbagai negara. Presiden FIFA Gianni Infantino membela kebijakan tersebut. Ia menilai penetapan harga mengikuti mekanisme pasar yang berlaku. Kalau kami melakukan sesuatu yang salah, berarti semua orang di Amerika Utara juga melakukan sesuatu yang salah. Sehingga semua salah, kata Infantino dalam konferensi pers di Mexico City. Seperti dikutip laman Just Football. Dan pendengar, ia juga mengatakan harga tiket ini mengikuti standar pasar olahraga Amerika Utara. Sistem penjualan resmi FIFA juga menerapkan harga dinamis. Sebelumnya FIFA menetapkan tiket final pada kisaran $8,000 hingga $10,000. Kebijakan itu memicu perdebatan mengenai aksesibilitas supporter. Meski demikian pendengar, FIFA mengklaim telah menjual jutaan tiket pertandingan. Sebagian tiket juga disediakan dengan harga lebih terjangkau. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Laga final dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium ya pendengar. Ya, itu dia pendengar ya, harga tiket final Piala Dunia 2026 melonjak tajam ya. Oke, pendengar, dan kami informasikan kembali ya untuk Anda pencinta sepak bola ya, Piala Dunia 2026 ya pendengar, ini akan bertanding besok ya antara Meksiko versus Afrika Selatan ya pada pukul 4:00 waktu Indonesia Timur, Korea Selatan versus Republik Ceko ya pada Jumat besok pendengar ya, yaitu pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar ya. Ya, tetap bersama kami ya di RRI Pro 1 Ternate, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baik pendengar, satu lagu yang sudah kita dengarkan sama-sama di malam hari ini ya, lagu dari Gita Gutawa pendengar dengan judul Bukan Permainan ya, yang sudah menemani kita hingga pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya, lagu-lagu hiburan tentunya masih kami hadirkan menemani Anda di waktu istirahat ya di malam hari ini. Oke, pendengar, selanjutnya masih kami hadirkan ya untuk Anda informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kita ke Tidore ya. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat menyikapi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Langkah tersebut ini diwujudkan melalui pertemuan lintas sektor yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, di ruang rapat Wali Kota pada Kamis 11 Juni 2026. Rapat tersebut ini dihadiri Kapolres Tidore, para asisten sekda, staf ahli Wali Kota, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, kemudian Ketua Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Tidore, para motoris serta perwakilan sopir angkutan umum. Dalam arahannya, Sekda Ismail Dukomalamo menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat, khususnya pada sektor transportasi dan juga aktivitas ekonomi. Ia menambahkan dalam situasi saat ini dibutuhkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan para pelaku usaha maupun penyedia layanan transportasi. Menurutnya, keseimbangan tersebut penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat. Sekda juga berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan atau kesepahaman antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan juga seluruh pemangku kepentingan terkait mekanisme penyesuaian tarif sementara sambil menunggu operasional penyaluran BBM subsidi yang direncanakan mulai berjalan pada awal Juli 2026. Selain itu, pendengar, Ismail meminta Dinas Perhubungan, Organda, dan juga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk melakukan pendampingan terhadap penggunaan sistem barcode BBM subsidi. Pendampingan itu bertujuan memastikan seluruh kendaraan angkutan umum telah memiliki barcode aktif dan memahami tata cara penggunaannya sehingga dapat memanfaatkan program subsidi secara optimal. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Kapolres Tidore dan juga Kapolres Tidore, Kombes Pol Ampi Mesias menegaskan bahwa kepolisian siap mendukung pemerintah daerah dalam mengawal distribusi dan ketersediaan BBM di Kota Tidore Kepulauan. Kemudian, pendengar, ia juga meminta pihak penyalur BBM untuk meningkatkan untuk pengawasan ya terhadap distribusi BBM subsidi, mengaktifkan kembali sistem barcode serta mencegah praktik pembelian BBM menggunakan galon yang dinilai dapat mengganggu distribusi. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang sudah kami hadirkan ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, ini juga ya, tarif sementara akan mengalami kenaikan ini ya, sekitar 30% atau setara Rp4.000 untuk beberapa trayek. Sebagai contoh, tarif angkutan rute Terminal Rum, Terminal Pasar Sari Malaha yang sebelumnya Rp20.000 disesuaikan menjadi Rp24.000. Sementara itu, tarif dasar angkutan kota ditetapkan menjadi Rp4.000 untuk layanan bentor, tarif yang sebelumnya Rp7.000 naik menjadi Rp10.000. Adapun tarif khusus bagi pelajar dipastikan tetap diberlakukan sesuai ketentuan sebelumnya. Ya, kemudian salah satu hasil kesepakatan dalam rapat tersebut adalah tarif angkutan laut untuk rute Rum Bastiong, Tidore Loleo maupun sebaliknya untuk sementara tidak mengalami kenaikan dan tetap diberlakukan seperti biasa. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai hadapi kenaikan BBM. Pemerintah Kota Tidore siapkan langkah antisipatif, maksudnya antisipasi ya, dan juga tarif sementara ya. Kalau untuk di Kota Ternate seperti apa ya pendengar ya, ini pasti beberapa
angkutan juga ya, seperti angkutan umum ya, ini juga akan pastinya mengalami kenaikan ya, dan harga-harga juga ini akan naik nih ya. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan rezeki ya untuk bisa, dan juga kesabaran ya untuk menghadapi situasi yang saat ini pendengar ya, mengenai naiknya nih BBM ya, apalagi kalau kita lewat di Jalan Batu Anterus itu pendengar ya, wah antrian Pertalite nih pasti untuk pengendara yang ingin mengisi bahan bakarnya menggunakan Pertalite nih pasti antrinya sangat panjang ini ya. Oke, mudah-mudahan ya kita bisa menghadapi situasi seperti ini ya pendengar ya, dengan adanya kenaikan apalagi BBM naik Rp4.000 nih ya. Oke pendengar, selanjutnya kami ajak Anda nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur untuk mengikuti drama radio ya untuk malam hari ini Kamis 11 Juni 2026, yaitu persembahan dari RRI Bukit Tinggi, Kongsi di Balik Stempel. Tetap bersama kami, kita dengarkan dulu lagu dari 5 Minutes dengan judul Bertahan.

Ya, baik pendengar, kita sudahi dulu ya untuk lagu dari 5 Minutes Bertahan. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi, Kongsi di Balik Stempel. Selamat mendengarkan.

0: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjamannya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, Bu.
0: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
4: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar, baru saja kita ikuti drama radio ya, persembahan dari RRI Bukit Tinggi pendengar, dengan judul Kongsi di Balik Stempel. Dan tentunya pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah, masih menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya pendengar ya. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate ya. Dan untuk Mas Subiono tadi yang sudah bertanya ya, ini masih tunggu arahan ya, seperti apa ya, apakah ya untuk pertandingan ya Piala Dunia ini dimulai pada pukul 4 atau pukul 5 ini ya, apakah RRI mengudara pada pukul 4 atau pukul 5 ya, ini masih menunggu arahan dari pusat ya, seperti apa ya atau bagaimana ini ya. Oke. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, yang saat ini lagi menikmati suasana istirahat di rumah ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, tentunya pendengar ya, selalu sehat Anda dan juga keluarga ya. Dan mudah-mudahan di malam hari ini tidurnya nyenyak ya pendengar ya, untuk Anda yang akan beranjak beristirahat ya, tidur ya. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, kami hadirkan kembali untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, pendengar tetap bersama kami, kita dengarkan dulu ya, ada iklan yang mau lewat nih, ada promo program Pesta Bola, tetap bersama kami.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu yang sudah kita dengarkan, lagu dari Once ya. Aku mau, mau apa? Mau negara favorit kita menang ya pendengar ya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22.46 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda juga pendengar pastinya menantikan ya untuk pertandingan antara Afrika Selatan ya versus Meksiko ini yang ada, akan diselenggarakan besok pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Waduh, ya mana yang menang nih? Oke, pendengar ya, kami ke informasi lagi nih, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi ya, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Di situ Anda bisa dapatkan juga informasi mengenai Piala Dunia 2026. Dan pendengar, hitung mundur menuju pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini tinggal beberapa jam ya. Ini FIFA akan menggelar 3 upacara pembukaan atau opening ceremony terpisah yang masing-masing berlangsung di Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat sebelum laga perdana tuan rumah. FIFA menghadirkan sederet bintang dunia untuk memeriahkan rangkaian pembukaan turnamen. Penampilan musik dipadukan dengan unsur budaya khas dari masing-masing negara tuan rumah. Dan untuk jadwal opening ceremony pendengar dan kick off perdana Piala Dunia 2026 Meksiko 12 Juni yaitu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, pintu stadion dibuka, kemudian pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai. Pukul 1.10 waktu Indonesia Barat pemanasan tim, kemudian pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat kick off Meksiko versus Afrika Selatan. Kemudian Kanada ya pada tanggal 13 Juni yaitu 00.30 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai, kemudian pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat kick off Kanada versus Bosnia dan Herzegovina ya. Kemudian 13 Juni Amerika Serikat ya, pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai, kemudian pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat kick off Amerika Serikat versus Paraguay. FIFA menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama pada Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia. Pembukaan itu tepat 90 menit sebelum pertandingan dimulai antara tuan rumah melawan Afrika Selatan. Pembukaan di Stadion Azteca, Mexico City, otomatis bakal jadi pusat perhatian utama. Shakira dan Burna Boy dijadwalkan membawa lagu resmi Piala Dunia yang bertajuk Dai Dai. Ini pendengar, ini juga lagu sudah viral ya pendengar ya. Kemudian selain itu pendengar, J Balvin, Mana, Tayla, kemudian Belinda, Dani Ocean, dan Los Angeles Azules juga akan tampil. FIFA juga menyiapkan pertunjukan budaya Meksiko melalui musik dan tarian. Ya, dan pendengar, di Toronto, penyanyi Michael Bublé akan menjadi penampil utama. Alanis Morissette, ya, Alessia Cara ya, dan Jessie Reyes ya, dan juga Nona Fatehi ini juga dijadwalkan tampil pendengar. Kemudian sementara itu pembukaan di Los Angeles akan dipimpin Katy Perry, kemudian feature Lisa, Anita, Rema dan Tayla. Ini turut melengkapi panggung spektakuler tersebut pendengar. Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah FIFA. Sebanyak 48 negara akan bersaing dalam 104 pertandingan hingga laga final pada Juli mendatang. Siaran langsung Piala Dunia 2026 bisa disaksikan juga ya melalui stasiun televisi Republik Indonesia atau TVRI. Beberapa langkah pengaturan ini mungkin diperlukan untuk bisa menonton siaran ya pendengar. Anda juga bisa dengarkan ya di RRI Ternate ya, pendengar RRI Pro 1 Ternate tentunya ya. Ya. Dan untuk cara setting TV untuk menonton Piala Dunia 2026 di TVRI pendengar, pastikan antena televisi terpasang dengan baik dan diarahkan ke pemancar TVRI terdekat. Nyalakan televisi dan perangkat set box bagi pengguna TV analog.
Kemudian hubungkan TV dan STB menggunakan kabel HDMI atau RCA sesuai jenis televisi. Pilih menu input. Input pada televisi sesuai perangkat yang digunakan. Atur nama kota serta kode pos domisili untuk membantu pencarian sinyal digital. Kemudian aktifkan fitur logical channel number agar aturan kanal tersusun otomatis pendengar. Kemudian jalankan fitur auto scan hingga proses pemindaian selesai 100%. Setelah proses selesai, kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport akan muncul dan siap digunakan untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Selain TVRI, Piala Dunia 2026 juga bisa ditonton melalui beberapa platform over the top ya, atau OTT, diantaranya Vola Play melalui aplikasi dan langganan, juga di Maxstream TV melalui aplikasi dan langganan. Ya, itu dia mendengar ya. Jadwal dan cara nonton siaran langsung pembukaan Piala Dunia 2026. Oke, pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya

0: Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate ya. Kita berjumpa lagi untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi Kamis 11 Juli 2026 bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Oke, pendengar, seperti biasa di program Ruang Rindu ya, kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu ataupun salam-salam ya di malam hari ini. Silahkan bisa bergabung di 0921312521 dan juga di WhatsApp ya. Anda bisa bergabung melalui chat di WhatsApp ataupun telepon di 0921 0821 ya, 2037 5180. Ya, tadi sudah berdering ya, siapakah di sana yang sudah bergabung ya, tapi terputus ya, mohon maaf ya. Oke, Anda bisa kembali bergabung tentunya di nomor yang sudah Iqbal bacakan tadi ya, pendengar. Saat ini waktu di malam hari ini sudah menunjukkan pukul 23.05 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar ya, untuk pertandingan Piala Dunia ya, besok akan ada pertandingan ya antara Meksiko versus Afrika Selatan ya, bisa Anda dengarkan juga di RRI Pro 1 Ternate. Oke, kita terima, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan orang mana ini?
1: Orang mana ya?
0: Orang Sulawesi Barat.
1: Iya.
0: Apa kabar Mbak Purnama Sari?
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini lagi musim apa ini di Sulawesi Barat nih?
1: Oh, kalau di sini musim hujan ya. Ada banjir di depan kantor Bupati Polman. Jadi semua kendaraan yang lewat itu, aduh gimana ya? Sementara op-op dulu karena nggak bisa lewat jalan. Itu air itu mah naik, jadi itu kendaraan itu nggak berani nyebrang dia.
0: Iya, tidak berani nyebrang ya, jadi harus ekstra hati-hati ya.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan segera turun itu airnya ya, segera reda ya.
1: Iya, alhamdulillah
0: Udah turun.
1: Sekarang sudah lewat.
0: Iya, mudah-mudahan cuaca bersahabat ya untuk di Sulawesi Barat nantinya ya. Oke, okay. Mbak Purnama Sari mau dengar lagu apa ini malam ini?
1: Lagunya Siti Nurhalisa.
0: Siti Nurhalisa, Purnama Merindu. Oke, okay, iya. Kalau ngomong tentang bola ini ya, Mbak Purnama Sari, kalau bola negara apa nih? Pegang negara apa nih?
1: Kalau Purnama sih nggak hobi.
0: Oh, nggak hobi. Iya.
1: Itu main bola itu.
0: Iya, ini besok ya, ada pertandingan
1: ya. Jadi ya mudah-mudahan ya ini ya.
0: Iya.
1: Memang, tapi kalau pernah masih nggak hobi main bolanya itu.

0: Iya, hobi nonton saja ya.
1: Iya. Nonton juga pun jarang, oh,
0: jarang
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Enggak terlalu.
0: Nah, ini ada perlawanan Meksiko lawan Afrika Selatan nih. Kalau menurut Mbak Purnamasari, mana yang menang nih?
1: Kalau ini apa ya?
0: Indonesia yang menang ya.
1: Iya, mudah-mudahan Indonesia itu selalu ini menang gitu. Iya. Karena ini juga yang duduknya sama papi saya itu suka nonton dia tuh.
0: Iya. Oke, ya lagunya lagu Purnama
1: Merindu.
0: Merindu, iya. Oke ya. Nah, salamnya untuk siapa nih?
1: Kirim salamnya ada Bunda Era, salam sehat. Bunda Natalia Gijan, Pak Jemedi, Mama Inda, Bung Din, Kuai, Tugu, Cuma Sandel Faris, Abang Andi, di Batam sama. Ada Kakak Ipin, Ibu Parida, Pak Widi, Pak Benizio, dan semuanya ada Bintang, Pak Cara Kejari. Buat Kakak Ipin, semoga kasih salam. Makasih, salam asum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Purnamasari yang ada di Sulawesi Barat ya, Sulawesi. Oke, di belakang Mbak Purnamasari yang ada di Sulawesi Barat ya, kita terima lagi. Ada dari mana? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu. Berbagi rindu.
0: Salam. Iya, dengan
2: Bu Ato. Bu Iqbal.
0: Iya, Bu Ato ya.
2: Apa kabar dari Ampun?
0: Alhamdulillah sehat nih Pak Junaidi. Kalau Pak Junaidi bagaimana keadaan?
2: Ini ada remang-remang.
0: Remang-remang ini.
2: Awan-awan. Mendung-mendung lah.
0: Oh, mendung-mendung.
2: Terhadap lihat bintang lah jadi.
0: Oh, seng dapat lihat bintang.
2: Seng lai.
0: Oke. Iya, sehat ya. Oke. Iya. Pak Junaidi, kalau untuk Piala Dunia nih dukung yang mana ini, negara favoritnya yang mana nih?
2: Kita ini Jerman aja.
0: Oh, Jerman, waduh. Iya, hidup Jerman.
2: Jerman aja.
0: Ya. Jerman, ya. Kalau besok kan ada pertandingan ini pagi ini ya, Meksiko lawan Afrika nih.
2: Ya itu kan pernah favorit juga itu Jerman itu.
0: Iya betul ya, pernah juara juga ya beberapa tahun yang lalu.
2: Juara tapi dia masuk final.
0: Oh final, iya. Memang iya luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa pegang ya Piala Dunia tahun ini ya.
2: Biar gimana juga ketemu dapat apa.
0: Itu lagi iya. Tapi kan ini sekedar hiburan ya supaya.
2: Sekedar hiburan ya. Kopi satu gelas, dan kasih goreng,
0: iya,
2: selesai.
0: Setelah menang, naik tidur.
2: Naik tidur.
0: Oke. Okay. Ya, kalau untuk Afrika sama Meksiko ini, Afrika Selatan ini, kalau menurut Pak Junaidi, mana yang menang?
2: Afrika di Amerika Selatan.
0: Iya, Afrika Selatan sama Meksiko ini.
2: Mungkinan ini Meksiko yang menang.
0: Iya, mudah-mudahan ya. Betul tebakannya ya. Oke, lagunya lagu apa ini Pak Junaidi?
2: Beautiful Sunday.
0: Ini penyanyi
2: Daniel Pon. Penyanyi Daniel Pon.
0: Oke, sambil dicari nih. Salamnya untuk siapa nih?
2: Salam pertama, halo. Pertama salam untuk Iqbal, terima kasih banyak ya. Selamat menjalankan tugas, semoga diberkati.
0: Amin.
2: Ya, puasa bersama Preter. Pertama-tama nyapa ada Bunda Elis juga yang ada di Manado. Selamat malam dan harapan sehat selalu bersama dan diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Ada tuh Mama Ida, Ibu Ida, semua yang ada di Ternate Utara, selamat malam dan harapan sehat. Kuai, Padim juga, Dungitin, lalu Abdul juga di sana. Pak Acim Mangga Dua, selamat malam harapan sehat. Seberapa lama masuk nih Bu Iqbal?
0: Iya, ini baru dua sama Pak Junaidi. Baru buka soalnya. Tadi ada Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat.
2: Saya Purnomo Sari, selamat malam. Lalu siapa yang di Jambi nih?
0: Di Jambi Pak Mas Andi di Pak di
2: Andi Jambi Andi Bat ya Andi ya Jambi Batam. Batam iya. Dan Bacan ya. Itu aja dulu semua-semua okay, sudah.
0: Iya, lagunya ada nih, Beautiful Sunday.
2: Ada tuh?
0: Iya, Daniel Bond.
2: Orang pun bilang dangkelai.
0: Dangkelai. Iya. Oke. Terima kasih ya untuk Pak Junedi ya di Ambon. Ya, sehat selalu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Junedi di Ambon. Di belakang Pak Junedi ada siapa lagi nih? Oh, terputus ya. Oke. Ya, kita terima. Oh, yang ini ya. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Iqbal.
0: Cantiknya.
3: Hey, apa kabar Bang Iqbal?
0: Alhamdulillah sehat. Iya, kalau Bunda Natalia bagaimana nih malam ini? Sehat ya?
3: Sehat, baik-baik sayang juga.
0: Iya. Oke.
3: Selalu katanya Pak Nasrun baik-baik selalu.
0: Iya, baik-baik selalu ya. Oke.
3: Okay. Ya, Bang Iqbal.
0: Iya, bagaimana? Apakah Bunda Natalia pencinta bola juga ya, Piala Dunia?
3: Bang Iqbal, saya kurang
0: kurang
3: voli.
0: Hobi ya. Nah,
3: kalau volleyball saya hobi.
0: Oh iya, nanti.
3: Kalau bola kaki saya tidak terlalu.
0: Tidak terlalu. Oke lah, tidak apa-apa ya.
3: Kalau atau volleyball saya hobi, tapi memang dulu juga saya pemain voli, Bang Iqbal.
0: Oh, kirain pemain bola.
3: Pemain voli. Kalau dulu saya memang pemain voli.
0: Oke iya, oke. Pastinya Bunda Pasti Natalia mau menang terus ya.
3: Apa? Oh pasti dong.
0: Iya, oke. Okay. Mau dengar lagu apa nih Bunda?
3: Saya mau suka dengarnya lagunya Panji aja, Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati, asik lagunya ya. Oke, okay. Ya, salamnya asik, untuk ya. Siapa nih?
3: Salam yang pertama ya buat Mama Indah. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Mama Indah sudah gabung ya?
0: Mas ini Pak. Ada miss call nih.
3: Halo, gabung sudah Mama Indah. Terus ada Ibu Haja Ida juga ya. Selamat malam Dika di Taliabu. Ada Purnama Sari. Ada Pak Dinya, iya. Pak Ipin, Pak Ripin, Pak Leo, Pak Santoso juga. Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buja, Pak Atus ya. Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Andik Batam, Pak Yayan ya, Pak Andik Jambi, Pak Laras, Bang Windy, Bang Luhut Putra Tengah ya. Ada Mbak Esther Lita juga, juga dengan siapa lagi ya, pokoknya siapa buat semua-semua ya? Sudah pokoknya semua aja dirangkul dari A sampai Z ya, okay. Tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
3: Buat Bang Iqbal tetap semangat ya,
0: semangat, iya.
3: Doa terbaik buat Bang Iqbal.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih Bang Iqbal, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Ya, di Toli-Toli atau sudah ada sementara di mana? Ya di Toli-Toli ya. Oke, terima kasih ya untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung. Tadi ada juga Pak Junaidi, ada Mbak Purnama Sari ya. Satu penelpon lagi silakan yang mau bergabung. Kami masih aktifkan untuk di line telepon 0921-312-5521. Ya ini ada sudah bergabung. Kita terima lagi. Ada siapakah ya? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Argen nih. Oh bukan ya. Iya. Apa kabar Mama Indah?
4: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Kabar baik. Kabar baik ya. Iya, sehat terus ya Mama Indah ya.
4: Amin amin.
0: Amin. Iya, oke. Mama Indah ya. Betul ya, fans Argen ya. Sama dengan Bung Ato ya, Ko Ato ya. Iya.
4: Kalau Ko Iqbal sendiri apa tuh?
0: Oh, yang sana tuh.
4: Yang warna.
0: Iya, kalau Iqbal
4: jangan cuma tanya, harus Bung Iqbal punya lagi spill dong apa. Iya.
0: Kalau saya Brazil.
4: Mantap.
0: Oh sama ya. Iya, Mama Indah di Brasil juga ya. Oke. Okay. Iya. Oke, okay. Mama Indah besok nih ada pertandingan nih Meksiko lawan Afrika Selatan nih. Kalau menurut Mama Indah yang menang yang mana nih? Kalau Mama Indah prediksi.
4: Besok Besok apa?
0: Yang menang. Meksiko lawan Afrika Selatan nih, pagi ini.
4: Oh iya, kalau saya mungkin apa ya?
0: Indonesia yang menang. Oh Afrika ya, oke. Okay. Iya, mudah-mudahan betul ya tebakannya. Oke, okay. Mama Indah mau dengar lagu apa ini? Ya, mana suaranya nih? Kayaknya sudah tidur nih. Halo? Halo, halo satu. Halo dua. Halo tiga. Ini ada apa gerangan nih ya? Nanti bisa kembali ya, dicoba ya untuk Mama Indah. Ini ada apa gerangan di jaringan atau terkendala apa ini ya? Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Siti Nurhaliza yang sudah direquest oleh Mbak Purnamasari ya di Sulawesi Barat ya. Dan lagu kedua nanti ada Daniel Bon, Beautiful Sunday. Dan yang ketiga ya, ada lagu requestan dari Bunda Natalia dengan judul Demi Kau dan Si Buah Hati ya, Panca F. Pondak. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu yang sudah kami putar ya, semoga bisa menghibur Anda pada malam hari ini. Tadi ada lagu dari Mbak Purnamasari ya, dengan judul Purnama Merindu Siti Nurhaliza, dan juga lagu requestan dari Pak Junaidi sudah kami hadirkan, dan juga Bunda Natalia ya, semoga bisa menghibur semuanya di malam hari ini. Tinggal tersisa lagu dari Mama Indah ini ya, Suci Dalam Debu. Tadi Demi Kau dan Si Buah Hati juga sudah kami putar, Panci F. Pondak dan Beautiful Sunday Daniel Bond yang sudah kami hadirkan ya, spesial untuk Bunda Natalia dan juga ada Pak Junaidi ya. Oke, yang mau bergabung silakan, kami masih buka untuk di line telepon 0921312521 dan juga 08212037510 ya. Untuk Mas Subiono ya, terima kasih sudah mendengarkan ya di program Ruang Rindu. Tadi Mas Subiono bertanya ya, untuk kalau boleh tahu mulai siaran pukul berapa? Ya iya. Dan di momen Piala Dunia ini pendengar ya, untuk RRI Ternate, RRI Pro 1 Ternate ini mengudara ya pada pukul 4 nih 00 waktu Indonesia Timur nih ya, mengikuti pertandingan yang akan berlangsung ya untuk Piala Dunia 2026 pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan khawatir ya untuk Anda pendengar, Anda juga bisa mendengarkan ya di RRI Ternate ya untuk pertandingan Piala Dunia nih besok antara Afrika Selatan versus Meksiko. Oke, kita terima yang sudah bergabung. Ada siapa di mana? Halo, Ruang Rindu.
1: Ada Bunda Eros di mana? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Bung Iqbal.
0: Selamat malam juga Bunda Eros. Ini kayaknya Bunda Eros lagi kurang enak badan atau bagaimana nih? Suaranya kok beda ya? Ya?
1: Kurang enak badan karena apa? Badan karena apa? Ini mah hujan-hujan.
0: Oh, mah hujan-hujan. Iya. Ada apa memang nih? Ada apa dang sampai bau ujang-ujang?
1: Ada soalnya tadi ada terlalu banyak kesibukan, jadi
0: rasa ada kesibukan. Iya, mudah-mudahan lekas sehat ya.
1: Iya.
0: Biasanya kan ceria sekali. Ini kayak turun sedikit.
1: Dingin.
0: Oke. Iya, harus minum yang hangat-hangat nih ya kalau.
1: Iya.
0: Bunda mau dengar lagu apa nih?
1: Aku pacaran tentang Estorina Rati Purwati.
0: Iya, maaf suaranya pecah nih. Lagunya siapa?
1: Tentang pasangan penyanyi
0: Endang
1: Kakade, Endang Marati.
0: Iya, Endang suara
1: Estorina Rati Purwati.
0: Iya.
1: Rati Purwati Endang Estorina.
0: Judulnya maaf, judulnya apa?
1: Aku tak tahan
0: begitu.
1: Ya, aku tak tahan.
0: Oh, aku tak tahan. Oke, Iqbal cari ya. Aku tak tahan. Aku tak tahan. Iya. Iya, sambil dicari salamnya.
1: Itu lagu yang begini. Ini aku gigit sendiri.
0: Oh, gitu ya.
1: Kurang sendiri itu.
0: Iya, ini kayaknya Bunda Els ya, sampai habis ini. Oh iya, Endang Estaurina dan juga Rati Purwasih ya, aku tak tahan. Ya. Oke, iya, dibungkus. Lanjut salam untuk siapa?
1: Ya, yang pertama tentu buat Iqbal yang sedang bertugas, selamat malam. Walaupun sudah larut kita seksi, suatu sehat. Sudah serang kami selalu bahagia dan bahagia di berkat itu.
0: Amin, ya.
1: Jadi kemudian ini hujan perlu seturun lah ini, hujan lebat. Lanjut ada apa? Rati Purwati kata, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, ada Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Pak Junaidi di Ambon, salam sehat diberkati juga. Andi di Batam, semuanya salam sehat. Bung Otis, Bung Ono, ada Pak Din, Pak Itin, Pak Tahir, ada Pak Leo, Pak siapa ini ya? Ku Amal, Ku Aik, Pak Jajafar, Pak Yasin, semua-semua salam saya di keluarga masing-masing. Untuk Bung Iqbal, makasih dan selamat malam dengan Rindu yang berkirim memang
0: lagu. Cakep, iya. Oke, terima kasih untuk Bunda Els ya yang ada di Manado ini. Katanya lagi di musim penghujan ini ya. Mudah-mudahan ya sehat selalu ya untuk Bunda Els ya, jaga kesehatan ya. Jangan dulu mandi ujang dang. Iya, oke ya, terima kasih untuk Bunda Els. Dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung silahkan. Kami masih buka untuk di line telepon 0921312551. Ya, baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga yang akan kembali beristirahat ya, yang mau tidur juga, jangan lupa ya untuk dicek dulu apakah kondisi rumahnya sudah aman terkendali ya. Pintu pagar sudah dikunci atau belum, dicek dulu ya pendengar ya. Dicek dulu di dapurnya apakah sudah aman ya, sudah aman terkendali. Dan tentunya untuk Anda yang akan mengambil kesempatan untuk beristirahat ya, selamat beristirahat ya, semoga tidur yang nyenyak tentunya ya pendengar. Yang masih setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate, kami ucapkan terima kasih ya. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan semoga bisa menghibur ya. Oke pendengar, kalau belum ada yang bergabung, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di-request oleh Mama Indah ya pada malam hari ini. Selamat malam Mama Indah ya. Oh iya, ada WhatsApp juga dari Mama Indah ini ya. Katanya gangguan kok Iqbal. Oh ada gangguan, iya. Katanya aku request lagu Suci Dalam Debu. Dari siapa penyanyinya ya, Iqbal cek dulu ya. Ada kata rada ini, Suci Dalam Debu. Oke, iya. Oh dari siapa nih? Iklim ya. Oke, ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23.49 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada yang tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Bunda Els, ada Mas Subiono juga. Terima kasih Mama Indah, ada Bunda Natalia, Pak Junaidi ya, Mbak Purnama Sari juga. Lagu-lagu yang sudah di request sudah kami putar ya. Semoga bisa menghibur Anda pada kesempatan malam hari ini. Yang mau bergabung silakan, satu penelpon lagi yang mau bergabung, mau kirim salam ya ataupun request lagu, silakan. Kami masih aktifkan untuk line telepon 0921312551 dan juga 08212037518. Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang belum sempat bergabung ya di malam hari ini, hanya mendengarkan. Mudah-mudahan ya di malam hari ini dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda ya. Dan tentunya kami ucapkan selamat beristirahat ya untuk Anda yang seharian tadi ya dengan segala kesibukannya ya. Di malam hari ini waktunya untuk beristirahat dan besok Anda akan kembali beraktivitas ya. Tentunya segala sesuatu harus dipersiapkan dari malam hari ini ya pendengar. Untuk Anda semoga besok ya pekerjaannya semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23.51 waktu Indonesia Timur ya. Kita sudah berada di penghujung program untuk program Ruang Rindu. Ya, dan kami informasikan kembali pendengar ya, besok pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur ya, kami akan hadirkan untuk siaran langsung ya pertandingan Piala Dunia ya, jadwal pertandingan Pesta Bola Dunia pendengar, besok pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Ini untuk grup A ya pendengar, pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan, Jumat 12 Juni 2026 pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Dan besok bisa Anda dengarkan juga ya pendengar di RRI Pro 1 Ternate. Jangan lewatkan ya untuk pertandingan ya, siaran langsung ya dari RRI Pro 1 Ternate. Dan nanti juga ya pada pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, besok Jumat 12 Juni 2026 ini akan berhadapan juga Korea Selatan versus Republik Ceko nih pendengar. Jadi besok Anda bisa dengarkan juga ya pada pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Oke pendengar, kalau tidak ada yang bergabung ya, saya Iqbal Kutaman pamit dari ruang dengar Anda ya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan tentunya ya, untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

pendengar RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Dalam hidup memang terkadang kita terlalu lama bertahan pada sesuatu yang jelas-jelas tidak membawa kita kemana-mana. Kita memaksa keadaan, mengejar harapan yang tidak lagi sejalan atau terus menunggu perubahan dari hal yang memang tidak bisa berubah. Padahal Allah sering kali tidak meminta kita untuk terus memukul dinding itu. Bisa jadi Dia sedang mengarahkan kita untuk mencari pintu lain yang telah disiapkannya. Malam ini pendengar, mari kita belajar untuk membedakan antara ketekunan dan keras kepala. Tidak semua yang gagal harus dipaksa berhasil. Dan tidak semua jalan yang tertutup harus diterobos. Terkadang kebijakan adalah menerima, melepaskan, lalu melangkah menuju peluang yang baru. Percayalah, ketika satu jalan tertutup, Allah selalu memiliki jalan lain yang lebih baik bagi hambanya yang mau berusaha dan bertawakal. Selamat beristirahat, semoga malam ini membawa ketenangan dan esok menghadirkan pintu-pintu kebaikan yang selama ini mungkin belum kita lihat. Jangan habiskan waktu Anda memukuli dinding dan berharap bisa mengubah menjadi pintu. Koko Channel. Oke pendengar ya, kami akhiri untuk Ternate malam ini, dan saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini, dan kita berjumpa lagi untuk di Ternate malam untuk edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: bersambutan, Wali Kota Ternate menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh Dewan Hakim yang telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, objektivitas, dan integritas. Dikatakan melalui momentum ini, dirinya mengajak seluruh masyarakat Kota Ternate untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi, dan landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan bermanfaat. Reporter Novianti Merasa Bisi melaporkan.
1: Sementara itu, Saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat berharap 230 ASN yang baru menerima SK 100% sebagai PNS dapat menjadikan status baru tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan pengabdian dan disiplin kerja. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
2: Ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi menerima SK pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil. Penyerahan SK tersebut menandai

0: masih dilakukan pembinaan, sehingga diharapkan disiplin mereka ini terjaga. Jangan hanya mereka dari CPNS saja, tetapi setelah menjadi ASN organik 100% sampai seterusnya, itu motivasi mereka untuk mengabdi dan juga disiplin loyalitas itu tetap.
1: Menurut Ricky, disiplin tetap menjadi hal yang perlu dijaga oleh setiap ASN dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Selain itu, ASN juga diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Sekda Ricky juga berharap para PNS yang baru diangkat dapat bekerja secara profesional di unit kerja masing-masing. Kehadiran ASN yang disiplin dinilai penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Beralih ke informasi lain, Basarnas bersama dengan Basnas Kota Ternate resmi membentuk relawan tanggap bencana di Pulau Batang 2. Relawan yang terdiri dari 100 orang warga setempat mengikuti program pelatihan kesiapsiagaan bencana selama 2 hari. Berikut laporan Davi Baba.
3: Pelatihan kesiapsiagaan bencana yang diselenggarakan Basarnas Ternate bekerjasama dengan Basnas Kota Ternate dan BPBD resmi berakhir pada Rabu kemarin. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Kelurahan Lelewi, Kecamatan Pulau Batang 2 itu diikuti 100 peserta dari unsur masyarakat, pemerintah kecamatan, dan kelurahan. Pelatihan tersebut juga melibatkan unsur TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah kepulauan. Penanggung jawab Basnas Tanggap Bencana, Basnas Kota Ternate Nardian Sanor mengatakan, seluruh peserta yang mengikuti pelatihan akan menjadi relawan Basnas Tanggap Bencana. Menurutnya, keberadaan relawan di wilayah rawan bencana sangat penting untuk mendukung penanganan keadaan darurat. Ia menjelaskan, Kecamatan Batang 2 memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan kebencanaan karena faktor jarak dan kondisi laut yang tidak selalu dapat diprediksi. Karena itu relawan yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan mampu menjadi garda terdepan saat terjadi keadaan darurat.
4: Basnas Kota Ternate sendiri berkomitmen untuk membantu warga yang terkena musibah, terdampak, dan yang terpenting juga menyiapkan warga masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana terutama gempa bumi yang kita bicarakan yang di Batang 2 ini. Nah, khusus di Batang 2 ini, masalah yang dihadapi adalah jarak jangkau dan medan laut yang tidak bisa diprediksi seperti yang terjadi kemarin. Nah, itu kami berharap relawan yang telah dilatih ini bisa jadi perpanjangan tangan tim penyelamat, Basarnas dan sebagainya termasuk BPBD ya, jika sewaktu-waktu terjadi musibah.
3: Lebih lanjut, Basnas Kota Ternate menargetkan pembentukan relawan Basnas Tanggap Bencana di setiap kelurahan di Kota Ternate. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan penanganan awal terhadap berbagai kejadian darurat yang berpotensi menimbulkan korban.
4: Nah, mereka ini kita harapkan ketika terjadi bencana, sambil menunggu tim penyelamat datang, mereka bisa saling membantu dan menangani masalah yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, terutama yang terkena dampak atau korban dari bencana itu. Pada prinsipnya, Basnas mendukung kegiatan-kegiatan ini, mengingat Kota Ternate sendiri adalah daerah yang rawan bencana. Basnas Kota Ternate saat ini sebenarnya mewacanakan dan punya rencana, mudah-mudahan kita punya dukungan anggaran yang cukup untuk tahun depan, kita berencana membentuk relawan Basnas Tanggap Bencana di tiap kelurahan, khusus di dalam Kota Ternate. Tujuannya adalah membantu meminimalisir dampak jika terjadi musibah.
3: Nardiansa mencontohkan sejumlah bencana yang sering terjadi seperti kebakaran dan banjir. Dengan adanya relawan yang berada dekat dengan lokasi kejadian, proses evakuasi dan pertolongan awal dapat dilakukan lebih cepat sebelum petugas tiba. Davi Baba melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara memutuskan untuk menunda pelaksanaan operasi Patuh tahun 2026 sebab kegiatan tersebut berpapasan dengan peringatan HUT Bayangkara. Reporter Irwan Joylan menyampaikan laporannya.
5: Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui Direktorat Lalu Lintas akhirnya menunda operasi Patuh dengan Sandi Kieraha tahun 2026 di Maluku Utara. Operasi Patuh yang merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan Korps Lalu Lintas dan diikuti oleh seluruh polda di Indonesia tersebut, sedianya dilaksanakan sejak tanggal 8 hingga 21 Juni 2026.

0: paksa ditunda karena diperhadapkan dengan hari ulang tahun atau HUT Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi RRI di Mako Polda Maluku Utara di Suvivi. Meski operasi PATU 2026 ditunda, Kombes Doni mengakui kegiatan edukasi, preventif dan himbauan tetap dilaksanakan personil Ditlantas hingga Satlantas jajaran di Maluku Utara kepada masyarakat khususnya pengendara.
1: Di bulan Juni ini juga banyak kegiatan ya, sehingga kita fokus akan kegiatan acara Hari Bhayangkara. Di kegiatan rutin itu juga ada kegiatan yang sama, jadi saya kira tidak jadi permasalahan, hanya sifatnya kita melaksanakan kegiatan rutin operasional lagi.
0: Dirinya juga mengakui momentum HUT Bhayangkara tahun 2026 masih banyak rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan berupa kegiatan sosial, keagamaan hingga kesehatan untuk mendekatkan diri Polri terhadap masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teding Potase Bung Ari. Dengan DS Editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Kembali kami sapa Anda untuk di Ternate pagi hari ini. Bagaimana untuk kabar Anda pendengar? Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate pagi hari ini edisi 12 Juni 2026. Pendengar, tadi kita sudah sama-sama ikuti pertandingan atau siaran langsung ya, pertandingan dari Piala Dunia ini di hari pertama, yaitu antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Dan untuk hasil pertandingan untuk hari ini pendengar, Meksiko unggul 2 poin dari Afrika Selatan. Dan juga nantikan juga pendengar, nanti ada juga jadwal pertandingan ya untuk hari ini, di mana nanti pada pukul 11 ya akan ada pertandingan, yaitu Korea Selatan melawan dengan Republik Ceko ya pendengar untuk hari ini. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda di Ternate pagi hari ini, kami hadirkan beragam informasi untuk Anda, tentunya informasi dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga kami akan hadirkan tentunya lagu-lagu hiburan untuk Anda. Pendengar, nanti pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan program Kiprah Desa, di mana untuk hari ini kita akan hadirkan tema mengenai muhasabah di akhir tahun dan juga menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, nanti bersama dengan Dr. Andes Haji Basir Ishak MPDI. Kemudian kita juga nanti akan bergabung ya pendengar dengan Pro 3 untuk bergabung bersama dengan program Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi di seluruh daerah di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian hari ini juga ada Halo RRI ya pendengar, nanti pada pukul 10 waktu 9 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Timur, ini untuk Anda yang ingin bergabung untuk memberikan keluhan atau aduan, nanti bisa menghubungi line teleponnya Pro 1. Kemudian kita lanjutkan, karena hari ini hari Jumat ya pendengar, spesial kita hadirkan program panggilan Jumat bersama dengan Ustadz Basir Ishak. Kemudian juga nanti akan ada yang bergabung bersama dengan Ustadz Basir Ishak, yaitu Dr. Fahrul Mu'id, dosen IAIN Ternate, yang akan membahas mengenai spirit hijrah akhir tahun dan menyongsong awal tahun 1448 Hijriah. Demikian mendengar sejumlah program yang sudah kami siapkan di Ternate pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program Kiprah Desa dengan topik muhasabah di akhir tahun dan juga menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah bersama dengan Dr. Randes Haji Basir Ishak, MPDI.

Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ubas bersama om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung. Mudah-mudahan kita orang semua sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, kita orang hari ini, saat ini, kita orang semakin dekat ke tahun baru Islam, yaitu ya, satu Muharram semakin dekat, yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2026. Ya, kita orang selalu berdoa, mudah-mudahan di akhir tahun ya 1447 Hijriah, dan kita menyambut itu, kita orang dalam keadaan iman, sehat, selamat ya 1448 Hijriah. Om-om dan bibi-bibi, ya, pada kesempatan ini Ubas akan kupas mengenai muhasabah di akhir tahun dan menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah 2026 Masehi. Ah, itu dia, karena semakin dekat. Baik om-om dan bibi-bibi, Ubas tetap dulu bersilaturahim ke Morotai, kabar dada oha kagenang ini. Ha, mudah-mudahan menyongson tahun baru Islam ya, kita orang semua dalam keadaan sehat walafiat. Di Jailolo ya, Pak Jafar, Haji Jafar di Jailolo. Ha, kemudian Pak Tahir di Susupu RTB Roku Tengah Baliu. Ini Pak Tahir juga ada siap-siap memperingati ya, kemudian memperingati satu Muharram nanti. Ah, begitu. Dorang di Sidang Uli ya, di Sidang Uli di Dodinga ya, semua dorang di situ ke bawah itu kampung-kampung namanya Domato. Ah, semua dorang di situ ya. Mudah-mudahan dalam sehat-sehat walafiat. Di Hiri Togolobe Dorari Isa. Paleo Letikum. itu dia. Kemudian dorang semua di Ternate, Tobololo, Akehuda, Sulamadaha, Togafo, ya, Aftador, Afe Taduma, Torpedu. Kemudian Fitu Ngade, ya, Haji Kader. Ya, Haji Kader Indi Kasturian ini juga hampir hotu-hotu misalnya ya. Kemudian Haji Halil, assalamualaikum. Gendong kemari itu radio itu Haji, ya. Polo itu radio kemari. Karena ngoni hotu-hotu mesabea, tego-tego mesabea. Iya, begitu. Tong basi huru palang-palang ke atas di Bastiung, ya. Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ah, ente kan nama Yasin itu setiap malam harus baca Yasin. Siapa suruh ente penama Yasin? Ya. Jadi setiap malam Jumat harus baca Yasin satu kali. Itu paling tidak, karena ente penama Yasin. Domat Kamil di Jerbos. Kosam, aduh, Kosam ini perdidu di mana ini Kosamin? Ya. Tomba toki rumah tara buka-buka pintu. Iya, okelah, tidak apa-apa. Kemudian ya, torang pelan-pelan ke atas ya, di Jerbus, kemudian ya di ke atas di utara, Haji Kader, Udin Jojo, Udin Dino, Haji Rustam, kasih tahu itu ya, ini di Dufa-Dufa Masjid Makarimul Akhlak itu. Menyongsong satu Muharram itu apa ya domo bikin? Ente tak Haji Tamin coba kasih gerakan sedikit itu. Itu dia. Irham KUA Pulau Hiri. Begitu. Baik, karena ini silaturahmi sudah selesai, maaf saja Ubas tidak bisa sebut satu persatu. Doran di Tidore, ko Yaya, ko Ama, ko Abdul Muhammad Lumaliar. Kemudian ko Acang di Maitarah. Dan ibu satu di Duwora, Ubas lupa namanya itu. Honesten baik ya, bapegan di tiang. Itu dia. Baik, saya mau kupas dulu tentang muhasabah di akhir tahun dan menyambut tahun baru Islam. Menurut
ajaran Islam, menurut ajaran Islam bahwa orang menyambut tahun baru Islam ini terlebih dahulu akhir tahun. Jadi di akhir tahun ini, ya, kita orang harus banyak doa. Kita orang peruntukkan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Kita sambut Muharram ini dan tong menyongsong ini di akhir tahun, tong membaca di masjid. Supaya apa? Lebih bagus. Ah, ini juga saya petamu juga ada. Ada Pak Asep, ada dosen di Stikip. Ini dong mau bikin apa ini? Tapi sebentar nanti ubas kupas. Ah, begitu ya. Ini baru tong kupas tompe topik. Ya, muhasabah di akhir tahun. Ya, muhasabah di akhir tahun. Kemudian menyambut ya tahun baru Islam. Jadi begini, kalau kita orang akhir tahun itu baca doa akhir tahun, kemudian sambut itu tahun baru baca doa awal tahun. Terserah nguni mau baca apa, terserah ubas tak usah bilang. DP baca-baca itu ubas tak bisa bilang. Nah itu ya. Nah ini ubas percepat. Karena ini sabantar juga. Sekarang pertanyaan yang sudah masuk ke ubas. Ya, pertanyaan yang sudah masuk ke ubas ini, yang pertama, dengar baik-baik. Kalau tara bisa tidur, ngoni bapegang di tiang. Yang siapa yang jatuh? Saya Agus di Ternate mau tanya ubas. Mengapa disebut dengan bulan Muharram? Mohon kupas. Bagus, duduk ke bawah. Bulan Muharram itu bukan di babunya Muharram lah haram. Ngoni dengar baik-baik, jangan sampai salah paham. Ya, jangan sampai salah paham. Itu tidore sana. Bung Yaya, Ko Ama, di Maitara lagi Bung Acan. Ngoni di tidore sana diam-diam karena ngoni biasa kalau bulan Muharram itu kan ngoni peringati. Ya, bulan Muharram itu. Jadi nah, begitu Pak Afif jangan tertawa. Ah, jadi bulan Muharram itu adalah salah satu bulan di dalam 12 bulan. Bulan Muharram itu disebut juga bulan Muharram. Karena di dalamnya terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di dalam bulan Muharram itu. Ya, bulan Muharram itu luar biasa. Ubas tidak usah rinci peristiwa-peristiwa yang besar-besar itu yang terjadi. Yang jelas banyak sekali peristiwa-peristiwa. Makanya ada dianjurkan kita berpuasa di bulan itu. Ada beberapa hari yang dianjurkan untuk kita orang berpuasa. Baik, pertanyaan yang kedua, saya Munir dari Kayowa. Ente duduk ke bawah, Bapak Munir. Bapak kan di tiang. Mau tanya ubas, adakah puasa yang dianjurkan berpuasa? Ya, baik. Ya, atau mengapa dianjurkan? Ya, begitu. Ada puasa yang dianjurkan, ya. Jadi saya cuma sarankan, ngoni buka bisa buka di website, di mana-mana, di internet, di mana-mana. Bagaimana niatnya? Dia puasa itu ya ada dia puasa dianjurkan, ya. Karena ini waktu ubas tidak bisa mau kupas yang lebih tuntas, ya. Ah, begitu. Tapi yang jelas itu ada dianjurkan dalam kita orang berpuasa di bulan Muharram ada beberapa hari. Saya Talib dari Bacan Barat mau tanya ubas, katanya kalau bikin hajatan seperti acara pernikahan tidak boleh. Mengapa demikian ubas? Waduh, ini bulan ada 12 ya, jadi Muharram, Safar, ya, kemudian sampai dengan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian sampai kepada Ramadan, kemudian Sawal dan seterusnya. Ya, oleh karena itu boleh dilaksanakan untuk hajatan-hajatan, boleh. Ya, mau Ramadan, mau bulan Muharram, mau bulan Safar, silakan, tidak ada larangan. Tapi lihat baik-baik DP waktu. Di bulan Muharram tapi lihat baik-baik DP waktu, artinya DP hari dan saat. Nah, dong bilang begitu ya. Supaya lebih jelas. Saya mau kasih cepat. Ya, ubas mau kasih cepat. Ya, begitu. Saya TNI dari Tidore.
Oh, saya bukan TNI, saya Tini dari Tidore. Dobora, mau tanya Ubas, apakah wonge-wonge dilarang dalam agama Islam? Mohon kupas. Aduh, ibu Tini ini hebat lagi. Wonge-wonge ya dan sebagainya. Ini juga penting kali orang tanya ya. Ya, jadi ibu Tini coba woni dulu baik-baik, bapegang di tiang. Ya. Supaya woni dengar juga serius. Ya. Begitu ya ibu Tini, sekali lagi woni dengar baik-baik dan woni bapegang di tiang. Begitu ya ibu Tini. Begini. Wonge-wonge itu bagian daripada ada setan, ada iblis, ada jin, ya, wonge-wonge. Ada wonge kalau itu kan memang dia bernafaskan dan berdasarkan Islam, itu boleh. Ya. Begitu supaya tong penyakit ini jangan berubah. Ya. Kalau dia dipengaruhi oleh setan, itu namanya syirik dan itu tidak boleh, ya. Yang namanya ada setan, ada iblis, ada jin, ada wonge-wonge, itu tamang-tamang semua. Tapi karena ada juga masjid jin di Makkah, ada masjid jin. Ya, ada karena mereka itu juga ada yang muslim. Ya, jadi jangan tong salah paku begitu, ya. Begitu ya, supaya jelas, ya. Tong punya saudara-saudara yang sobatannya ini juga penting, ya. Kan wonge-wonge, jangan jadi ngoni bawonge itu. Bawonge itu cepatannya payasin itu. Jadi kira-kira kalau wonge-wonge itu bagaimana? Begitu ya. Sebelum Ubas akhiri karena pertanyaan tadi, karena kebetulan waktu masih ada. Tadi pertanyaan tadi don tanya tentang bulan berpuasa di bulan Muharram itu, dengar baik-baik ya penanya, tolong dengar baik-baik. Jadi dipeniat di dalam bulan Muharram itu berpuasa. Kalau tara tahu baca Arab, boleh puasa, boleh baca niat dengan Indonesia. Saya niat puasa Muharram, ya, karena Allah Ta'ala. Nah, ini. Ya, ini ya. Jadi saya puasa Muharram karena Allah Ta'ala. Atau lebih pas lagi, nawaitu sawmal Muharram lillahi Ta'ala. Itu tanggal 8 ya. Kemudian lagi ada satu tanggal lagi namanya puasa Tasu'a 9 Muharram. Ya, ada puasa Tasu'a 9 Muharram. Ya, bunyinya nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnat Tasu'a ya lillahi Ta'ala. Nah, itu dua hari itu jadi puasa sunnah, puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Ya, puasa bulan Muharram dan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Jadi dengar-dengar, ingat-ingat puasa kalau tanggal itu. Saya kira demikian Ubas Sokupas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum Ubas akhiri, syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi mengenai perakiran cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara edisi Jumat 12 Juni 2026. Untuk pagi hari, pendengar umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Maba, Wasile, Patani, GB, Gane, dan sekitarnya. Kemudian untuk siang hingga sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Loloda, kemudian Ibu, Kao, Malifut, Joylolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Hiri, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Gane, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius, untuk kelembaban udara 70 hingga 90%. Kemudian angin dari timur ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini cuaca, pendengar waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Loloda, Morotai, Kao, Ibu, Galela, Wasile, Maba, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian gelombang 0,25 meter hingga 1,25 meter dan peringatan dini gelombang tidak ada. Demikian mendengar untuk informasi perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara edisi Jumat 12 Juni 2026. Semoga bisa menjadi acuan untuk Anda. Dan update perkiraan cuaca hari ini kami kutip dari BMKG Sultan Bapula, Ternate.

Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, PT Kereta Api Indonesia telah menutup ratusan perlintasan sebidang untuk mencegah kecelakaan kereta api. Penutupan perlintasan sebidang merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, masih ada 490 perlintasan sebidang dalam proses untuk ditutup, sementara ada ribuan perlintasan sebidang dalam proses pemasangan palang pintu. Bobi juga mengatakan perlintasan sebidang yang ditutup didominasi untuk Jakarta dan sekitarnya. Isu lainnya yang dibahas adalah renovasi stasiun Gambir sebagai salah satu simpul transportasi strategis di Jakarta. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan strategi baru untuk mempercepat modernisasi sektor perikanan dengan menargetkan bantuan mesin kapal bagi hingga 1.000 nelayan setiap tahun. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda saat menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-53 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate pada hari Kamis 11 Juni 2026. Menurut Sherly, potensi sektor perikanan Maluku Utara yang diperkirakan mencapai 10 triliun rupiah per tahun belum mampu dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan modal dan sarana penangkapan ikan yang dimiliki nelayan. Ia menjelaskan pola bantuan tahun ini berbeda dibandingkan 2025, jika sebelumnya pemerintah memberikan bantuan kapal secara utuh kepada 220 nelayan, kini Pemprov Maluku Utara menggandeng bank-bank Himbara melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR. Dalam skema tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mesin kapal, sementara pembangunan kapal dibiayai melalui KUR yang diakses nelayan. Sejak program disosialisasikan pada Maret 2026, sebanyak 700 nelayan telah mendaftar. Dari jumlah tersebut, 300 nelayan telah memperoleh pencairan KUR dan kapal mereka telah selesai dibangun. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan

0: dijadikan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taego Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, pemerintah Kota Ternate menggelar pertemuan bersama dengan PT Bio Agro Mitra Indonesia untuk membahas pengelolaan sampah menjadi pupuk cair sekaligus mendorong program urban farming guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Bapelitbangda Kota Ternate pada hari Kamis 11 Juni 2026. Direktur Utama PT Biokonversi Indonesia Isra Dharma mengatakan pihaknya telah bermitra dengan Pemko Ternate sejak 2021. Melalui pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis dalam pengelolaan sampah organik di Kota Ternate. Dan menurutnya hasil pengolahan sampah organik dapat dikonversi menjadi pupuk cair yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung program urban farming di tingkat keluarga. Setiap rumah tangga diharapkan dapat menanam tanaman pangan guna memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pupuk organik cair yang dihasilkan juga memiliki kandungan nutrisi yang berpotensi mendukung upaya pencegahan stunting dan juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan peternakan. Sementara itu, pendengar, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman mengatakan pemerintah Kota Ternate menjadi salah satu daerah yang membuka jalan distribusi pupuk hayati cair biokonversi di Ternate maupun Maluku Utara. Ia juga menambahkan selain mendukung penggunaan volume sampah, program tersebut juga diharapkan dapat membantu pembinaan petani serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat Kota Ternate. Demikian mendengar informasi dari daerah di mana ini mendorong konversi sampah menjadi pupuk cair di Ternate. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Pendengar soalnya kami hadirkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri P3A Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami resiko dan juga manipulasi digital secara utuh. Ia menegaskan perlindungan daring harus menjadi prioritas nasional. Judi online terhadap anak ini merupakan bentuk eksploitasi digital, begitu kata dari Arifah Fauzi. Dan menurutnya dampak judi online dapat merusak berbagai aspek kehidupan anak, gangguan mental dan kecanduan menjadi resiko yang sering muncul. Anak yang terjerat judi online juga berpotensi mengalami penurunan prestasi akademik. Kondisi itu juga terjadi akibat hilangnya fokus belajar. Dalam sejumlah kasus, pendengar anak melakukan tindakan menyimpang demi berjudi. Beberapa di antaranya mencuri, berbohong, dan juga melakukan penipuan digital. Arifah menilai ancaman judi online setara dengan pornografi dan juga game adiktif. Ketiganya memengaruhi sistem dopamin pada otak anak. Dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang dan pemerintah terus memperkuat langkah perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui pemutusan akses konten perjudian daring. Kementerian P3 juga mempercepat implementasi peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan ruang digital yang aman. Melalui program itu, pendengar, pemerintah memperkuat pencegahan berbagai bentuk eksploitasi digital dan upaya tersebut mencakup judi online dan juga kekerasan cyber. Selain penegakan hukum, pemerintah mengejarkan kampanye Anak Aman Digital. Program itu bertujuan meningkatkan literasi digital keluarga dan juga anak. Kolaborasi ini melibatkan kementerian, aparat sekolah, dan juga masyarakat. Masyarakat juga diajak tentunya melaporkan aktivitas digital yang membahayakan anak, dan pelaporan dapat dilakukan melalui layanan Sapa 129. Arifah menegaskan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak, dan menurutnya melindungi anak berarti menjaga masa depan bangsa.

Peringkat selanjutnya kami hadirkan informasi mengenai harga pangan di Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate edisi hari ini 12 Juni 2006. Untuk yang pertama, pendengar, ada komoditas beras dengan harga Rp17.650. Kemudian daging ayam di harga Rp45.500. Kemudian daging sapi di harga Rp150.000. Telur ayam Rp44.100. Kemudian kita beralih ke bawang merah di harga Rp66.250. Kemudian bawang putih di harga Rp55.000. Kemudian cabai merah, pendengar, di harga Rp75.000. Dan cabai rawit Rp107.500. Kemudian ada minyak goreng di harga Rp24.000. Dan yang terakhir ada komoditas gula pasir, ini di harga Rp20.500. Demikian mendengar untuk informasi harga pangan di Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate di pasar tradisional.

Pendengar, laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit berhitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolomnimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. Tiga, gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai.

Piala Dunia 2006, pendengar, timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2006. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca pada hari Jumat 12 Juni 2006. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton Sampaio asal Brasil. Dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan L3 melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun, kiper Afrika Selatan Ron Wayne Williams tampil cukup baik pada awal pertandingan. Williams sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras Jimenez dari luar kotak penalti. Penyelamatan tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Tekanan beruntun Meksiko akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-9 pertandingan babak pertama, Julian Quinones sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa L3 unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Meksiko sepanjang babak pertama berlangsung. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan. Afrika Selatan berupaya keluar dari tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan sebelum turun minum. Namun lini belakang Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, situasi semakin sulit bagi Afrika Selatan setelah kehilangan satu pemainnya, gelandang Spepelo Sithole menerima kartu merah pada menit ke-49 setelah melanggar Brian Gutierrez. Keputusan tersebut membuat Bafana harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain tersisa. Meksiko kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk meningkatkan intensitas serangan mereka. Meski bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit, Afrika Selatan tetap meladeni permainan terbuka tuan rumah. Namun strategi tersebut justru memberikan ruang lebih besar bagi Meksiko untuk menyerang. Gol kedua akhirnya lahir pada menit ke-66 melalui aksi penyerang berpengalaman Raul Jimenez. Ia sukses menaklukkan Ron Wayne Williams melalui sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang. Kemudian gol Jimenez menjadi hukuman atas keberanian Afrika Selatan bermain terbuka saat tertinggal 1-0. Meksiko pun semakin nyaman mengendalikan jalannya pertandingan setelah unggul 2-0. Sepanjang babak kedua, L3 mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya lainnya. Sementara Afrika Selatan lebih banyak mengandalkan serangan balik untuk memperkecil ketinggalan. Bafana ini berusaha mencetak gol pada sisa waktu pertandingan yang tersedia bagi mereka. Namun pertahanan Meksiko tampil disiplin dan mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Memasuki masa tambahan waktu, Meksiko juga harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah. Bek Cesar Montes diusir wasit Wilton Sampaio pada menit ke-90+1 setelah menerima kartu merah langsung. Meski bermain dengan 10 pemain pada sisa pertandingan, Meksiko tetap mampu menjadi keunggulan. Afrika Selatan gagal memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol balasan hingga peluit panjang dibunyikan skor 2-0. Untuk kemenangan Meksiko tidak berubah. Gol Julian Quinones dan Raul Jimenez memastikan L3 meraih 3 poin perdana. Demikian pendengar untuk update informasi seputar Piala Dunia 2006 untuk hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menegaskan penyelesaian tenaga honorer telah diatur melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pemerintah kini fokus memetakan kebutuhan guru secara lebih akurat untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Rini mengatakan pemerintah telah mendata sekitar 1,7 juta tenaga non-ASN dari berbagai instansi pemerintah seluruh Indonesia. Pendataan difokuskan pada guru, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan sebagai prioritas penataan aparatur pemerintah. Rini menyatakan rekrutmen P3K untuk guru akan dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Menurutnya, skema afirmasi yang pernah diterapkan sebelumnya tidak lagi digunakan dalam proses rekrutmen tersebut. Saat ini pemerintah tengah memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan guru di daerah. Untuk itu, Kementerian Pan-RB telah meminta dilakukan validasi dan pengecekan ulang data kebutuhan guru agar perencanaan formasi lebih tepat sasaran. Rini juga mengatakan pemerintah tengah menyusun neraca kebutuhan guru nasional untuk memetakan kekurangan tenaga pengajar daerah. Pemetaan mencakup kebutuhan guru per mata pelajaran agar rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik lebih tepat. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Polres Kepulauan Sula melaksanakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 3 personel Polri pada hari Kamis 11 Juni 2026. Upacara yang berlangsung mulai pukul 8.40 waktu Indonesia Timur tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Mohartanto, SIK, selaku Inspektur Upacara. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat utama personel Polres Kepulauan Sula serta perwakilan dari berbagai satuan fungsi. Pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Kapolda Maluku Utara terhadap 3 personel, yakni Bribka Rusli Hadiar, Brigpol Abdul Rifaidano, dan Bribtu Husain. Dan upacara dilaksanakan secara absen dengan menghadirkan foto personil yang diberhentikan sebagai simbol pelaksanaan keputusan institusi. Kapolres Kepulauan Sula menegaskan bahwa upacara PTDH bukanlah kegiatan seremonial semata, melainkan bentuk pelaksanaan keputusan organisasi yang telah melalui proses pemeriksaan, mekanisme hukum, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Ia menegaskan bahwa kebijakan PTDH merupakan komitmen institusi Polri dalam menegakkan aturan, menjaga marwah organisasi, meningkatkan profesionalisme, serta membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi dari daerah pendengar, tepatnya dari Ternate, di mana pemerintah kota Ternate resmi menghibahkan sebuah bangunan kepada Polres Ternate yang akan difungsikan sebagai markas kepolisian sektor Ternate Tengah. Penyerahan hibah tersebut berlangsung di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Ternate pada hari Kamis, 11 Juni 2026. Gedung yang berlokasi di Kelurahan Gamalama itu sebelumnya digunakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Setelah pusat aktivitas Polda Maluku Utara berpindah ke Sofivi, Pemkot Ternate menilai bangunan tersebut lebih tepat dimanfaatkan sebagai fasilitas pelayanan kepolisian di tingkat sektor. Dan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengatakan hibah bangunan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Ternate Tengah. Menurutnya, kehadiran Polsek Ternate Tengah menjadi langkah strategis dalam memperkuat keamanan wilayah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat di pusat kota Ternate. Sementara itu, pendengar, Kapolres Ternate Anita Ratna Yulianto menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Pemkot Ternate yang telah menghibahkan aset tersebut kepada institusinya. Ia menjelaskan bahwa setelah proses hibah rampung, pihaknya akan segera menindaklanjuti dokumen tersebut kepada Kapolda Maluku Utara sebagai bagian dari tahapan administrasi pembentukan Polsek Ternate Tengah. Menurutnya, Polres Ternate juga akan melengkapi berbagai persyaratan administrasi serta sarana pendukung lainnya agar operasional Polsek Ternate Tengah dapat segera berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian mendengar informasi dari pemerintah kota Ternate yang menghibahkan gedung untuk Polsek Ternate Tengah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan lagu dari ST12 dengan Rasa Yang Tertinggal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, siapa yang gemar meminum matcha? Ini memang semakin populer begitu ya di kalangan masyarakat sebagai minuman yang tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, tetapi juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Nah, bubuk teh hijau asal Jepang ini dikenal mengandung sejumlah nutrisi penting, pendengar, yang baik untuk tubuh kita. Salah satu kandungan utama dalam matcha adalah antioksidan, terutama katekin, yang berperan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan ini juga diyakini dapat membantu mengurangi resiko berbagai penyakit kronis yang berkaitan dengan stres oksidatif. Selain kaya antioksidan, pendengar, matcha ini ternyata juga mengandung teanin dan juga kafein yang bekerja secara bersamaan dalam meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan. Kombinasi kedua senyawa tersebut dapat memberikan efek rileks tanpa mengurangi fokus saat beraktivitas. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi matcha ini berpotensi membantu menjaga kesehatan jantung dan juga hati. Kandungan senyawa aktif di dalamnya diketahui dapat membantu mengurangi peradangan serta mendukung fungsi organ tubuh secara optimal. Tak hanya itu, manfaat matcha juga dikaitkan dengan kesehatan kulit berkat sifat antiinflamasi dan antioksidannya. Kandungan tersebut dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan yang dipicu oleh faktor lingkungan dan juga proses penuaan dini. Meski memiliki berbagai manfaat, pendengar, konsumsi matcha tetap perlu dilakukan secara bijak ya, dan juga jangan berlebihan. Masyarakat ini disarankan untuk memperhatikan kandungan gula tambahan pada minuman berbahan dasar matcha agar manfaat kesehatannya dapat diperoleh secara maksimal. Nah, demikian mendengar sejumlah manfaat ya dari matcha ini yang perlu kita ketahui, karena memang saat ini hampir semua orang kebanyakan orang nih suka dengan matcha begitu ya. Pendengar, apakah Anda juga suka? Kalau saya sih suka juga ya. Dan ini walaupun tadi sudah disebutkan banyak manfaatnya begitu ya pendengar, tapi perlu juga untuk berhati-hati dan juga bijak kita dalam mengkonsumsinya dan tidak berlebihan begitu ya. Dan juga kita harus memperhatikan kandungan gulanya saat kita mengkonsumsi matcha agar manfaatnya yang kita peroleh itu bisa maksimal begitu. Itu dia pendengar soal matcha. Nanti kita akan kembali lagi dan kita akan masih membahas mengenai matcha ini. Nah, ini sebenarnya matcha dan green tea ini apakah sama atau beda begitu ya pendengar, karena sama-sama hijau dan selama ini kita nyebutnya tuh kayaknya sama gitu ya. Ya, karena warnanya hijau, antara green tea atau matcha itu kayaknya sama deh gitu. Nah, nanti kita akan memberikan informasi mengenai apakah matcha dan green tea itu sama ataukah berbeda. Kita akan kembali lagi pendengar, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, jika tadi kita sudah membahas mengenai manfaat dari maca, begitu ya pendengar. Saat ini kita akan membahas mengenai perbedaan dari matcha dan juga green tea. Nah, ini matcha dan green tea atau teh hijau ini sering dianggap sebagai minuman yang sama karena berasal dari tanaman teh yang serupa. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam proses budidaya, pengolahan, hingga cara penyajiannya. Salah satu perbedaan utama terletak pada proses penanaman. Tanaman teh untuk matcha ini biasanya ditutup dari paparan sinar matahari langsung beberapa minggu sebelum panen. Sedangkan green tea ditanam tanpa proses peneduhan khusus. Kemudian proses pengolahan kedua jenis teh ini juga berbeda. Pendengar, daun teh untuk matcha ini digiling hingga menjadi bubuk yang halus, sementara green tea umumnya diolah dalam bentuk daun kering yang kemudian diseduh menggunakan air panas. Cara konsumsi matcha dan green tea pun juga turut membedakan kandungan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Saat mengkonsumsi matcha, seluruh bubuk teh diminum sehingga kandungan nutrisinya ikut terserap. Sedangkan pada green tea, hanya sari daun teh yang dikonsumsi. Kemudian dari segi rasa, matcha memiliki karakteristik yang lebih kuat dengan cita rasa umami yang khas. Sebaliknya, green tea ini cenderung memiliki rasa yang lebih ringan dan juga segar sehingga lebih mudah diterima oleh sebagian orang. Nah, perbedaan lainnya mendingan terletak pada kandungan kafein. Nah, matcha ini umumnya mengandung kafein lebih tinggi dibandingkan dengan green tea karena seluruh bubuk daun teh ini ikut dikonsumsi dalam satu sajian. Meskipun berbeda ya, pendengar, matcha dan green tea ini sama-sama mengandung antioksidan yang tentunya bermanfaat untuk kesehatan kita. Kandungan tersebut dapat membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas dan juga mendukung kesehatan secara keseluruhan. Nah, ini Anda dapat memilih matcha ataupun green tea, begitu ya pendengar, sesuai dengan selera masing-masing. Nah, dengan mengenali perbedaan keduanya, ini Anda dapat lebih tepat dalam menentukan jenis teh yang ingin Anda konsumsi. Apakah ingin matcha ataupun green tea ya pendengar? Ini sama-sama mempunyai manfaat yang bagus untuk tubuh kita, asalkan juga kita bijak dalam mengkonsumsinya. Pendengar, demikian informasi mengenai matcha ya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Cerita dari Blora adalah kumpulan cerita pendek karya Sapardi Djoko Damono, seorang sastrawan Indonesia yang terkenal dengan karya-karyanya yang puitis dan mendalam. Buku ini berisi berbagai kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Blora, Jawa Tengah. Dengan gaya penulisan yang sederhana, namun karyanya penuh dengan makna. Buku ini menghadirkan potret kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah pedesaan Blora. Sapardi menggambarkan kehidupan dengan segala tantangan, kebahagiaan, dan kesedihan yang dialami oleh orang-orang biasa. Ada nuansa kejujuran yang sangat kuat dalam penggambaran kehidupan rakyat kecil ini. Cerita-cerita dalam buku ini seringkali menghadirkan kehangatan hubungan manusia, baik antara anggota keluarga, teman, maupun tetangga. Kesederhanaan dalam kehidupan mereka menjadi fokus utama sekaligus menunjukkan bagaimana mereka menghadapi masalah dengan cara yang tulus dan rendah hati. Buku ini juga menggambarkan berbagai tradisi dan budaya lokal, termasuk cara berpikir dan bertindak masyarakat pedesaan yang kental dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kebersamaan. Ini memberi pembaca wawasan tentang kehidupan di pedesaan Jawa Tengah, terutama di Blora. Di balik kesederhanaan cerita-ceritanya, ada juga kritik sosial yang tersirat terhadap kondisi sosial ekonomi dan ketimpangan yang dialami oleh para masyarakat. Sapardi tidak hanya menyajikan kritik secara langsung, tetapi melalui penggambaran nasib-nasib tokoh yang hidup dalam kondisi sulit. Meskipun bukan buku puisi, gaya bahasa Sapardi dalam buku ini sangat liris dan puitis, sejalan dengan latar belakangnya sebagai penyair. Setiap cerita disajikan dengan penuh perasaan dan seringkali menyentuh emosi pembaca dengan pilihan kata yang sederhana namun kuat. Cerita dari Blora adalah refleksi dari kehidupan sehari-hari di pedesaan Indonesia dengan segala kesederhanaannya. Melalui buku ini, Sapardi Djoko Damono menunjukkan betapa kuatnya hubungan antar manusia dalam menghadapi kehidupan yang keras, sambil menyoroti nilai-nilai tradisi, kejujuran, dan kebersamaan yang seringkali hilang di tengah modernisasi. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang masyarakat Jawa dan esensi kehidupan pedesaan di Indonesia. Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

Mendengar pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi mendatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Universitas Bumi Hijrah Malakutara pada Kamis 11 Juni 2026 sebagai upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaqub bersama dengan Rektor Universitas Bumi Hijrah Malakutara Sarbaini A. Karim. Kesepakatan itu menjadi langkah awal mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan juga perguruan tinggi dalam berbagai bidang strategis. Kerjasama yang disepakati mencakup bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang disetujui kedua belah pihak. Nota kesepahaman tersebut berlaku selama 5 tahun sebagai landasan pelaksanaan program bersama. Dalam sambutannya, pendengar, Rektor Universitas Bumi Hijrah Malakutara menyampaikan apresiasi kepada Bupati Halmahera Timur atas dukungan terhadap pengembangan pendidikan tinggi. Menurutnya, kerjasama tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sarbaini menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Karena itu, Universitas Bumi Hijrah Malakutara siap mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Sementara itu, mendengar Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaqub menyoroti program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang menjadi salah satu program unggulan universitas. Program tersebut memungkinkan pengalaman kerja, pelatihan, kursus maupun pendidikan sebelumnya diakui sebagai bagian dari proses akademik. Demikian mendengar informasi dari Halmahera Timur, di mana pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menggandeng Universitas Bumi Hijrah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga